0: News.
1: Yang pertama, Reza Arab ungkap sedang bangun 27 sekolah di NTT. Dan yang kedua, pemerintah RI resmi tetapkan hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2027. Selengkapnya cuma di Prambors News. Ya, sekalang udah, ternyata Reza Arab ini lagi bangun 27 sekolah di Nusa Tenggara Timur. Dan totalnya itu ada 20 SD, 4 SMP, dan juga 3 SMA. Yang menariknya lagi nih, kalau udah, seluruh pembangunannya ternyata didanai dari uang pribadinya tanpa galang dana loh. Pembangunannya juga melibatkan warga lokal, guru honorer, organisasi remaja, sampai badan keuskupan setempat. Nah, dia kan posting nih di media sosialnya kalau udah. Dia juga bilang postingan ini dibagikan sebagai pengingat pribadi ya, sekaligus ucapan terima kasih atas dukungan publik selama ini. Buat kaum muda yang udah mulai nyusun kalender 2027, wah pasti seneng banget dong ya. Di mana pemerintah resmi menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama di 2027. Nah, beberapa di antaranya nih kaum muda, ada tahun baru di 1 Januari pastinya, Imlek 16 Februari, Nyepi 9 Maret, Idul Fitri 26 Maret, Hari Buruh 1 Mei, dan Natal 25 Desember. Penetapan cuti bersama juga mempertimbangkan hari libur dan akhir pekan kaum muda, termasuk periode mudik Lebaran. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
2: News. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ribet. The Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
3: Yo, di jam 7.
4: WhatsApp kita mau menyapa kaula muda yang mendengarkan kita di radio di prambors.live
3: and soon di TikTok Prambors.
4: Iya, bentar lagi kita live. Live. Kita NPC NPC. Copy. Kiss block kiss.
3: Memang udah capek banget ngeliat.
5: Bentar lagi kebebasanku direnggut oleh Doros-Doros. Ditukar kebebasanku dengan $11.
3: Bener. Kan Mas Danang nih kalau misalnya jam 6 sampai jam 7 dia tuh kayak bahagia gitu kan. Terus gitu udah masuk jam 7 dia tuh udah mulai ngumpulin energi-energi gitu kayak gitu, dia udah atur pernapasan.
4: Si Danang introvert ini kan yang sangat senang sekali di depan kamera dia. Mengumpulkan tenaga.
5: Tenaga dari laut. Kalau udah masih bisa WhatsApp kita untuk VN, mau absen boleh, mau cerita tentang hari ini boleh. Ke 0811-607-1022. Kalau mau ditelepon sama Prambors, kita juga baru isi pulsa nih. Jadi kita bisa telepon kamu.
4: Sebelumnya belum ada pulsa emang?
5: Belum.
4: Oh, oke.
5: Ikan apa?
3: Boleh.
4: Apa-apa, ikan apa ya?
5: Enggak, cuma mau ngomong ikan-ikan apa.
4: Oh, ikan
3: apa?
4: Ikan-ikan apa yang suka jalan-jalan?
3: Ikan cil.
4: Salah, ikan pari, kan ada pariwisata.
5: Oh, iya.
4: Pariwisata.
3: Kameramen kita tuh udah nungguin banget.
4: Gitu.
5: Ikan-ikan apa yang jauh?
4: Apa tuh?
5: IKN.
3: Iya, itu jauh juga.
5: Ikan sih. Kan? IKN kan?
3: Iya. Ikan-ikan apa yang sia-sia?
4: Apa?
3: IKN.
5: Waduh. Lagu tau gitu lah.
4: Ini kata gue lah. Pas lu potong harusnya potong,
3: Peng. Ikan.
4: Potong, Peng.

0: Selamat pagi.
1: Uy, jam 7 kita udah live TikTok.
0: Yes, yes, yes.
2: Kalau udah ini ada pasangan asal Taiwan nih. Chang Wanji. Dan juga Sun Dongkrak.
1: Kendong.
2: Su-e. Mendadak ya? Menjadi ikon fashion internasional di Sundong Instagram.
0: Sundong yang gue tahu. Sundong krak baru tuh.
2: Digebuk tuh, Pak.
1: Oh, aku lihat foto-fotonya.
2: Instagramnya once who was young.
0: One show was young. Apa sih, gimana sih?
2: One show was young. Setelah menggugah foto-foto berbusana modis, gaya pakaian mereka memanfaatkan pakaian-pakaian bekas milik pelanggan laundry mereka yang tidak kunjung diambil selama puluhan tahun.
1: Instagram itu one show itu dari namanya SHO was young. Namanya kan shoes wear itu tadi.
0: One show was young. Coba gue tuh. Show was young.
1: Keren banget sih. Fotonya kayak bagus gitu ya.
0: Foto kayak, maksudnya niat proper.
2: Proper ya.
1: Lihat IG-nya Pak. IG aslinya tuh. Kayak bener-bener lagi photoshoot.
0: Keren banget. Niat dari fotonya niat.
2: Keren banget deh.
0: Ini pasti cucunya nih.
1: Iya.
2: Oh iya bener. Cucunya pasti punya ide. Nah itu tuh, ide kreatif ini lahir dari cucu mereka bener Pak. Rif Cheng namanya. Guna mengusir rasa bosan saat memberikan dan juga untuk memberikan kegiatan baru bagi kakek neneknya di masa tua. Neto. Jadi eksploitasi orang tua ini?
1: Enggak dong.
2: Oh, sorry.
1: Karena memang dia punya laundrynya.
0: Dan ini juga pada akhirnya jadi spread awareness untuk upcycling.
2: Iya.
0: Jadi kan sekarang kan fast fashion banget kan?
2: Betul.
0: Apalagi kita nang sebagai
2: fashion couture sama somai couture. Kuli curah.
0: Apalagi Kenny kan event-event mulu kan. Seminggu aja dia, Kenny tuh bisa event tuh 5-6 kali.
1: Amin.
0: Gile. Kita aminin. Ya kan, MC-nya 3, syutingnya 2. Jadi fast fashion. Nah, di sini dengan adanya ini jadi
2: meningkatkan yang sabar, Bapak yang sabar.
0: Meningkatkan awareness untuk upcycling.
1: Ya.
0: Pakai lagi baju-baju lamanya gitu.
1: Tapi ya, gue kan nyokap gue kan udah tua.
0: Masa
2: oh gitu.
0: Masa sih? Bukannya 17 tahun ya?
2: Kok bisa tua anak-anaknya?
1: Gue suka pakaian baju nyokap gue yang dari berpuluh-puluh tahun. Berarti itu udah lebih tua daripada gue kan tuh baju. Masih bagus banget. Benangnya, kancingnya masih nempel semuanya.
2: Dan lo memperlakukannya dengan tidak hormat kan, kayak lempar.
1: Enggak.
2: Cuci sembarang.
1: Dibandingkan kayak baju-baju zaman sekarang tuh gue baru beli, besoknya kancingnya copot lah.
2: Bener.
1: Iya kan?
2: Makanya di Italia ada sprezzatura.
0: Apa itu nang?
2: Sprezzatura itu ya lo berpakaian sepantasnya dan membeli barang yang benar, bukan yang
1: murah,
2: bagus doang, tapi yang benar. Makanya zaman dulu kualitinya tinggi gitu.
0: Iya.
1: Tapi pertanyaannya bukan itu.
2: Pertanyaannya adalah
1: kalau misalnya lo bisa buka bisnis, lo mau bisnis apa?
0: Gue sih bisnis Spears.
2: Wih, keren. Bisnis Spears ya, bisnis Spears. Oke. Kalau kayaknya apa?
1: Kalau aku kan pernah punya bisnis itu kan, siomay kan.
0: Kok pernah sih, masih pernah enak sih. Juga?
1: Ya gue udah males jualinnya.
2: Ya elah Ken.
1: Iya TTA gitu loh bisnis gue.
2: Laku ya, tapi kan.
1: Iya. Laku sih.
0: Padahal seharusnya lo bisa punya berapa outlet sekarang kayak Genus.
2: Iya.
0: Siomay Tante TNI.
2: Iya, padar tuh modalin aja Genny padar tuh.
0: Oke. Berapa? 2,5 juta ya?
1: Nih.
0: Satu kah?
1: Lah, 2,5 juta.
2: Ini 2,5 juta lagi nih. Pak, ini bikin bisnis loh, Pak.
0: Oke.
1: Mas Danang apa?
2: Aku sepertinya mau bisnis cuci-cuci.
0: Cuci uang.
1: Cuci apa?
2: Cuci uang boleh. Cuci baju boleh. Karena kebersihan itu sebagian dari Imam Darto. Jadi gue gak mau lepas dari Pak Darto. Iya, gue mau bisnis cuci-cuci. Cuci sepatu.
0: Kalau
2: cuci rumah.
0: Iya,
2: cuci gudang.
0: Oke.
2: Cuci Gundam. Kalau ada punya Gundam robot, bingung kan cucinya gimana kan?
0: Kalau kaulah muda mau stop dengerin siarannya juga boleh. Jangan.
2: Gua bahlul top.
1: Astaga. Ayo kalau boleh, kalau misalnya kamu bisa bikin bisnis nih ya. Anak-anak sekarang kan kreatif-kreatif. Bisnis apa? Jangan yang kayak mainstream gitu, yang menarik ya.
0: Iya betul.
2: Nanti... Ternak tuyul.
0: Aduh, ternak tuyul. Ternak manggis juga boleh. Iya.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Besti, Guardian Ghost to Campus balik lagi.
5: Hah? Terus kampus kita bisa didatengin Guardian juga?
4: Bisa dong, tapi kampus kita harus nunjukin dulu kalau emang the chosen one.
5: Caranya?
4: Ikutan Guardian Kampus Han. Bikin konten kreatif, spill kenapa kampus kita wajib didatengin Guardian.
5: Kalau kepilih, kita dapat apa?
4: Yang pasti, Guardian bakal hadir ke kampus kita bawa wellness experience yang seru. Dari talk show seru, beauty touch up, ketahui dan konsultasikan kesehatan kamu. Plus, kampus kita juga berkesempatan dapetin hadiah 15 juta.
5: Wah, bisa dapat wellness refresh rame-rame nih.
4: Eits, Guardian Goes to Campus juga bakal diramein brand-brand hits selain Guardian. Ada Emina, Blackmores, Azarin, Karasan, In The Mood, Body Breeze, Glad to Glow, Next Prime. Banyak banget keseruannya.
5: Besti, kamera mana kamera?
4: Yuk ikutan Guardian Kampus Han sekarang. Info lengkapnya follow Instagram @guardian_id. Let's celebrate well with us.
6: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
7: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB 2 Jakarta sekarang.
6: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
7: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya. Soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
6: Apa? Diskon 5%?
7: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu
0: jadi... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: The Dandies.

0: Dandis on Prambors Radio.
1: Yo.
0: Kita lagi ngomongin kalau misalnya lu bisa bikin bisnis nih, tapi jangan bisnis yang kayak gitu-gitu doang.
1: Gitu-gitu doang tuh apa? Mana ada ya, bisnis
2: biasa,
1: gitu-gitu
2: biasa.
1: Doang?
0: Yang kreatif gitu loh, Pak. Ini bisnis-bisnis di Tangerang ya. Ya gue kasih tahu hidup di Gading Serpong. Weh. Anak-anak mudanya, Pak.
2: Anak mudanya?
0: Jualan kayak dessert-dessert gitu. Pakai mobil ini, Ferrari gitu-gitu.
1: Serius?
0: Iya, serius.
2: Balik modal itu?
0: Enggak. Tapi kan mungkin Ferrari minjem punya bapaknya atau apa. Jadi cuman buat gimmick doang gitu. Tapi rame.
1: Jualan apa dia?
0: Jualan dessert kan tadi saya bilang.
1: Dessert?
0: Dessert. Jadi kan cupnya dibuka gitu.
1: Cup Ferrari?
0: Cup Ferrari-nya dibuka.
1: Cup pun enggak?
0: Kapun-kap. Gitu. Terus jadi rame tuh gara-gara itu. Gara-gara pengen foto sama Ferrarinya. Tapi jadi beli juga.
2: Kalau foto mesti beli gitu.
0: Ya, ya yang di samping-samping sih gak apa-apa. Cuman kayak ya itu menjadi gimmick dan berhasil.
1: Yang jual cakep gak?
0: Koko-koko cici-cici cakep. Sih.
1: Iya. Nina, kapnya dibuka. Ada sawah di dalamnya. Sawah di kap.
0: Yeah. Kita lagi nanya bisnis apa yang pengen kamu buat nih kalau muda. Out of the box. Ada siapa nih? Ini siapa? Gazi.
1: Gazi.
0: Gazi.
3: Halo bapak-bapak.
1: Oh, bukan.
2: Dimarahin
1: itu kayak.
0: Biarin aja. Gue Adrian, kenapa gue udah dateng?
3: Selamat pagi Prambors. Ya. Gue Gazi dari Bandung. Kalau gue dikasih kesempatan buat bikin bisnis yang cukup jarang, mungkin bisnis Ghostbuster. Karena masyarakat kita masih percaya dengan tahayul. Pasti laku tuh.
2: Oh, pembasmi hantu, Pak.
1: Iya. Gue setuju, tapi namanya gini. Ada tagline-nya. Tak kenal maka tak hayul.
2: Woi, keren.
1: Gimana?
2: Membasmi hantu dengan bantuan Tuhan.
1: Benar. Iya kan? Ya kan emang harus ini harus berdoa kepada Tuhan kan.
2: Betul.
1: Iya. Tak kenal maka tak hayul bagus.
2: Bagus tuh, Pak. Tak kenal maka tak hayul itu judul film baru lo, Pak.
1: Apa tuh bolanya? Apa tuh?
0: Notifikasi.
2: Aku kok bisa kentut bunyinya gitu ya? Kacau tuh.
1: Nih, cupnya dibuka.
2: Iya.
1: Ada perahun.
0: Perahun cup.
2: Terus cupnya dibuka, wah ada ini, ada itu, ada ini, ada semua.
0: Lengkap. Gak sih, Kak.
2: Nah terus kan lihat nih, lengkap nih. Ada ini, ada itu, ada ini, terus ada jeda. Lengkap. Terus dibuka, ada orang lagi pelukan. Ternyata dia nyulik orang. The cup.
1: Aneh banget.
0: Kok kalau muda masih setia ya dengerin kita.
1: Cupnya dibuka ada kain. Beskap.
2: Beskap.
1: Cupnya dibuka. Zet.
2: Ngung. Cup pelaut cup.
1: Aneh.
2: Asik deh.

0: Dendis.
1: Flip.
0: Sama.
2: Sukses asik ya guys.
0: Habis ini mau dapat duit 5 miliar deh. Asik banget.
2: Aku bagi dong 1% aja.
0: Oke.
2: Asik.
1: Aku excited banget untuk weekend ini.
0: Hari Sabtu.
1: Iya. Kita tuh jadinya ya kalau muda sejujurnya semenjak kita siaran bareng lagi, kita Senin sampai Minggu ketemu.
2: Iya.
0: Iya lagi.
2: Gue udah mulai merasakan 13 tahun yang lalu bersama Pak Darto. Pak Darto sama gue lebih sering ketemu daripada gue ketemu keluarga. Pak Darto ketemu keluarga.
0: Nih, Pesta Pora.
2: Iya.
0: Itu berarti ntar 2 minggu kita ketemu nonstop dong lo.
1: Iya.
0: Senin, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi.
1: Iya.
2: Lah iya oh benar. Benar. Nah, ini kan barang-barang semua ditaruh di Pesta Pora kan, Pak? Nah, 28 kita diduduk di lantai. 28 kan Senin kan?
0: Iya.
2: Duduk di lantai kita. Ada bintang tamu juga kita taruh karpet aja nih.
0: Asli deh.
1: Tapi yang akan kita beritahukan ke kalau modelnya info the dentist. Salah, gak pakai the. Dentist Day Out Padel.
0: Benar. Yes, Dentist Day Out Padel masih dibuka untuk kaula muda yang mau ikutan. Bronze ke bawah.
1: Ya, abis ini infonya.
0: Oke, abis ini infonya lengkap ya. Oke, stay tune baby. Mwah.
3: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies.
4: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa?

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.

0: pagi The Dennis on Prambors Radio.
1: Selamat datang di Ngantuk FM.
0: Kenny mulai lelah. Kenny udah ngomong, mic-nya belum nyalain.
2: Iya.
0: Jadi cuma denger yo gitu.
1: Lu iklan Ricola lu, Ken.
2: Gepeng gak cocok nih, Pak, sama makanan pagi lu.
0: Siapa?
2: Cheese-cheese itu.
0: Gepeng. Kenapa? Jadi gak fokus.
2: Kerjanya jadi gak bener.
0: Weh, gila. Ngejudge kerjaan orang aja nih, bocah.
2: I love you, Peng.
0: Ya.
1: Tapi pumpkin tadi sih sejujurnya bikin gua ngantuk ya.
0: So pumpkin tadi well,
2: for konteks ya, kalau mudah kan Pak Darto setiap hari dibawain bekal sama Bunda Tika, yeah, ya kan?
0: Overnight oat.
2: Kemarin kasadia itu enak banget.
0: Kasadia.
1: Awalnya tuh porsinya tuh untuk porsi Mas Darto.
2: Cuman dua helai.
1: Roti biasanya cuma dua atau tiga.
0: Overnight oat juga biasa gelas kecil. Kemarin tumbler.
1: Iya. Yeah. Bentar lagi kendi nih Bunda bawa.
0: Karena gue harus ngasih makan orang-orang ini.
2: Terus barusan.
1: Iya.
2: Apa namanya? Kuahnya.
0: Buah. Nora banget tuh,
1: soup.
0: Pumpkin soup.
2: Iya, itu satu tumbler. Udah gitu.

0: itu si
1: rotinya,
0: roti-rotinya kayak 10 lembar ada kan?
2: Ada itu, ada. Sampai tembek banget itu tempat rotinya.
0: Kayaknya groceries bunda nambah deh.
2: Asli dah kayaknya nih. Kemarin tiba-tiba aku reimburse ya, reimburse belanjaan ya. Wah, 16 juta. Wow, belanja apa nih?
0: Belanja tas.
2: Asoy deh kata gua.
0: Tetapi
2: ya,
0: masakan Bunda Tika akan bisa kalian rasakan di Dendy's Day Out.
2: Gak ada ya, jangan ngarang-ngarang lo.
1: Beneran, alhamdulillah Pak. Senang banget gue. Bunda makasih ya Bun. Ini kaula muda cuma nonton doang Bun. Biasanya, tapi ini cateringnya by Bunda Tika kan?
2: Gak ada.
0: Aku punya ide, gimana kalau kita bikinin satu segmen untuk Bunda Tika
2: masak.
0: Masak
2: sendiri.
1: Double income tuh kata Pak Darto.
2: Asik deh. Double outcome in the main income bro.
1: Oke.
0: Seru.
1: Di Dendy's Day Out berarti karena selain ada makanannya Bunda Tika, akan
2: gak ada.
1: Yang pasti akan ada orang-orang cupu bermain padel.
2: Yes, karena kita pun cupu.
1: Pokoknya kita enggak akan milih kamu yang jago.
0: Mm-mm.
1: Kita akan ngadain padel fun game di Padel Room Cipete.
2: Yes.
1: Jadi kamu tinggal naik aja MRT, turun di stasiun Cipete, abis itu jalan ke Ciledug.
2: Capek banget jalan keliangan itu.
1: Pokoknya di stasiun Cipete itu udah dekat. Kamu bisa jalan kaki pokoknya.
0: Iya, terus kalau kemudian misalnya setelah itu mau jalan atau mau ada acara lagi, bisa mandi di situ juga ya.
1: Bisa. Nah, kamu tinggal daftar aja ke websitenya prambors.live, klik banner Dendy's Day Out, isi formulir, dan juga yang pasti utamakan, sembunyikan, kalau kamu jago ya, sembunyikan foto-foto kamu padel.
2: Karena
1: kita gak pilih.
2: Kalau misalnya kita lihat sosmed kamu, oh main padel, pegang piala lagi. Wah, udah. Bye.
0: Kata Kina harus tetap bawa raket, Pak. Soalnya raket di situ, soalnya 125.
1: Kalau ada.
2: Ya, ntar gue bawain raket.
0: Raket apa kemarin aja lu ngebawa?
2: Raket nyamuk.
0: Ya kalau mudah, kalau bisa bawa raket, pinjem kek. Atau enggak, kalau enggak ada ya udah enggak apa-apa dah.
2: Gua ada 4, ntar gua bawa 4.
1: Widih, Fieratel. Beneran Pak lu punya 4 raket Pak?
2: Ada.
1: Dipakai semua itu?
2: Enggak dong.
1: Asik deh. Jangan lupa.

0: Kocrot Kecret. Kali ini Kocrot Kecret bertemu dengan seorang
1: apa?
0: Sutradara ternama dari luar negeri.
2: Christopher Naon.
0: Orang Sunda dong. Christopher Naon.
1: Lagi pada nyari.
2: Lancar kan? Belakangnya lancar. No-nya apa kan lo, Pak?
1: Mau mikir.
0: Internet. No, lan.
2: Ya, zaman dulu, ini kaulah muda Gen Z yang baru dengar. Kalau kamu mau pakai internet nggak kayak sekarang. Dulu tunggu dulu beberapa detik.
1: Benar.
2: Nyambung, abis itu ada bunyi gitu. Sumpah kaulah muda. Nah, untuk itu, untuk merayakan Hari Internet Nasional, yuk kita dengar Kocrot Kecret Christopher Nolan.

0: film Christopher Nolan.
1: Cerut, apa cerut?
0: Kemarin heboh banget tuh ya.
1: Heboh. Ini dong, apa, sepeda. Heboh.
0: Whip cycle.
1: Gila referensinya masih. Referensinya 2026 habis.
0: Sepedanya dinaikin sama domba. ini heboh banget kemarin ya. Gue nonton di TV.
1: Di TV?
0: Iya.
1: Apa tuh?
0: Itu yang main di film Christopher Nolan.
1: Ini Matt Damon.
0: Bukan.
1: Anna Hathaway.
0: Bukan. Orang Indonesia.
1: Anna, mana? Hathaway.
0: Anna, sholat Jumat tuh, weh.
1: Bukan. Dia OTW.
0: On the way. Bagus tuh buat yang selanjutnya.
1: Oke.
0: Orang Indonesia.
1: Ini si Robert Pattinson.
0: Bukan orang Indonesia. Heboh. Sampai
1: mana dia... ada orang Indonesia main di film Christopher Nolan.
0: Orang itu ampe namanya jadi inspirasinya filmnya Christopher Nolan.
1: Iya, apa tuh?
0: Itu Odyssey, Ratnasari.
1: Desi Ratnasari. Ya Allah. Orang masih ada tuh tahu Desi Ratnasari.
0: Odyssey Ratnasari. Teman gue kayak gue tahu nih pasti ditutupin Ratnasari biar enggak terlalu obvious gitu.
1: Namanya jokes dipanjang-panjangin. Udah enggak kena dipanjang-panjangin.
0: Loh, enggak, ini tuh cerita.
1: Oh, cerita.
0: Cerita. Jokes. Jangan-jangan emang dia tutup-tutupin aja.
1: Iya ya, kocok deh.

0: The Dandies on Prambors.live.
1: Untuk menuju terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: The Dandies, from 6 a.m. to 10 a.m. on Prambors.live.

0: Hai kalau muda, sebelum dilanjut sama The Dennis, ini waktunya Dihar memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, atlet Indonesia raih emas di World Climbing Series Guiyang, China. Dan yang kedua, aku punya update kualitas udara Pontianak yang diselimuti kabut asap. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, Indonesia kembali bawa pulang medali emas dari dunia panjat tebing. Nah, di World Climbing Series di Guiyang, Tiongkok, pasangan Raharja Tinur Samsa dan Rajia Salsabila juara di nomor speed relay campuran. Nah, buat Rajia, ini jadi medali emas pertama sepanjang 2026. Dan prestasi ini jadi hasil dari konsensi latihan tim Indonesia buat menjaga performa sekaligus mempertahankan peringkat dunia. Di Pontianak, kaum muda, kualitas udara pada 15 September siang tercatat di level berbahaya dengan AKI mencapai 1059 dan juga PM2,5 606 mikrogram per meter kubik. Nah, asap tebalnya ini juga bikin jarak pandang turun sampai kurang dari 1 km dan mengganggu penerbangan, kaum muda. Dampaknya pastinya juga dirasakan oleh satwa, di mana di Kalimantan Selatan ada 12 bekantan dilaporkan mati akibat karhutla barengan dengan satu ular piton, kaum muda, dan juga satu king cobra. BKSDA masih melakukan pemantauan untuk melihat kondisi satwa lainnya yang terdampak. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors. Kita mau kasih tahu buat kaulah muda dimanapun kamu berada, di radio terrestrial atau di prambors.live streaming atau di live TikTok. Nanti kita punya tamu siapa?
2: Kenapa? Gini.
3: Gak apa-apa. Aku suka kalau ada tamu.
2: Iya, siapa?
1: Iya, siapa? Siapa?
3: Tamunya adalah...
1: Dia gak tahu nih bocah nih. Dia gak tahu.
3: Njan.
1: Lo gak...
3: Njan kan?
1: Lo baru tahu lo ya?
3: Enggak. Aku lagi mikir namanya siapa.
1: Njan.
2: Njan ini kan
1: anak
2: adanya
1: kayak anak kayak Kang Sule.
3: Iya benar.
2: Iya, ada dari Rizky Febian kan.
1: Rizky Febian.
3: Kina, aku enggak mau kasih tahu katanya. Gue cuma lagi ngelek. Tahu lagunya gimana, Pak? Ayo.
1: Njan Febian yang lagunya Aku Bisa. Aku bisa mencintai dirimu hanya untuk status Facebook.
2: Bukan, Pak, itu mah Lala Huta nyanyiin lagunya Vidi Aldiano.
1: Iya, iya, iya, betul, betul. Nanti ada Njan ya, Njan ke sini.
3: Ya, ya. Jam 9 ya kalau mau.
1: Nama depannya Alama ya. Alama Njan.
3: Udah, di jam ini kita masih akan seru-seru.
2: Jalan P. Jalan Panjan. Ada tuh di situ tuh Pondok Indah sampai Bonjeruk,
1: jalan panjang.
2: Kacau.
3: Di jam 8 ini Mas Darto dan Mas Danang akan lanjut NPC.
1: Gak ada ya, gak usah lah NPC-NPC-an begitu.
3: Kemarin lumayan, Pak, dapet $11.
1: $11 gue capek banget itu. Capek banget.
2: Itu Mas Darto
1: ngirim rose, kopi, kopi.
2: Tenggorokannya, tenggorokannya Mas Darto ada pasir gara-gara mainan itu.
1: Iya, gara-gara itu. Orange juice, kupu-kupu. Udah laut.
3: Udah bisa. Enggak.
2: Oke, kalau yang mau NPC kita akan gerak kalau di atas... mawar gitu-gitu.
1: Iya, yeah, yeah. Kalau mawar doang, sorry.
2: Kalau universe sih kita tari-tarian ya. Kita bikin pagelaran.
1: Ya Allah, wakbar. Nyamat, nyari duit buat rumah, ya Allah.
3: Gas, nyanyi dulu, Pe.
1: Oke.
4: Okay.

0: The Dentist on Prambors Radio.
1: Kok ada petir,
2: ada Pen? Apaan
1: sampai tuh? Kaget gue bangun
2: ada
1: nih.
2: Ada apaan itu barusan?
0: Oh, emang lagi.
2: Ah, ma, bohong lo, Peng. Lo bohong tiba-tiba masukin sound effect lo.
0: Hey.
2: Eh. Mm. Michael Moore tau gak Michael Moore?
1: Michael Moore tau, di yeah. band kan dia
2: dari,
1: sama Ed Sheeran.
2: Iya, dia ternyata akhirnya didepak sama Ed Sheeran.
1: Hmm.
2: Gara-gara tekanan dari netizen.
1: Hmm. Oh. Karena Michael Moore juga menyuarakan dukungannya terhadap Palestine.
2: Hmm. Uh-uh. Terus abis itu si netizennya marah-marah. Terus Ed Sheeran katanya didepak sama Ed Sheeran.
0: Kayaknya ada beberapa orang juga ya yang didepak, ya kan?
1: Iya banyak kalau didepak.
2: Didepak tuh.
1: Makanya macet di sana.
2: Depok.
1: Margonda.
0: Oh, yeah. Cuman Mark Lemore doang. Oh, nanti ada infonya katanya.
1: Mark Lemore perempuan ya?
2: Mark Lemore. Apanya Mark Error? Mark Lemore ya.
0: Tapi ngomongin soal Ed Sheeran sama Mark Lemore nih, dia kan sebenarnya udah temenan banget ya, bestie banget.
1: Oh.
0: Tapi didepak gitu aja gimana tuh kok? Misal pernah cekcok enggak sih sama koncomu? Mas Danang sama Mas Danang gimana tuh waktu kemarin ribut?
2: Wah, Danang sih
1: ribut sih hancur gue sama Danang. Kayak Vegeta sama Son Goku.
2: Danang gue botakin tengah doang dia.
1: Gila
2: tuh. Dia kayak moha kebalik.
1: Moha kebalik. Padarto gue sumpahin kaya, sukses, lancar kerjaannya.
2: Danang kemarin gue berantem sama Danang, gue kitik-kitik ginjalnya.
1: Iya. Kemarin gue kesel kan, gue ambil jantung Padarto dari kuping.
0: jauh banget.
1: Pakai sumpit. Iya. Jadi kaula muda, kita abis ngomongin Michael Moore, kita kan ngomongin tentang bagaimana kamu berseteru dengan temanmu
0: ya,
1: dan bagaimana kamu menyelesaikannya.
2: Iya.
1: Karena kan paling susah berseteru dengan teman dan menyelesaikannya kan, Pak?
2: Betul.
1: Iya gak?
0: Gue pernah, ini benar-benar bestie aku banget. Tapi masalah ributnya tuh gara-gara cowok, dan gue gak suka juga sama cowoknya gitu loh.
2: Nah, terus ngapain lo ributin?
0: Karena si cowok ini mulutnya tuh agak-agak comel gitu. Jadi ceritanya cinta segitiga yang gue nggak cinta. Abis itu tapi gue kan suka kayak
1: masih kasih harapan ya, nggak mau kehilangan fans.
2: Dia nggak mau kehilangan fans doang. Nih bocah ini main-mainin laki-laki dasar lo.
0: Aduh. Tapi itu akhirnya gue ribut tuh sama temen gue itu, yang bestie gue ini, nggak ngomongnya sampai 2 tahun kak.
1: 2 tahun gak ngomong?
0: Iya, 2 tahun gak ngomong gue sama
2: dia. Dia mau mesen makanannya bingung. Oh, gimana cara gue mesen makanan? Kan gak bisa ngomong nih.
1: Akhirnya dia bawa spanduk.
2: Bener.
1: Saya mau. Jadi tulisannya kayak seakan-akan teriak gitu. Saya mau krengsengan. Saya mau krecek.
2: Iya.
1: Saya mau wapur. Keren banget, gokil deh.
2: Kok bisa sih memuji diri sendiri akan sesuatu yang tidak patut dipuji gitu.
1: Coba kalau lama udah habis ini ya. Habis ini kita ngomongin
0: itu.
2: Ya mau gimana, mau diapain lagi. Begitu doang
0: aja. Iya, tapi habis ribut 2 tahun. Habis itu gak ngomong kayak minta maaf atau kayak dulu kenapa. Habis itu balik lagi.
1: Ya itu teman berarti ya.
2: Iya, bestie gitu. Low maintenance friendship tuh begitu mantap itu.
0: Yes.
2: Oke. Nanti kita
1: akan ngobrol sama dikit-dikit sama
0: kalau muda coba ceritain kamu pernah ribut gak sama teman kamu sendiri gitu.
1: Nanti kita akan ngobrol sama dikit-dikit sama Mihawk.
0: Kalau muda coba ceritain kamu pernah ribut gak sama teman kamu sendiri gitu ya. Okay.
1: Habis ini Louisiana mau cerita Louisiana.
0: Luisa doang.
1: Luisa. Anak Luisa. Baru Prambors.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading, download file besar dalam sekejap, video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
7: Halo sayang, aku Kak. Kamu
8: bisa di... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Halo sayang, aku Kak. Kamu bisa di...
8: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di

0: The Dandies on Frambuards Radio.
1: Sekarang kita apa?
0: Lagi nanya ini nih, pernah nggak ribut sama bestimu, sama koncomu?
1: Nah, itu biasanya kan gesekan-gesekan itu cukup sering terjadi ya di Gen Z ya. Coba Luisa, ceritain Luisa. Luisa ini ada Luisa kaula muda yang di radio. Luisa ini calon produser sore.
2: Pernah berantem sama sama pacar gitu atau berantem sama siapa terus baikannya gimana?
0: Sama bestie.
3: Berantem sama bestie, berantemnya tuh yang
0: apapun.
1: Yang suplex, yang ngeluarin kamehameha bebas. Bebas yang mana aja Luisa?
3: Pernah.
1: Gimana ceritanya?
3: Aduh, lumayan banyak sih.
1: Iya. Waduh. Oh, lu tukang ribut lu. Mantap, suzuran dia.
3: Enggak, tapi banyak di suuzon aja sih.
1: Lu suuzon atau lu disuuzonin?
3: Di suuzon.
0: Sama teman kamu. Kayak lu diomong-omongin gitu.
3: Iya.
1: Biasanya dianggap apa Luisa?
3: Dianggap ngerebut cowok orang.
0: Pasti kayak kalau tipe-tipe kayak kamu kayak sok cantik kok. Lu pasti ini ya kayak genit-genit gitu ya.
3: Iya, padahal aku biasa aja sih.
1: Padahal kamu diam-diam aja.
3: Iya, kadang diam-diam aja dan cowoknya tuh yang banyak
1: gerasa gerusuk.
3: Iya, approach biasanya.
0: Terus akhirnya masih temenan enggak sama si temenmu itu, bestimu itu?
3: Ada yang masih, ada yang enggak.
1: Tapi ada yang hilang dari harapanku kan. Ada yang hilang dari rasa.
0: Temennya tidur.
1: Pada Arto habis menikmati sayur labu. Terus Luisa terus.
0: Udah enggak gimana-gimana.
1: Yang paling parah berantemnya bagaimana?
3: Pokoknya ada deh, aku yang bermasalah sama cewek itu. Tapi teman aku yang digangguin.
0: Gangguan setan. Tapi akhirnya teman lu malah bete sama lu?
3: Enggak sih, karena aku belain teman aku.
0: Ini masalah-masalah SMA banget ya.
1: Iya, pelik banget ya, ADC ya. Masalahmu masalahku juga. Ini ada caller namanya Ves nih.
0: Hai Ves.
1: Belum.
0: Tapi ribut sama bestie gara-gara cowok itu, aduh menurut gue itu hal yang sangat
1: memalukan. Goreng.
0: Ves, halo.
2: Kecuali ngerebutin gue ya, asik.
1: Asik deh, kacau deh pada Arto diskon.
2: Parah deh.
1: Ves. Ves masih marah enggak, Ves?
4: Dengar suara kok, dengar kok.
1: Dengar ya.
2: Dengar Ves.
4: Iya.
2: Tato aja lu.
4: Iya.
1: Kok katanya.
2: Oh, dengar ya.
1: Ves.
4: Ya.
1: Cerita dong, pernah berantem sama bestie enggak?
4: Pernah berantem sama bestie itu di ini sih, di rumahnya dia, masalah korek api doang. Karena tok gitu. Jadi seharian aja dimarah, besoknya bau baikan lagi. Korek api dengan warna yang sama. Warna merah gitu, ada yang dikit, ada yang penuh kan. Itu siapa? Jadi ribut aja begitu. Pas danang dadak tok gitu.
1: Ngeributin korek api ya?
2: Iya.
4: Iya, betul.
0: Pasti kalian merasa yang masih banyak itu punya lu gitu kan?
4: Iya, betul Kak Kenny, betul.
1: Apa yang ngebuat lu waktu itu benar-benar marah dan kayak ini korek gue gitu?
4: Iya, ini korek gue sampai diem aja udah kayak cewek banget. Waduh, jutek banget lah gitu.
2: Rebutan korek api gitu. Rebutan korek api aja gitu apa rebutan jabatan?
1: Wih, kacau deh. Asik. Menurut itu. Kamu lebih seru rebutan jabatan apa rebutan korek api? Ves.
4: Waduh, itu no comment.
2: Lu udah suara doang gak kelihatan, masih cemen juga lu.
0: Thank you ya,
1: Ves.
4: Thank you.
1: Kita dibilang ganbate. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai shimasu.
2: Mendingan rebutan korek atau rebutan kampung? Kampung rambutan.
1: Siapa yang lemas?
2: Aku.
1: Kita lagu dulu kalau gitu, kita pijetin pada

0: The Dennis on Prambors Radio. Di TikToknya Prambors, cewek-cewek lagi ngomongin soal cowok-cowok. Ternyata Luisa ini tipe cowoknya adalah kayak Mas Darto kan.
1: Serius? Enggak, lu jangan langsung seger gitu, jadi orang jadi curiga dong. Kan kita lagi ngantuk
2: coba,
1: nih.
2: Coba-coba cerita dong.
0: Satu, dia enggak suka cowok yang cindo. Mas Darto enggak cindo kan?
2: Enggak.
0: Terus dia suka orang yang outgoing. Mas Darto banget.
2: Outgoing banget gua. Gue outgoing dan easy going.
1: Woi, tidur. Woi, tidur lu.
2: Oke, halo guys. Gimana kabarnya nih?
0: Balik ke tempat masing-masing dong.
2: Terus.
0: Iya, jadi ternyata
2: Mau ke mana Luisa entar dulu.
0: Luisa suka cowok-cowok yang kayak bersemangat seperti Mas Darto. Greng gitu katanya.
1: Parah.
2: Mantap.
1: Parah.
2: Tapi kalau ngomongin cowok yang disukain ya zaman dulu ya. Enggak, ini bukan gue suka cowok kaula muda. Gue tuh selalu ngeliat dari jauh dengan awalnya iri, tapi lama-lama jadi seneng gitu. Apa ya rasanya disukain sama adik kelas, sama teman satu sekolah gitu.
1: Maksudnya?
2: Sama misalnya nih,
1: pernah ngerasain itu?
2: Enggak, kayak misalnya nih anak-anak biasanya yang disukain tuh anak-anak basket.
0: Betul,
2: anak-anak basket gitu kayak
1: Popular kids
2: gitu. Gue kalau dari ini suka ngeliatin gue dengar bisa dikatain, sini lucu ya sini. Apa ya rasanya jadi orang itu disukain sama orang gitu.
0: Iya.
1: Waktu SMA lo nggak ngerasain itu?
2: Enggak. Orang gue lari-lari di atas meja makan, terus gue tebalikin semuanya. Gimana gue disenangin sama orang?
1: Tapi iya sih, gue baru meletak tuh pas setelah SMA.
0: Asik.
1: Gue baru berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu.
2: Kupu-kupu
0: malam.
1: Iya. Lalu berubah menjadi buaya darah.
2: Iya. Lalu menjadi naga zolim.
1: Wah, ada sih naga zolim.
2: Gila, ngeberantakin kota ya, mantap deh. Kaulah muda mesti tahu bos.
1: Apa lo?
2: Mas Darto tuh.
1: Wey.
2: Satu nih. Satu. Kenapa? Dia ngacang-ngacang. Satu kampus bos ada.
1: Gila padahal tuh. Keren banget.
2: Sampai di blacklist.
1: Sampai di blacklist kampus.
0: Gila.
2: Mas Darto, my goodness.
1: Gacau, man.
2: Jadi kalau kamu pikir kamu bandel dan wild, no. Ini dia dewa bandel dan dewa wild.
1: Gila, aku main cap-cap ini.
2: Mas Darto, the cheetah.
1: Mantap, naga zolim.
2: The black dragon. Terus.
0: Nanti kita balik dengan info dari Ed Sheeran ya, kalau muda ya.
1: Gak jadi info. Teaser mulu lu.
0: Ini baru sekarang, nanti baru sekarang. Abis ini.
1: Oke.
3: The Dandies.
4: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
6: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
6: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies.

0: ini nih info yang sudah ditunggu-tunggu yang akan dibacakan oleh Mas Kenny. Danang.
1: Saat tampil, gue pakai suara Google aja. Saat tampil sebagai pembuka konser Ed Sheeran Loop Tour di MetLife Stadium New Jersey 4-5 September 2026, Macklemore menyerukan Free Palestine dan membawakan lagu protesnya. Hinz Hall yang menyoroti konflik di Gaza, ia juga menyuarakan kritik terhadap AICE Free Meat. AICE.
2: All you can eat.
1: ICE Amerika Serikat. Jadi Macklemore dikeluarkan dari daftar penampil tur konser Ed Sheeran pada malam kedua. Macklemore juga menegaskan,
2: dia dikeluarin dari daftar itu. Terus di malam kedua dia menegaskan bahwa ketutupan kamera gua
1: maksudnya. Kritik terhadap kebijakan politik Israel maupun tuduhan apartheid sama sekali bukan bentuk serangan atau penolakan terhadap warga Yahudi gitu. Tindakan tersebut memicu desakan dari kelompok seperti
2: Israeli American Council.
1: Iya, serta penolakan dari pemilik stadionnya. Gitu, yang mengancam tidak akan mengizinkan konser berlangsung jika Macklemore promotor Messina Touring Group. Untuk kalau misalnya Macklemore tetap ada di situ, jadi di stop.
2: Akhirnya dibatalin deh.
1: Nah, lu ngebayang nggak Pak? Ini cancel. Kan seperti apa namanya? Seperti pemilik kos ya? Nah, pokoknya kalau dia nggak keluar, nggak usah dia ngekos lagi di sini gitu ya.
2: Tapi si supporting act Ed Sheeran yang lain, pada akhirnya gue juga cabut deh.
0: Iya.
2: Boegas, Phineas, Lucas Graham juga nyusul Macklemore. Yaudah kalau Macklemore cabut, gue juga cabut.
1: Wow.
2: Karena mereka sesatu suara dengan Macklemore.
0: Betul.
2: Kemudian di Macklemore digantiin sama Michael Jordan.
0: Ngapain dia Pak?
1: Atraksi ya Pak? Atraksi bola basket. Iya. Dan terakhir katanya yang diambil juga Macklemore ditukar sama Michael Lawrence to rock.
2: Dan jadi, juga abis ada Michael Once.
1: Once Michael. Itu once.
2: Iya, yeah, once Michael.
1: Once Michael gitu ya.
0: Tapi lu gimana tuh Pak kalau misalnya kayak gitu?
1: Kalau dikeluarin? Karena stance atas sesuatu.
0: Iya.
2: Ya gimana ya kalau itu prinsip dan pendiriannya ya udah.
1: Okay. Kata Macklemore, kalau kamu mendukung suatu isu pasti kamu akan kehilangan sesuatu dan saya sudah kehilangan semuanya. Jadi dia udah nothing tulus si Macklemore.
2: Gimana sih? Macklemore tuh udah sempat berada di bawah banget ya.
1: Iya.
2: Balik lagi dia.
1: Hebat Macklemore. Gitu.
0: Good luck ya Ed Sheeran.
1: Lah, Macklemore.
0: Ya kan
1: Ed Sheeran juga konser ya. Oke, Ed Sheeran juga bingung ya. Konser.
2: Terus dia juga Macklemore diganti Michael Gunadi.
0: Dia itu siapa?
2: Ada teman gue dulu di Binus.
1: Oh, kenal ya. Kita kenal tuh, Pak. Michael Gunadi.
2: Anak Binus dulu.

0: The Dennis on Prabowo Radio.
1: Waktunya Kocrot Kecret.
2: Buat yang kangen, kasih tahu Kocrot Kecret itu sudah ada lagi di Prambors.
3: Kocrot Kecret main tebak-tebakan. Kita take Kocrot Kecret lagi, gue banyak ide-ide nih.
2: Mumpung ngantuk nih.
3: Kocrot Kecret nih.
2: Ayo.
1: Ayo loh. Jatuhin apa Kina?
2: Lu jatuhin apa lagi, Pak? Ya Allah.
3: Ya 10 motor.
1: Di ruang siaran
2: kenapa ada 10 motor?
1: Alat-alat motor
2: kayak sih. Kayak Mas Darto kemarin bawa kampas rem. Gue bawa pala Megazord ntar kemarin. Lu lihat nih. Lu lihat semua. Gue bawa pala Megazord ke sini bodoh.
1: Udah kocot-kecret dulu.
3: Let's go kocot-kecret.
2: Ya udah yuk.
4: Ecret punya tebak-tebakan. Ecret, gue punya tebak-tebakan.
1: Apa tuh?
4: Makanan-makanan, cemilan apa yang jujur apa adanya?
1: Cemilan apa yang jujur apa adanya?
4: Ya. Ayo, ini cemilannya enak banget. Panas-panas banget. Asoy deh. Apa Ecret?
1: Gak tau.
4: Cemilan yang apa adanya, jujur. Tahu bulat.
1: Kok tahu bulat?
4: Tahu bulat digoreng blak-blakan.
1: Show off.
4: Digoreng ya udah apa adanya.
1: Kayak ini, nih gua ngegoreng nih,
4: bro. Iya, ini sih begini. Ya begini namanya tahu bulat ya gini. Jadi enggak diumpet-umpetin, dia apa adanya jujur. Tahu bulat digoreng blak-blakan.
1: Tapi apa kalo, adanya. Kalau misalnya gitu berarti makanan itu juga dibuatnya sambil takut dong.
4: Kenapa tuh?
1: Tahu bulat digoreng deg-degan. Meledak kan ya? Takut jadi goreng deg-degan, rebus aja deh gitu. Jadinya tahu rebus, tahu Yuni. Yuni Sarah, Yuni dong.
4: Itu berarti si Yuni main suku agama dan ras tuh.
1: Kok gitu?

0: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu?
2: Mana?
3: Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
0: The Dandies on Prambors.live.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Udah masuk jam terakhir The Dandis nemenin kamu kalau muda. Dan ini jam terakhir juga aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali sampai Maluku masuk status awas kekeringan dari BMKG. Dan yang kedua, Macklemore dikeluarkan dari tur Ed Sheeran kalau muda imbas bela Palestina. Selengkapnya coba di Prambors News. Jadi kalau muda, Jakarta masuk wilayah yang diperingatkan BMKG soal potensi kekeringan. Jadi dalam peringatan dini hingga 20 September, seluruh wilayah DKI Jakarta ditetapkan status awas. Selain Jakarta, kalau muda, status serupa juga berlaku di sejumlah wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, dan Maluku. Kondisi ini terjadi karena curah hujan menurun dan hari tanpa hujan makin panjang. Jadi resikonya ini mulai dari ketersediaan air terganggu sampai potensi kebakaran lahan. Nah, BMKG ini mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat buat bersiap kalau muda, termasuk menghemat air dan mencegah kebakaran di lahan terbuka. Selanjutnya, Macklemore dikeluarkan dari rangkaian tour Asian di Amerika Serikat kalau muda. Keputusan ini diambil setelah Macklemore menyampaikan dukungannya untuk Palestina di atas panggung, yang kemudian memicu nih tekanan dari sejumlah pemilik stadion. Promotor menyebut keputusan ini diambil buat mencegah konser dibatalkan dan berdampak ke ratusan ribu penggemar. Macklemore sendiri menegaskan dia tetap akan menyuarakan dukungannya untuk rakyat Palestina. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors
1: News. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ah, ribet. The Dandis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
2: Yo, The Dandis is back. Yo, dan di jam 9 ini, please welcome
3: Anjan. Nama asli lu Rizwan siapa?
4: Rizwan Fadila.
3: Fadila.
5: Rizwan alias Enjan.
3: Dulu kita kalau ketemu dulu pernah ketemu Enjan masih kecil sekali. Dulu
2: sekarang juga masih kecil. Show. Kamu berapa?
4: 19.
2: Sudah berkarya.
5: Iya, zaman dulu waktu di apa kalau acara net tuh.
3: Iya, duduk kakinya gantung-gantung, Pak.
5: Ica. Indonesian Choice Awards.
3: Oi.
5: Iya, dia masih kecil Laura dia kecil.
3: Iya,
4: masih TK itu.
5: Iya, terus kita tendang-tendangin itu. Oh, iya.
3: Nah, di situ Jan belajar silat tuh ya, nangkis-nangkis gitu ya.
2: Sekarang kan boleh balik tendang mereka.
5: Padahal tinggi banget Jan nih.
3: Iya. Tinggi lu berapa Jan?
4: 180 lah.
3: Buset, 180. Banyak yang ini enggak? Banyak yang naksir karena tinggi.
4: Banyak kok, enggak tahu tuh. Emang ada ya orang naksir karena tingginya?
3: Ada. Tinggi jabatan, tinggi.
4: Iya benar.
2: Iya benar.
3: Iya benar.
2: Tapi Jan ini banyak banget yang bisa diceritain hari ini dan juga bakal nyanyi-nyanyi kan?
4: Betul dong.
3: Jan bakal ada, emang ada lagu baru Jan?
4: Ada, aku kemarin tanggal 23 baru rilis. Bulan lalu.
3: Bulan lalu.
4: Kapan ya?
3: Lah, lu enggak tahu lu. Coba tanggal 32 kali, tanggal 32.
4: Mat. Baru banget rilis pokoknya.
3: Baru banget rilis. Judulnya apa?
4: Judulnya Kecintaan.
3: Kecintaan sama siapa? Pasti gue tahu nih kecintaan sama siapa nih. Terang itu kan.
5: Aduh kacau
3: nih. Siapa Jan?
4: Itu kan bikin lagu aja iseng.
3: Ya enggak mungkin, inspirasinya datang dari mana, Mak?
4: Oh, inspirasinya
3: L
4: discuss kita discuss.
3: Oh, discuss.
4: Kita lagi ngomongin ini aja. Orang yang naksir sama orang cuman gak berani ngomong gitu.
3: Lo pernah gak kecintaan banget sama seseorang? Terakhir kali lo kecintaan banget sama orang tuh kapan?
4: Baru-baru ini sama ponakan sendiri.
2: Aman ya? Diplomatis sekali.
4: Tapi aman, tidaknya aman.
3: Gak bisa lah.
4: Terakhir SD.
3: Gak mungkin kecintaan sama orang SD. Enggak.
2: Oh, kalau udah bilang bohong.
3: Gue telepon bapaknya nih.
4: Jangan dong.
3: Jangan dong. Karena pasti dikasih tahu sama ayah ya. Tapi Enjan, tapi yang tipe orang seperti apa sih yang bikin Enjan kecintaan?
4: Yang berisik.
3: Berisik.
2: Oh,
3: son horek gitu ya.
2: Pemain tanji dong.
3: Buset, berisik banget.
4: Nyaman mah denger.
3: Nyaman ya. Enjan tapi umur 19 sudah Rolex. Menurut gue Enjan keren.
5: Oh, wey.
3: Kita akan nilai itu, terus secara materialisme.
5: Jam bapaknya itu.
4: Ayah ini.
3: Wah, bagus yeah. Tapi seleranya bagus, Pak.
5: Kan Prikiti Ulen sukses, Bro, di Subang, Bro.
2: Benar. Kemarin habis manggung juga kan di sana. Itu dipaksa ya. Satu
4: keluarga
2: di sana.
4: Enggak dipaksa. Buat Jan, yuk ke Subang.
3: Oke.
5: Oke, ayah.
3: Oke,
2: Pokoknya sejaman ini kita bakal sama Anjan ya. Kalau muda ya mau request lagu boleh, mau tanya-tanya percintaannya juga boleh ya kan.
5: Nanti Anjan juga nyanyi-nyanyi Anjan ya.
3: Iya.
5: Oke, Anjan kecintaan buat siapa sih, nanti kita telpon orangnya ya. Asik deh.

0: The Dandies on Prambors Radio bersama Njan.
1: Halo.
2: Si Kino itu udah berevolusi nang. Kino berevolusi nang.
3: Apa?
2: Dari yang masuk sampai sampai gini. Gitu doang dia.
1: Iya, dia udah dia udah mulai memperlakukan kita bagai budak ya, Pak.
2: Kita kayak burung.
1: Iya. Dia udah menganggap kita bukan manusia. Thank you Kino. Love you Kino.
0: Tapi ngomongin soal Njan nih ya. Kamu kan satu keluarga tuh boleh stop gue beres-beres. Kantongnya. Ya ampun.
2: Danang.
0: Satu keluarga tuh kan bagus semua suaranya. Aku pernah interview kakak kamu juga yang cewek.
2: Putri.
0: Oh iya. Putri. Hmm. Suara juga bagus banget. Cantik banget, kayak behave-behave banget gitu.
2: Enggak kayak lo ya.
0: Enggak kayak saya, bener. Ah, gimana? Pertanyaannya apa tadi?
2: Enggak tahu lo yang mau nanya. Sekeluarga berarti dapat dari bokap lah ya.
1: Apa tuh?
2: Darah seninya.
1: Seni ya, tapi kalau nyanyi almarhumah mama juga nyanyi dulu.
2: Oh iya.
1: Gitu.
0: Tapi cita-cita dari kecil tuh emang pengen jadi penyanyi atau?
1: Dulu gak tahu sih, cita-citanya gak jelas, gonta-ganti gitu.
2: Apa tapi aja? Top 3?
1: Top 3 ustad.
2: Ustad. Lo pengen jadi ustad serius?
1: Pengen dulu. Kayak pasti, oh susah ya, banyak yang harus dipelajari.
2: Ya iyalah, banyak yang harus dipelajari.
3: Emang lo pikir di waktu di kepala Njan kecil ustad tuh apa aja requirement-nya?
1: Enggak tahu ya, makanya kan masih kecil kan.
3: Iya, iya.
1: Oh, ustaz sih menarik nih. Di depan ya kan menyampaikan sesuatu yang keren.
2: Dilihat orang lagi, orang pada diem, orang, dengerin.
1: Iya, dengerin kan diperhatiin. Oh, enggak deh, enggak jadi. Udah.
2: Oke.
1: Habis itu udah baru ke nyanyi langsung.
3: Langsung. Lah, oh, dari ustaz. Katanya gua ganti.
1: Ya jadi ustaz nyanyi, ustaz.
2: Ustaz aja ya. Ustaz aja.
1: Dulu lupa pas kecil, terus akhirnya memutuskan untuk ke nyanyi aja gitu.
0: Oh, fokus.
1: Fokus nyanyi, betul.
0: Lu kan suka game. Lu enggak mau jadi gamer?
1: Sampai sekarang aku main game mah. Dari dulu sampai sekarang.
0: Kok lu manggil gua mama?
1: Bukan.
2: Enggak apa-apa kan.
1: Itu imbuhan.
2: Pengen kan lo, Ken. Mama Kenny. Yo. Asik deh. Marahin aku dong Mama Kenny.
0: Yo. Njan. Hai. Tadi off siarannya Njan katanya bilang salah satu kriteria pacarnya adalah lebih tua ya.
2: Maunya lebih tua. Enggak jadilah kata dia. Enggak usahlah kata dia.
1: Enggak usah.
3: Lebih tua berisik Kenny banget.
2: Kenny banget. Asik deh. Asoy deh. Kalau streamer apa?
1: Aku sempat stream game-game yang aku mainin aja.
3: Apa aja
1: ya? GTA, Valorant, gitu-gitu.
3: GTA baru seneng dong keluar?
2: Belum.
1: Seneng.
2: Mau November kan?
1: Iya, nanti keluar.
2: GTA 6.
3: Udah siap-siap ya?
1: Udah dong.
2: Keren. Main di PS5 gua nih ntar nih.
3: Nah ini Njan juga kan karena suka main GTA, dia mau bikin lagu tentang GTA nih. Yuk. Kita
1: enggak, itu terlalu tiba-tiba.
3: Bisa
2: kali bokap lo aja bisa
0: bikin
2: bisa. Coba kita bikin lagu tentang tumbler kopi.
3: Tumbler kopi
2: ceket ceket
0: tumbler kopi.
1: Ayo gitaris, ayo gitaris.
2: Ayo ayo tumbler kopi. Asik.
0: Gas.
2: Kita main lagu berantai.
1: Oke, berantai.
2: Ketika

0: kopi. Yuk, asik yuk.
1: Yuk, ayo.
2: Kopi hari ini sangat.
0: Oh, nadanya sama, nadanya sama.
1: Nadanya enggak berubah. Enggak evolusi nadanya.
3: Gue jadi pengen kencing.
1: Danang.

0: ambil kebalik saja kebalik kopiku.
1: Kebalik. Bagus suaranya Enja nih.
0: Keren banget.
1: Lu kayak cobain nyanyi deh, kayak bagus deh
0: kalau. Emang ya, ini mau nyanyi promosi singlenya.
1: Oke oke oke.
0: Kapan Mas Darto ngijinin Enja nyanyi di Prambors biar kaulah muda denger suaranya Enja?
1: Enja lu mau nyanyi gak sekarang?
2: Sekarang banget nih. Dimarahin.
1: Oh, oke oke, nanti lah, ini masih ginjreng-ginjreng nih, masih ginjreng-ginjreng nih.
3: Kan judulnya kecintaan ya? Itu tentang kecintaan terhadap
1: manusia lah.
2: Terhadap manusia.
1: Seseorang ya?
2: Seseorang gitu. Itu dia emang aku bikin buat orang-orang yang enggak bisa nyampein perasaannya biasanya.
0: Itulah.
1: Gua udah pernah tahu, gua udah pernah dengar. Kecintaan ini. Janganlah cepat.
0: Makanya ini kebanyakan reuni.
1: Reuni mulu.
0: Aduh, pada itu. Iya.
1: Oke, nanti abis ini. Tapi kalau ada yang mau nge-request boleh juga gak, Jan?
2: Apa tuh?
1: Gak tahu lagu lo apa gitu. Yang lagu yang Matahari Pagi kali.
2: Aku udah siapin dua lagu sih.
0: Oh, dua lagu.
1: Kecintaan sama?
2: Tanpa Bicara ada.
1: Tanpa Bicara.
0: Waduh, ini kayaknya dua-duanya tentang Enjan yang malu-malu menyampaikan perasaan. Jadi kebanyakan disimpan, ditulis dan dijadikan lagu.
1: Ya, kata gue masih ikat, Jan. Gue sih masih support, Jan. Bapaknya mah gak usah dipedulin, bapaknya itu. So gangster aja bapaknya itu.
3: Takut banget.
0: Ceritain dong, Pak Darto.
1: Lagu aja.
4: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Belum. Ada yang baru dari Gacha BCA. Dapetin double point di My BCA. Ada hadiah spesial untuk 20 pemain dengan skor tertinggi di leaderboard. Main gacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang, biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
5: The Dandies.

0: The Dennis on Prowers Radio bersama yes. Jan.
1: Nama stage lu siapa sih Jan?
2: Nama saya Rizwan Fadilah.
1: Rizwan Fadilah.
3: Hmm. Lengkap ya nama
2: lengkap.
3: Logonya juga Rizwan Fadilah gitu.
2: Rizwan Fadilah, ada yang sana.
1: Kenapa
3: panjang segitu?
2: Enggak lah, di tulisannya Rizwan Fadilah doang.
3: Rizwan Fadilah.
1: Gue saran Rizwan Prikitiu.
2: Jangan.
1: Kenapa sih?
2: Nanti harus ke Prikitiu Land terus.
1: Oh iya.
2: Kan jauh.
3: Berarti iya. Rizwan Fadilah gitu ya.
2: Yeah. Fadilah.
3: Kalau di ini.
1: Fun fact nih, Jan ini belum pernah pacaran.
2: Belum.
1: Lah kenapa happy banget lu, Ken?
0: Hah? Enggak apa-apa, bagus berarti fokus karir ya kan?
3: Iya. Darah segar.
1: Yo.
3: Ini kacau deh.
1: Chicken langsung berburu mode shark on.
3: Fair fresh.
0: Tanjan tuh gua kayak tante-tante girang gitu. Iya.
2: Parah.
3: Tapi yang parah-parah kata Tanjan.
0: Lihat gak? Tadi pas masuk duduknya sini lama-lama
3: minggir. Dia minggir. Lama-lama duduk di atas lampu sinjen. Tapi
1: kayak tuyul.
3: Yang mesti gua highlight adalah
1: ya.
3: Pas lagu kita habis gitarnya mulai nih.
1: Belum.
2: Santai dulu kan.
1: Santai dulu aja, Bang. Baru ya, baru
3: abang
1: ya.
3: Lagi denger, abang lagi baru. Abang enggak boleh Bang main handphone gitu Bang, coba sini.
1: Lagi ngapalin dia. Masa dia enggak tahu kunci lagunya si Enjan? Lagi ngapalin lagu.
3: Parah. Nanti kita nanti tapi bisa lah pasti.
1: Sebelum Enjan mau nyanyi nih, kita mau apa yang Enjan butuh tahu? Kan belum pernah pacaran. Ya. Apa yang lo pengen tahu ketika nanti punya pacar?
2: Nah,
1: apakah ngapain? Nembaknya atau apa ya bisa diajarin sama Cici Ken nih?
2: Cici Ken, nembaknya gimana sih yang benar gitu loh?
0: Tergantung. Kalau Jan kan tadi sukanya yang cewek-cewek berisik.
1: Ya,
0: kalau cewek-cewek berisik itu mereka itu sukanya adalah di depan umum gitu.
2: Di depan umum?
0: Iya.
1: Performatif banget dong.
0: Jadi misalnya lu lagi manggung, tiba-tiba aku ingin menyampaikan perasaan.
1: Oh, keren.
3: Gitu Jan.
0: Oh, keren. Kepada cewek yang baju putih, yang kacamatanya rumbe-rumbe gitu.
3: Nah, lu dong, bos. Lu bos.
1: Gitu Jan, lu kayak jadi berarti kayak lo this next song is for you terus di belakangnya di LED tuh ada mau ngajari pacar aku.
3: Ya elah. Katakan cinta, you yeah. Tembak love.
1: Yeah. Terus masuk nih ada tong setan banyak motor. Motor keliling.
2: Karena berisik.
1: Berisik.
3: Kita cuma horek tapi mati.
1: Lu coba gede lewat dong.
3: Gede lewat.
1: Ngapain dia? Oncaf lagi menasehati.
0: Oh, nembaknya di Prikitiulan kejauhan kata.
1: Kejauhan ke Subang.
0: Iya, kebetulan tadi si Injan aja jauh tuh tempatnya gitu.
3: Nah, berarti kayak menurut Kenny coba tembak di memanfaatkan powernya Jan sebagai musisi.
2: Iya, betul. Oke, kalau misalnya dia memang berisik tapi dia enggak suka untuk seperti itu di publik gimana?
3: Gue publik.
1: Okay.
3: Misalnya dia enggak suka gue publik.
0: Ya udah lu kan udah kaya nih.
1: Ya, amin.
0: Iya. Lu sewa satu tempat ya.
2: Prikitiulan sewa.
0: Kan gratis kalau Prikitiulan.
1: Benar.
0: Terus udah gitu udah lo nyatakan cinta, ada ini, ada kembang api. Dua ada kayak kembang api.
3: Tapi di dalam ruangan.
1: Kebakar kembang api berapa bentuk ini? Bentuk wajahnya Sule.
2: Itu baru
1: surprise.
0: Ya terus suruh bebek-bebek yang di Prikitiulan itu
2: goyang. Di bawah.
0: Iya, di bawah juga.
2: Oke, aku tulis itu nanti.
1: Iya.
3: Kamu tulis abis itu kamu buang tempat sampahnya.
2: Iya.
0: Gitu, udah cakep dah.
1: Nyanyi nih kata gue sih, nyanyi sih.
3: Nyanyi boleh.
1: Lu mau nyanyi apa?
2: Mau nyanyi boleh?
1: Boleh, nyanyi apa?
2: Apa ya?
3: Smoke on the Water.
2: Jangan.
3: Oh.
2: Lagu
1: Scorpion.
3: Wind of Change.
2: Enggak kan lagu saya.
1: Oke.
2: Wind of Change.
3: Aduh, salah. Kenapa lu mau?
2: Satu lagu. Ini nyanyi apa?
0: Nyanyi.
2: Putar.
1: Nyanyi.
2: Boleh.
0: Udah siap belum Mas gitaris?
4: Ayo, let's go.
2: Mau lagu apa dulu yang aman dulu nih, Mas?
1: Ayo, Mas, yang mana dulu nih, Mas?
2: Tanya ya.
1: Bukannya ragu nih.
4: Maaf ya.
1: Iya.
0: Enggak dibayar lah.

0: Ini lagunya enak. Manis banget.
1: Asli kan? Bro.
0: Ya. Kok bisa lahir? Ini kemanisan Jan.
1: Ini sih gitu. Buat soundtrack film. Bah.
0: Nah ini dia.
1: 2,5 juta all media.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Oke. Itu oke, itu oke.
0: Jangan.
1: Jangan.
0: Bagus itu. Soft boy banget. Gemes. Ini kemanisan ini datang dari mana, Jan?
2: Iya, kebetulan pasti. Lagu yang ini ditulis sama Aiki sama Kamal ini.
1: Oh gitu.
0: Justru dari
2: mereka
0: dua,
2: yeah.
0: Sejoli ya.
3: Tapi
0: sejoli.
3: Kan kamu harus approve, berarti ada perasaan yang kamu tuangkan
1: iya.
3: juga dong.
2: Iya, waktu itu aku emang bilang, Aiki bikinin lagu dong. Sudah akhirnya aku main ke rumahnya. Kebetulan ada kali ini bantu gitu. Udah akhirnya wis bareng jadi lagunya.
1: Kali ini kalau pegel jadi pegel ini enggak sih dia?
0: Aduh, pegelino. Tapi kamu tahu enggak? Lagu barusan, kamu kan kasual ya mintanya ya?
2: Ya.
0: Itu harganya baru modal minta tolong aja tuh 40 juta tuh ya kayaknya. Itu iya. Modal mahal ini sama Rizky Febian yang nulis.
1: Iya.
2: Iya.
1: Mahal ini.
0: Ya memang.
1: Mahal ini. Iya itu. Luar biasa.
3: Bagus.
1: Apa tadi judulnya?
2: Tanda tanya.
1: 3 juta all media lah.
3: Naiknya cuma gope, Pak.
1: Nanti juga ada satu lagu lagi nanti yang akan dibawakan ya.
3: Yes.
1: Kembang Gula ya.
2: Enggak juga. Enggak
0: kayak nama acara TV Pak kalau Kembang Gula. Iya.
3: Ini sekarang kita mau puterin Tanpa Bicara.
1: Tanpa Bicara.
0: Yes. Aku juga punya lagu Tanpa Bicara.
1: Apa? Oh. Udah
3: fixnya diem
1: pasti. Ya lagu aja yuk. Asik deh.
3: Sikat.

0: Kenapa Maroon 5?
1: Ini Maroon 5.
0: Orang
1: lagunya buat Njan. Rambut buat Njan.
2: Tadi Maroon 5. Tadi pas puter itonya intronya,
0: hah?
1: Si Njan. Eh,
0: ini nih baru nih Njan nih.
1: Tanpa bicara. Aku juga punya lagu tanpa bicara loh.
0: Mana?
1: Diulang lagi.
0: Oh, diulang lagi.
1: Nah, ini baru nih.

0: Enjan prikiteo nih, asoy deh.
1: Enjan, tapi kan gue tadi denger lagu. Ih, kabelnya nih.
0: Kabel-kabel lo juga.
1: Enjan kan tadi kan bilang bahwa nulis lagunya yang lagu manis tadi, judulnya
0: Tanpa Bicara.
1: Tanda tanya yang dibantuin sama Iki sama Mahalini. Nah, kalau Enjan sendiri itu nulis lagu enggak?
2: Ada beberapa yang aku tulis, cuman kalau sejauh ini sih kebanyakan ada orang yang bantu nulis, karena aku masih belajar-belajar, karena aku baru juga di musik, jadi aku masih banyak-banyak belajar. Apalagi nulis, aku paling susah nulis.
1: Susah nulis?
0: Susi nulas.
1: Susis.
0: Wow, susis.
1: Kamu susi nulas, susah nulis.
0: Susi nulas.
2: Kamu susi nulas, Maya.
1: Oh. Nah terus cara kamu menanggulangi itu gimana? Selain diserahin ke orang, apakah kamu bikin cerita dulu?
2: Selain diserahin ke orang, biasanya kalau memang mengharuskan aku untuk menulis sendiri, biasanya aku cerita sama orang, aku dengerin cerita mereka, terus ya udah diskus sama teman-teman yang bisa nulis gimana caranya, terus aku coba dikit-dikit gitu.
1: Yang paling susah kamu tulis cerita tentang apa?
2: Cerita tentang galau sebetulnya.
1: Oh, paling susah.
0: Berarti enggak pernah galau. Kalau seseorang udah pernah mengalami, maksudnya, itu kan lancar nulisnya.
2: Galau itu kan luas kan. Maksudnya kalau misalnya mau spesifik apa tuh, aku harus dengerin cerita banyak orang dulu. Baru ada gambaran gitu loh.
0: Coba Kenny punya cerita banget nih. Dia kemarin
3: gua lagi.
2: Prosesnya 2 bulan nih kalau baru denger gini.
0: Ada ya kan, dia baru kenal sama cowok. Terus ada ngedate di Lalala Fest. Terus cowoknya boring banget.
2: Maksudnya boring?
1: Cowoknya membosankan.
3: Bukan membosankan. Oh, itu bosan. Terlalu ngejudge.
2: Oh, ini beneran, Kak?
0: Beneran.
1: Bagus, Jan, bagus. Terus
3: Jan. Jadi bukan tipe gue, Jan.
2: Apanya, dari segi apanya?
0: So romantis. Masa tiba-tiba, kalau kamu capek, kamu senderan ke aku aja. Cih, elah.
3: Halte, temen gue.
0: Senderan ke rigging aja tuh.
3: Halte, temen gue.
0: Asoy deh.
1: Kacau tuh.
3: Yang paling parahnya adalah pas dia cerita gitu kan dalam mobil, gue ketiduran, Jan. Jadi kayak pas dia nanya, kamu gini-gini, apa? Hah? Apa tadi lu nanya apa?
2: Sumpah, itu berarti udah gak nyaman banget.
0: Asli.
2: Gak mendengarkan ya.
3: Iya.
0: Kita bikin lagu, sikat dong.
2: Oke dong, tidak mendengarkan ya.
0: Iya, pokoknya ketemu di Lala Fest, ngebosenin, terus ketiduran di mobil.
3: Oke, yuk.
2: Dari sini lagi ya.
1: Ya oke. Bang, bentar bang. Sorry bang ya, bukan yang kritik nih bang. Abang pas main lagunya Enjan, manis banget bang. Giliran kita minta lagu, abang jadi grunge.
0: Jeng, jeng, jang.
1: Yang manis juga dong bang, request bang.
3: Bang agak kekirain
1: bang. Itu dia bang. Itu dia,
0: oke.
1: Keren banget nih, tarik sih. Ais.
2: Aman, emang harus.
0: Oke. Alright.
2: Oh iya, dari sini.
3: Come on.
0: Ku pergi bersama dia.
1: Ah, manis.
0: Melangkah bersama.

0: Sama di festival musik itu
1: berbincang bersama di mobil.
2: Wah, bagus ya.
1: Ketiduran sedikit.
3: Memang dia membosankan.
1: Ini sebenarnya dari hati banget ini.
0: Iya betul.
3: Memang dia tidak nyambung sama aku.
1: Oke. Okay.
0: Oh, nge-rap sih.
1: Terus.
0: Baik, 4 bait, woi.
2: 4 bait. Oke.
0: Refnya.

0: Kok nyampe ke sekolah aja.
1: Bagus itu. Kita jadiin gimana?
0: Boleh.
1: Kita jadiin ya.
2: Bagus kan. Ini kalian jadiin direkam apa namanya demonya abis itu jilid kan.
0: Kamu kalau misalnya butuh inspirasi-inspirasi lagu cinta, tanya sama tante.
3: Oh, tante Kenny.
2: Ya. Selain cinta juga dorongan-dorongan yang lain.
0: Iya. Apa itu?
3: Kacau deh. Erangan-erangan hewani.
2: Iya. Eh gimana Pak Darto?
0: Karena kalau aku lihat nih ya, kamu tuh pasarnya itu internasional.
2: Bener.
0: Nah kebetulan aku juga pasarnya internasional. Jadi nanti aku bisa ceritain lah.
3: Nah.
1: Iya. Oh, kisah cinta. Oh, udah sering sama internasional ya.
3: Iya. Filipina, Amerika.
1: Pemain World Cup.
3: Di Kembe Mutombo.
2: Abis ini Ojan akan nyanyi. Ojan.
1: Wow, tatap mata Ojan.
2: Abis ini Enjan. Ojan sih. Abis ini Enjan.
1: Ojan.
2: Sorry Enjan. Abis ini Enjan akan nyanyi satu lagu lagi.
3: Oke.
2: Untuk Kaula Muda, stay tune.
3: Stay tune baby.
4: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies. Guardian Ghost to Campus balik lagi.
5: Hah? Terus kampus kita bisa didatengin Guardian juga?
4: Bisa dong, tapi kampus kita harus nunjukin dulu kalau emang the chosen one.
5: Caranya?
4: Ikutan Guardian Kampus Han. Bikin konten kreatif, spill kenapa kampus kita wajib didatengin Guardian.
5: Kalau kepilih, kita dapat apa?
4: Yang pasti, Guardian bakal hadir ke kampus kita bawa wellness experience yang seru. Dari talk show seru, beauty touch up, ketahui dan konsultasikan kesehatan kamu. Plus, kampus kita juga berkesempatan dapetin hadiah 15 juta.
5: Wah! Bisa dapat wellness refresh rame-rame nih.
4: Eits, Guardian Goes to Campus juga bakal diramein brand-brand hits selain Guardian. Ada Emina, Blackmores, Azarin, Karasan, In The Mood, Body Breeze, Glad to Glow, Next Prime. Banyak banget keseruannya.
5: Bestie, kamera mana kamera?
4: Yuk ikutan Guardian Kampus Han sekarang. Info lengkapnya follow Instagram @guardian_id. Let's celebrate well with us.
6: Waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny. The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.

0: Radio. Yo.
1: Masih bersama Jan.
0: Yes. Jan, kamu kepikiran bikin lagu-lagu yang kayak gini enggak? Tadi kan kita selalu ngomongin kamu
2: yang gini.
0: Iya, sweet boy, upbeat, upbeat. Ya kan?
2: Pengen banget aku. Mm-hmm. Belum kesampaian sih. Semoga tahun depan lah.
1: Lo dengerin Polris.
2: Polris.
3: Atas atap.
2: Tahu Polris.
1: Polris.
2: Polris.
1: Bukan Polris.
2: Polris apa?
1: P-O-R-I-S.
0: Yang nge-rap itu.
1: Coba cari Polris.
0: Coba.
1: Apa yang lagunya itu kemarin?
3: Atas atap.
1: Atas atap ya?
3: Iya.
1: Atas atap atau...
2: Oh, tahu ini.
1: Bapakku bapakmu bukan sih?
3: Enggak ada, itu judul sinetron.
1: Coba nih, mana dengerin ini Polris nih.
0: Belum
3: berasa. Bye bye tempo.
2: Bye tempo ya. Oke, okay. Terserah Mas gimana kita.
1: Iya.
2: Enak dong.
3: Asik ya. Jadi kayak asik, dadaism ya. Gitu di musik. Gitu.
1: Masa kata produser kita ini file musiknya korup ya gitu.
2: Ya Allah,
1: file lagunya korup kata dia.
3: Kacau banget. Tapi Jan sebelum ke situ berarti mau tetap di apa lagu-lagu pop.
2: Iya, yang mau nge-build-nya pelan-pelan gitu.
3: Nge-build-nya pelan-pelan.
2: Gitu.
3: Kayak lagu yang satu ini nih. Heeh. Jan mau nyanyiin lagu apa, Jan?
0: Langsung nih.
2: Nah, ini aku mau bawain lagu baru aku. Judulnya Kecintaan.
1: Kecintaan.
0: Udah banyak yang minta MV-nya loh.
2: Itu makanya ditunggu ya, teman-teman.
1: Mm-mm. Lagi mau dibikin.
2: Aduh deh. Oh. Coba kira-kira udah dibikin apa belum?
1: Oke, okay, belum kan?
0: Shootingnya di mana, Pak? Shootingnya, Pak?
1: Shootingnya di Subang. Di Trikiti Ulen, biar gak bayar sewa.
3: Juga.
2: Yeah. Bener sih itu.
1: Iya kan? Thank you. Naik bebek-bebekan.
0: Iya, itu bagus.
3: Ini bikin kayak 90s gitu ya, 90s karaoke.
1: Lo video. Shootingnya pakai handycam aja, jadi raw gitu.
3: Ih, keren.
2: Oh iya, lucu ya, klasik-klasik gitu ya?
1: Iya, terus main bebek-bebekan gitu.
2: Oke, boleh.
1: Bajunya nyesuaiin dengan era itu gitu. 90-an.
2: Oke.
1: Mantep kan?
0: Bener.
1: Video klip kira-kira yang ceweknya siapa?
2: Ceweknya siapapun tapi mukanya di blur.
3: Oh, karena kan kecintaan tapi nggak tahu belum berani ngomong.
0: Iya,
3: bener, keren.
0: Kalau gitu aku audisi deh.
2: Iya, di blur tapi nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
3: Yang penting
1: yang dia ngejar abis syutingnya dia ini.
3: Iya.
1: Kegiatan-kegiatan abis syutingnya lo ya.
3: Iya. Ada kali pijet-pijet ya. Pijet-pijet pundak. Pijet-pijet pundak. Capek Jan.
1: Oke. Takis Jan.
3: Sikat Jan.
2: Sikat.

0: Ini lu nulis sendiri nih, ini lu nulis sendiri.
1: Bareng sama Bang Ale ada Farel Hilal.
2: Oh, Farel Hilal ini apa? TB Simatupang.
1: Siapa?
2: Hah? Simatupang. Si Pak Simatupang
1: California.
2: Rasa California. Bapak lo anak pang. Farel Hilal.
1: Farel Hilal. Hilal Hilal. Penonton tertib.
2: Penonton tertib. Simatupang rasa California, lo enggak tahu lagu itu?
1: Tahu aku.
0: Saya tahu.
2: Masa dia
0: tahu gua tahu.
2: Enggak Gen Z lo.
0: Tahu gua kayak Simatupang California.
1: Aduh.
0: Tahu gua. Kocok-kocok aja yuk bisnis Spider-Man.
3: Udah enggak usah
2: kocok-kocok. Ngobrol aja ngobrol aja dulu.
0: Oke, oke.
2: Ngobrol dulu.
1: Kocok-kocok apa tuh?
2: Kocok-kocok nah, itu lo dengerin, lo mau dengerin.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah kecoa-kecoa. Beneran. Kecoa-kecoa.
1: Cowok-cowok.
2: Kecoa-kecoa.
0: Mau denger enggak?
3: Mau denger atau enggak?
2: Coba. Oke, kita
3: putar. Oh, ya udah jadi ya jadi.
2: Iya, oke.
3: Bisnisnya Spider-Man. Tret, yop, gila, dia gak nyangka,
4: gak nyangka. Kenapa nih?
3: Ternyata yang jadi Spider-Man itu punya usaha di mall-mall.
4: Keren. Ah, sudah kebaca jokes kamu.
3: Keren.
4: Mah gila nih orang. Udah 10 tahun nih ya. Nih, kita udah 10 tahun nih. Gak ketemu nih. Masih aja gitu jokesnya. Yang jadi Spider-Man.
3: Iya.
4: Punya usaha
3: di mall.
4: Di mall.
3: Gila.
4: Apa tuh?
3: Smart parking.
4: Smart parking.
3: Iya.
4: Dia kan Peter Parker.
3: Nah itu. Peter Parker.
4: Wow.
3: Wow. Nah terus di Senayan tahu juga.
4: Apa tuh?
3: Klubnya dia.
4: Apa tuh?
3: Peter Parkour.
4: Wow. Wow. Udah. Biasanya orang rule of three dong. Asik. Kalau jokes-jokes gitu kan rule of three. Satu kali lagi nih. Nih biasanya yang ketiga nih paling punchline. Pinter parkir, pinter parkur.
3: Gak mau. Dah cukup.
4: Udah.
3: Bye-bye.
4: Wow.
5: Saya kocok, saya kecet. Dia kecet, dia kocok. Dengarkanlah kami di Kocok Kecet Show.
1: Gimana Jan?
2: Itu tadi
1: gimana
2: Kocok Kecet tuh.
1: Kocok itu menarik.
0: Kocok Kecet bisa dengernya di prambors.live. Tapi kalau lagunya Jan bisa didengerin di mana aja?
1: Di semua digital platform music.
0: Oke, okay. Rizwan Fadila.
1: Rizwan Fadila.
2: Tapi okay. Bagus.
0: Lagu-lagunya
2: suka tadi. Kecintaan bagus tadi.
1: Iya. Terima kasih.
2: Sama siapa sih?
3: Ace.
2: Adalah.
1: Oh dibuatnya. Sama Farhanila ada.
2: Kecintaannya sama siapa?
1: Adalah.
0: Ada yang penting ya.
1: Ada yang penting ada dulu kan. Ya. Udah gak ada sama sekali. Malu.
3: Jangan lu berasa di interview sama bapak lu gak sih?
1: Iya.
2: Ya sumpah. Tapi udah sempat mengutarakan belum?
1: Belum.
0: Menyelatankan?
2: Oh mengutarakan, menyelatankan.
1: Oke.
2: Belum. Tapi ada rasa itu?
1: Ada.
2: Kenapa gak diutarakan?
1: Belum makannya.
0: Tara. Kaget. Berarti tapi akan apa
2: terlanjur
0: teman?
2: Dipendam.
1: Insyaallah.
2: Asik.
1: Dari flow aja kalau aku, ya kalau misalnya sekiranya bisa, kalau enggak.
2: Asik. Let it flow.
0: Let it be.
2: Aman itu mah kata gua.
0: Asik.
2: Takis Jan.
0: Jangan lupa berarti Enjan lagunya bisa didengar di semua digital platform dan tungguin MV-nya Kecintaan.
2: Yay! Yes.
0: Amin. Dengan Kenny sebagai bintang wanitanya.
2: Yes, yeah. Bintang movie clip-nya yes. Di Prikitulen.
0: Prikitulen.
1: Boleh.
3: Sebuah ide.
1: Prikitulen.
0: Kita nantikan.
2: Iya, ntar MV. gue yang ngedirect, ntar pakai handycam aja kita.
1: Dipercaya bisa.
2: 90s gitu kita.
0: Nah, gua kalau butuh background lari-lari blur gua.
1: Oke. Okay.
2: Yang lari-lari blur.
0: Lari-lari blur. Yeah. Kan belakang Sasuke gitu.
3: Udah pembicaraan kita udah blur. Gimana kalau kita sudahi saja?
1: Boleh.
2: Jan lo mau ngomong apa sama
0: fans Enjan?
2: Ya, itu dia sama Enjan Mania.
1: Pokoknya terima kasih banyak semuanya yang sudah mendengarkan lagu-lagu aku. Buat teman-teman yang belum tahu, jangan lupa dengerin lagunya. Gitu.
2: Oke, okay, itu mantap.
1: Cintaan.
2: Oke, okay, kita pamit ke Ula Muda. Bye.
0: Love
2: bye.
0: You.
2: Da.
0: Thank you.
6: Bro lagi enggak nih? Dan this. Prambors Radio.
7: Hey, my name is Somber.
8: This is Ella Langley.

0: station. Indonesia, number one hit music station.
1: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: apa 196?
2: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
1: Si Pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
2: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
2: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam
2: cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.
3: Lalu 25 selalu ku tinggal sedikit. Kajian kok lama, perut telah menjerit.
4: Diangkat dari film Home Sweet Lone yang berhasil raih 1,7 juta penonton di Indonesia, Home Sweet Lone The Musical hadir di panggung teater. Nyeritain kisah Kaluna yang ngejar mimpinya buat punya rumah sendiri di tengah segala drama dan tuntutan keluarga. Sekarang kisah yang bikin banyak orang merasa relate ini bisa kamu tonton dalam bentuk musikal. Siap dibikin nangis lagi sama kisah Kaluna. Harga tiket mulai dari Rp195.000, jangan sampai kamu kelewat serunya Home Sweet Lone The Musical. Mulai 30 September sampai 18 Oktober 2026 di Graha Bakti Budaya, Jakarta. Ajakin orang tersayang dan rasakan kembali kisah hangat yang dekat di hati. Beli tiketnya hanya di loket.com.
5: Kok bisa tenang-tenang aja sih, Kal? Kan gue ada dana darurat.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
7: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: This is my station, Prambors. Indonesia, number

0: Music Station.
1: Kalau muda, pernah nggak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo nggak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu.

muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. This is Non-Stop Hits. We got more hit music, y'all. On Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

Daytime show with Ralphie on Prime Wars is back kalau muda with a bunch of updates. Mungkin lu udah lihat ini di beberapa hari lalu ya, tapi gue belum sempat ngebahas nih di on air gue kalau muda. Gue mau bahas sedikit tentang Hyrox. Karena gue juga ikutan Hyrox di Jakarta kemarin, jadi gue tahu rasanya lah untuk ikutan Hyrox itu kayak gimana kalau muda. Ini lagi rame banget di Beijing kemarin kan, atlet Australia Joanna Witrzyk ngalamin sudden bowel incontinence atau bahasa sehari-harinya little accident kalau muda. Dia ada diarrhea di tengah race, tapi dia tetap dibolehin lanjut sampai akhir, sampai memenangkan women's pro race ke juara 2 kalau enggak salah. Masalahnya bukan cuma soal dia lanjut atau enggak, yang jadi highlightnya itu justru kenapa officials di venue enggak langsung ngestopin dia atau ngestopin race-nya untuk nanganin situasinya. Abis itu founder Hyrox namanya Moritz First akhirnya minta maaf, bilang mereka emang lakuin kesalahan karena gak bereaksi dengan cepat. Hyrox juga bilang mereka langsung bikin prosedur baru untuk kejadian serupa. Menurut gue ini agak aneh sih, soalnya ada satu rule di Hyrox itu dimana lu gak boleh ngeludah. Kalau lu ngeludah, lu akan kena penalti. Dan kalau lu udah ngelakuin penalti beberapa kali, lu akan didis. Mana sama disgusting ya menurut gue. Menurut gue lebih disgusting si atlet Australia itu kalau muda. Emang dia gak pengen itu juga terjadi ya. Tapi menurut gue harus ada a procedure yang kalau itu terjadi harusnya di-stopin sih kalau muda. It's pretty inconvenient buat other participants jadinya. Dan setelah itu gue mikir-mikir, ikut Hyrox lagi gak ya kalau muda? Kita lanjut dulu deh sama Nadine Amizah. Rayuan perempuan gila di Daytime Show with Ralvi.

0: Kalau muda, rapat yuk. Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gue asbun, banyak yang bilang gue brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya, Julio. Itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gue tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gue 96 ya, apa berapa ya? Gue lupa.
2: Gua
1: apa 196?
2: 196 kata gue masuknya. Udah genius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba, Kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman, tapi gak pernah cinlok?
1: Oh, garis tapi gue bukan tipe lu.
2: Gue bisa sebutin tipe gue.
1: Abah.
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
5: Daytime Show with Ralfie.

Prambors Radio. Kalau muda lagi ngebahas accident di Hyrox Beijing, di mana ada atlet Australia Yoana Witzrick, dia ada accident pas di sled push atau sled pull atau di itu ya, kalau muda sandbag lunges ya, kalau nggak salah gue ngeliat videonya sih, dia buang air besar dalam celana tapi tetap lanjut bertanding. Gue salut banget sama mentality atlet itu sih kalau muda. Jadi walaupun itu terjadi, dia nggak malu, dia tetap ngelanjutin. Tapi I don't think that's pretty hygienic sih, kurang apa ya, kurang higienis gitu kalau muda. Jadi nggak baik juga, biological hazard dan berbahaya untuk participants lain. With that being said, this comes to my question kalau muda. Kalau lo lagi olahraga atau lagi race atau apapun itu, lo kan harus dengerin badan lo ya. Jadi badan lo tuh kalau udah bilang stop, lo tipe yang push terus, gue bisa, atau ya udah nggak apa-apa deh, gue sampai sini aja. Kalau gue, jujur gue sangat mendengarkan badan gue. Padahal teman-teman gue tuh banyak banget yang kalau lari udah nggak kuat, dipaksain terus sampai ngos-ngosan banget, kayak push yourself, push your limit. Tapi gue lebih mengiyakan kalau lu dengerin badan. Ini gue aja sih kalau muda, gue dengerin badan gue sendiri. Habis itu ya udah, kalau nggak kuat ya nggak apa-apa, gue nggak malu juga sih. Jadi gue emang harus mendengarkan badan dan mengikuti badan itu kalau muda. Tapi kalau lo tipe yang mana nih, tipe yang nge-push terus atau lo mendengarkan badan lo dan menerima itu apa adanya? Next up on the daytime show, oh ya, kasih tau dulu WhatsAppnya 0811-607-1022. Lu tipe yang nge-push banget kalau lagi olahraga atau apapun itu, atau dengerin badan lu kalau udah bilang stop, lu udah gak kuat, lu capek. WhatsApp ya kalau muda. Sekarang nih, soundtracknya Spider-Man Brand New Day. Pas after credits diputar lagu ini, semua orang langsung hooked dan pakai lagu ini di banyak video TikToknya. Steve Lacy yang kemarin ada di La La La Fest juga. This is Oh Yeah.

0: with me, Raufi, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
1: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
2: Ngobrolnya lumayan nyambung.
3: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
1: Jokes garing.
3: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
4: Oh gitu.
3: M-nya bimbingan.
4: B-nya?
3: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
4: Oh.
1: Atau lo nungguin kocret kecret?
5: Yang jadi Spiderman?
6: Iya.
5: Punya?
6: Punya.
5: Usaha?
6: Di mall.
5: Di mall?
6: Iya.
5: Apa tuh?
6: Smart parking.
5: Smart parking?
6: Iya.
5: Dia kan pinter parker.
6: Nah itu, pinter parkir.
7: Dari waktu lo bangun
8: macet-macetan
7: sampai pusing di tempat berkegiatan,
8: kami siap menemani asal kami dibayar.
1: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
9: Raufi orangnya baik.
10: Raufi seperti abis.
11: Raufi suaranya seksi.
12: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raufi.
13: Gak ada tukar paling lama karena ada tukar paling lama.

0: Yes, Serafim Bumpala di Time Show with Raffi on Plumbers Radio. Kalau muda, welcome back to the show. Lagi ngomongin satu atlet Hyrox yang ada accident tengah jalan. It's not a, apa ya, bukan accident cedera ya. Jadi accident hygiene. Tau lah kalau muda yang beredar yang Hyrox itu. Dia BAB di celana saat sedang sandbag lunges. Dan gue bertanya, kalau lo itu sendiri ikutan race misalkan atau lagi latihan, lagi lari, kalau udah capek lo akan nge-push layaknya mental-mental atlet profesional, atau ya udah dengerin badan aja lah, santai. Kita di WhatsApp ada siapa nih ya? Namanya enggak ada tapi kita puterin coba ya voice note-nya.
1: Halo Kak Ralfi, kalau aku sih ikutin arah badan. Kalau aku sih ikutin kata badan aku ya, kalau misalkan udah capek dan ngos-ngosan, udah berhenti, jadi nggak dipush gitu.
0: Iyalah, memang kayak gue aja sih harusnya kayak gitu kalau muda. Ini kayak Kiki deh namanya. Halo Kiki. Dan masih ditunggu juga WhatsApp yang lain nih di 0811-607-1022. Lu tipe yang mana kalau muda? Apakah tipe yang nge-push, atau you know what, I'm gonna listen to my own body. What's up now? Kalau muda, berapa tuh? Lu tinggal dengerin, biar gue yang update-in. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfie.

0: KT48 on the daytime show with Alfian Prambors Radio. Kalau muda, Hyrox di Cina kemarin ada yang accident atletnya di tengah-tengah dia di tengah sandbag lunges, tapi dia tetap lanjutin kalau muda. Itu BAB di celana ya, maksud tadi suara disgusting itu. Nah, gue jadi nanya ke lo, kalau lo olahraga atau apapun itu kalau muda yang hubungannya dengan fisik, apakah lo tipe yang nge-push atau yang lo dengerin badan lo abis itu ya udah nggak usah lo lanjutin? Kalau gue sih, gue dengerin badan gue banget ya, gue gak ngelanjutin. Mentality gue belum segitunya kalau muda. Tapi itu menurut gue juga bagus buat fisik dan badan sih. Lo belum capable tapi nge-push itu juga tidak baik. Tapi ini dia di voice note ngasih rekomendasi bagus nih kalau muda tentang hal ini. Coba denger.
1: Halo Kak Ralfi. Halo. Jadi kalau aku sendiri, kalau aku pribadi, aku akan nge-push badan aku. Mm-hmm. Kalau memang saat itu agendanya harus benar-benar dikelarin, dilaksanain, dan gak punya urgensi yang tinggi. Jadi mau lagi sakit atau enggak, itu tetap dipush ya, tapi dengan cara yang lebih sehat dan cerdas. Misalkan minum vitamin, minum imbus, pokoknya apapun yang bisa bikin badan stay healthy. Tapi kalau misalkan kegiatan atau agendanya masih kayak yang so-so gitu kan, aku gak akan nge-push badan aku. Even kayak cuman ngumpul atau punya rencana agenda ketemu sama teman aku, even itu udah direncanain dari jauh-jauh hari, tapi kalau saat itu badan aku gak enak dan kata hati aku bilang kayaknya lo gak bisa buat stay malam ini di luar gitu kan, jadi ya better aku akan ngomong sama teman aku bahwa aku gak bisa untuk ketemu atau ngumpul sama mereka gitu.
0: Baik Dea, thank you. Ini bisa berguna untuk banyak hal ya berarti. Kalau buat gue ya, at the end of the day, misalkan lu lagi emang race nih, misalkan Oktober nanti ada Jakarta Running Festival, menurut gue itu lu nge-push gak apa-apa, karena itu udah bentuk dari hasil latihan lu berbulan-bulan sebelumnya. Tapi kalau untuk latihan sehari-hari lu push terus, lama-lama yang rontok badan lu kalau muda.
2: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
3: Ralfi, si cowok bingung.
4: Daytime Show with Ralfi.
5: Dandy's Day Out edisi Padel. The Dandies mau ngajakin lo semua main padel bareng di Dandy's Day Out. Acaranya gratis, tis. Tinggal daftar aja. Catat tanggalnya, hari Sabtu 19 September di The Paddle Room Cipete. Deket banget sama MRT Cipete Raya Tuku loh. Tinggal jalan dikit aja, nyampe. Lo juga bisa dapetin hadiah-hadiah seru dari JBL Indonesia. Kalau lo mau ikutan, tinggal klik banner Dandy's Day Out di prambors.live dan daftarin diri lo. Peserta yang beruntung akan diumumin di social media Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya. Sabtu 19 September 2026, Dandy's Day Out edisi Padel. Supported by Paddle Room, Bumi, Stanley, and JBL. See you there kalau muda.
6: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
7: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
6: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
7: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
6: Apa? Diskon 5%?
7: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
8: Waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

0: Kenaikannya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Stay for more on Prambors.
1: Cari teman nonton atau dinner, DM gue at Iflar.
0: Mwah. Daytime Show with Ralphie.
2: That's my name and this is my show. Kalau muda, Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio is back. It's 12:06 on the dot. It's time for lunch. Gimana nih hari ini kalau muda? Midweek, bisa lagi banyak-banyaknya kerjaan, lagi stres-stresnya. Makanya santai-santai dulu. It's lunch time. Take a break kalau muda. Pada makan siang apa sih hari ini? 0811-607-1022 WhatsApp sambil gue kasih rekomendasi tempat makan siang mantep daerah Fatmawati, Cipete dan sekitarnya. Karena tadi pagi gue baru brunch sama tim Dendis kalau muda, bersama Kenny Jafar juga. Gue kasih tau di mana ya nanti. Tapi sekarang kita putar dulu nih yang lagi on repeat di playlist Prambors. Our Girls from Indonesia, Island Girls bisa dibilang, dengan lagu ikoniknya kalau muda yang ngebawa-bawa angkot. This is Honk Nona. Daytime Show with Ralphie. Get on the angkot until 3 in the

0: with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Framboers.live.
1: Ada 25, saldoku tinggal sedikit, gajian kok lama, perut telah menjerit.
2: Diangkat dari film Home Sweet Lone yang berhasil raih 1,7 juta penonton di Indonesia, Home Sweet Lone the Musical hadir di panggung teater. Nyeritain kisah Kak Luna yang ngejar mimpinya buat punya rumah sendiri di tengah segala drama dan tuntutan keluarga. Sekarang kisah yang bikin banyak orang merasa relate ini bisa kamu tonton dalam bentuk musikal. Siap dibikin nangis lagi sama kisah Kak Luna. Harga tiket mulai dari Rp195.000, jangan sampai kamu kelewat serunya Home Sweet Lone The Musical. Mulai 30 September sampai 18 Oktober 2026 di Graha Bakti Budaya, Jakarta. Ajakin orang tersayang dan rasakan kembali kisah hangat yang dekat di hati. Beli tiketnya hanya di loket.com.
3: Kok bisa tenang-tenang aja sih, Kal? Kan gue rada darurat.
4: Hello kalau muda, Ralph is back dan mau ngasih tauin buat lo yang punya rumah, tanah, atau bangunan di Jakarta. Udah cek PBB P2 tahun ini belum? Jangan sampai kelewat ya kalau muda, karena ada diskon 5% untuk pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Dan kabar baiknya diskon ini masih bisa lo manfaatin sampai 30 September 2026. Tapi ingat, tanggal 30 September 2026 bukan cuma batas diskonnya, tapi merupakan jatuh tempo pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Jadi daripada nanti mepet deadline dan malah kelupaan, mending cek tagihan PBB P2 lo sekarang. Terus langsung bayar sebelum jatuh tempo. Bayar tepat waktu, dapetin diskonnya, dan lo sekaligus ikut berkontribusi buat pembangunan Jakarta. Info lengkapnya langsung cek kanal resmi Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
5: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
7: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
4: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
8: Ralfi orangnya baik.
9: Ralfi seperti abis.
10: Ralfi suaranya seksi.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin? Dengerin dong, date.

It's Doja Cat, Jealous Type, DJ Show. Salah nama kan? Daytime Show with Rafi on Prambors Radio. Kalau muda, that was the old program name. Now it's DTS, Daytime Show. Hello to my daytime gangs. Gue mau ngerekomend satu tempat brunch yang enak banget. Lokasinya ada di Urban Forest, deket banget sama kantor Prambors. Namanya The Pandan Club. Ini restoran makanan peranakan bisa dibilang ya, makanan Malaysia, Singapura gitu. Ada nasi lemak, cili panmi, fish ball noodle, itu semuanya enak. Chiffon rice, rice over egg, egg over rice, dan masih banyak lagi. Semua menu yang gue coba di sana belum pernah fail. Tempatnya cozy kalau muda, dan di area Urban Forest itu juga enak banget. Habis itu juga ramah-ramah orang-orang yang kerja di sana kalau muda. Tadi pagi gue, Kenny, Mas Danang, Mas Darto habis makan di sana. Plus their desserts and pastry are also good. Kalau lo nyobain ke sana, lo harus nyobain yang namanya egg tartsnya kalau muda. Dan kalau lo pernah ke restoran yang namanya Franco di Bumi Pakubuwono, restoran Itali, which is menurut gue salah satu restoran Itali terenak sekarang di Jakarta Selatan. Ini tuh segrup sama mereka, jadi rasa sudah tidak perlu dipertanyakan. So if you are looking for a place for lunch or brunch for today, tomorrow, or whenever, try The Pandan Club di Urban Forest kalau muda. Now moving on to the next song on the playlist, ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Again,

0: best masa ini dan nanti dan masa indah lainnya kalau muda. You're back to the show, daytime show sama Ralfi sampai jam 3 sore di tanggal 12 September 2026. Dan abis ini gue punya tips buat lo yang pingin ngebakar lemak. Mungkin lo udah coba banyak olahraga tapi belum berhasil. Mungkin aja lo harus coba yang satu ini kalau muda. I'll be back after the break buat ngasih tauin apa sih yang sebenarnya harus dilakukan untuk ngebakar lemak yang efisien.
1: Cari teman nonton atau dinner, DM gue at @iflar.
2: Mwah. Daytime Show with Ralfi.
3: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
4: Ngobrolnya lumayan nyambung.
5: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
3: Jokes garing.
5: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
6: Oh gitu.
5: M-nya bimbingan.
6: B-nya?
5: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
6: Oh.
3: Atau lo nungguin kocret kecret.
7: Yang jadi Spiderman.
8: Iya.
7: Punya.
8: Punya
7: usaha
8: di mall.
7: Di mall.
8: Gila.
7: Apa tuh?
8: Smart parking.
7: Smart parking.
8: Iya.
7: Dia kan pinter parker.
8: Nah itu. Pinter parkir.
9: Dari waktu lo bangun
10: macet-macetan
9: sampai pusing di tempat berkegiatan,
10: kami siap menemani asal kami dibayar.
3: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
11: Bingung mau ngapain?
12: Gue juga bingung.
13: Ralfi si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralfi.

angkat beban atau hit sampai nyawa lo mau copot, gue punya good news buat lo. Ini gue kutip dari Aderai, dia ngomongin kalau jalan kaki itu bisa dibuat lebih efektif buat ngebantu bakar lemak. Lo tau kan 10,000 steps a day itu beneran kalau muda. Intinya bukan cuman soal jalan santai, tapi gimana kita ngatur durasi, intensity, sama konsistensi. Jadi jalan kaki juga bisa jadi bagian rutinitas olahraga kita, terutama buat orang yang baru mulai aktif lagi. Dan gue ngerasa ini relatable banget, karena kadang olahraga terbaik itu bukan yang paling hardcore, tapi yang kita bisa lakuin terus-menerus. Jadi kalau lo lagi pingin nurunin fat percentage lo, coba lo sehari jalan 10.000 langkah. Lu bangun pagi kalau muda, before work or after work, jalan aja 10.000 langkah. Tapi lu lakuin 4 sampai 5 kali seminggu, dan makan lu lumayan lu atur ya kalau muda. Banyakin proteinnya, karbohidrat secukupnya, sayur, dan kurangin minyak-minyakan dan processed food. Itulah, dan minum air putih yang cukup menurut gue itu penting juga buat nurunin berat badan kalau muda. We are almost getting to the end of the year. Jadi buat lo yang New Year's Revolution tahun 2026-nya adalah to get more fit and to lose weight, burning fat, coba jalan kaki 10,000 steps a day kalau muda. So now, let's move on to Dancing with a Stranger from Sam Smith and Normani on

0: status palsu Lala Huta di daytime show with Ralphie on Prambors Radio. Shout out buat vokalis Lala Huta, my good friend Kevin Widaya. Hope you're doing good, man. And if you are listening to this, hope you're having a good day too on this lovely, lovely Wednesday. Anyways, it's almost 1 p.m. and you know what that means, kalau muda? Gue akan live TikTok di jam 1. Jadi yuk kita ramein dan pindah ke TikTok. Atau kalau mau WhatsApp juga masih boleh, 0811-607-1022. Nanti di jam berikutnya gue bakal ngomongin Emmys, ngomongin ada dari dunia game, dan beberapa hal lainnya kalau mau. So stick around, it's gonna be fun for the next 2 hours here on the daytime show. See you at 1 p.m. TikTok live di TikTok at Prambors kalau mau. See you there.
1: Ralphie orangnya baik.
2: Ralphie seperti abis.
3: Ralphie suaranya seksi.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, daytime show with me, Ralphie.
5: Terminal Blok M.
6: Lu lagi ngefoto apaan sih?
7: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
6: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
8: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
4: Kaulah muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on daytime show with me, Ralphie. Let him march again.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Ada data Bapak di manifest Kaval Virgo itu, Pak. Jadi sudah tahu ada data Bapak di situ.
3: Karena tumpukan sampah di bawah sudah sangat banyak, jadi ada timbunan metan, ada percikan api sedikit. Itu kemudian apinya memang nggak yang besar banget.
4: Jabar Now edisi Rabu 16 September diantaranya mengenai KPK lakukan operasi tangkap tangan di kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. TKW asal Sukabumi hilang kontak 2 tahun, keluarga minta bantuan pemerintah. Duka mendalam keluarga korban kapal Virgo 8, keluarga Cirebon harap-harap cemas segera ditemukan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Duka mendalam dialami keluarga korban kapal Virgo 8 yang hilang di perairan Laut Jawa asal Kabupaten Cirebon Selasa siang. Korban yang merupakan tulang punggung keluarga dan hendak bekerja di Kalimantan masuk dalam daftar manifest penumpang kapal yang terbalik pada Minggu dini hari kemarin. Keluarga berharap korban segera ditemukan dalam kondisi apapun.
5: Ade Tursinah dan anak-anaknya hingga Selasa siang tak bisa membendung air mata setiap mengingat dan mendengar kabar musibah kapal Virgo Transport yang tenggelam di Laut Jawa yang terjadi pada Minggu dini hari lalu. Pasalnya, dari ratusan penumpang kapal naas tersebut, diduga salah satunya adalah Yaya Carya, merupakan suami dari Ade Tursinah. Selama 2 hari ini, keluarga Yaya di Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, tak bisa menyembunyikan kesedihannya setelah mendengar salah satu penumpang kapal tersebut adalah Yaya Carya.
2: Saya searching gitu ya, Pak, nyari tahu, lalu ketemu ada data Bapak di manifest Kaval Virgo itu, Pak. Jadi sudah tahu ada data Bapak di situ. Sebelumnya kita hanya menduga Bapak naik Kaval Virgo apa enggak gitu, Pak. Setelah saya cari tahu, memang ada data tersebut di manifest Kaval Virgo itu. Semoga diselamatkan, bawa pulang ke rumah, dan mudah-mudahan itu yang terbaik aja.
5: Sementara, pemerintah Desa Sigong yang mendapati adanya warga yang terdaftar dalam manifest penumpang kapal Virgo sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Aparat desa juga telah menempatkan perwakilannya di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk memantau langsung perkembangan pencarian kapal berpenumpang ratusan orang tersebut. Sejauh ini, nama korban belum masuk dalam daftar yang ditemukan oleh tim SAR gabungan.
6: Ada warga kita yang masuk ke dalam data manifest di kapal Virgo Trans tersebut. Dan sampai saat ini pun kami terus intens bergerak mencari informasi, menggali informasi, dan alhamdulillah sudah ada perwakilan keluarga di sana untuk terus memantau. Dan kami dari pihak desa juga ikut terjun langsung, terutama memberi kabar kepada pihak-pihak media.
4: Musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin menyisakan duka mendalam bagi warga Kabupaten Garut. Menanggapi insiden itu, jajaran kepolisian Resort Garut turun langsung memberikan bantuan sekaligus membuka peluang kerja bagi keluarga korban.
7: Senin siang, Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra bersama Ketua Bayangkari Cabang Garut menyambangi posko informasi korban kecelakaan di Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan. Selain menyerahkan bantuan tali asih dan pendampingan psikologis, Kapolres Garut menegaskan pihaknya tidak tinggal diam dan siap memfasilitasi lapangan pekerjaan di Mapolres Garut bagi keluarga korban.
8: Polres Garut membuka ruang untuk membuka lapangan pekerjaan. Silakan datang ke Polres, karena banyak pekerjaan di Polres yang sedang menunggu. Mau jadi apa nanti kami akan mencarikan. Intinya mereka harus semangat supaya mereka tidak down, karena keluarga sekarang butuh untuk pendekatan. Kami datang ke sekarang ini, berapapun jumlahnya kami membawakan bantuan untuk sejumlah yang ada, bahkan lebih.
7: Tak hanya itu, Polres Garut bersama pemerintah kabupaten setempat juga menyiagakan personel untuk mengawal pemulangan seluruh korban, baik selamat maupun meninggal dunia, hingga ke rumah duka. Pendampingan dipastikan terus berjalan hingga seluruh proses pencarian oleh Basarnas selesai dilakukan.
4: Keluarga Ida, tenaga kerja wanita, TKW atau pekerja migran asal Kampung Cimahi Girang, Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, berharap pemerintah membantu menelusuri keberadaan Ida yang sudah 2 tahun hilang kontak.
9: Ida berangkat ke Damam Arab Saudi pada awal Januari 2023 melalui seorang sponsor dengan visa kerja. Selama menjalani kontrak kerja, komunikasi Ida dengan keluarga di Sukabumi berjalan lancar. Namun, keluarga kehilangan kontak dengan Ida setelah perempuan tersebut menyelesaikan kontrak kerjanya pada 2025. Suami Ida, Amir Mahmud, mengatakan istrinya masih berkomunikasi dengan keluarga selama bekerja di rumah majikannya. Setelah keluar dari rumah majikan, ia tidak lagi memberikan kabar. Amir tidak tinggal diam. Ia berupaya mencari keberadaan istrinya dengan berbagai cara, termasuk menghubungi sponsor yang memberangkatkan Ida ke Arab Saudi. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Amir juga mengaku tidak lagi mengetahui keberadaan sponsor yang sebelumnya membantu proses keberangkatan Ida. Situasi tersebut membuat keluarga semakin khawatir, terlebih Ida meninggalkan dua anak yang kini tumbuh tanpa kehadiran seorang ibu. Amir yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan juga terus berusaha memenuhi kebutuhan kedua anaknya sambil menunggu kabar mengenai keberadaan istrinya.
10: Ya lewat orang-orang Cianjur, sponsornya udah keluar dari rumah, dari sini gak ada kontak sama saya, gak kontaknya 2 tahun.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di lingkungan Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong. KPK menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dalam perkara ini.
11: Suasana kantor ATR BPN Kabupaten Bogor pada Senin siang terlihat normal. Sejumlah warga masih datang untuk mengurus berbagai administrasi pertanahan. Sebelumnya beredar informasi yang menyebut sejumlah pejabat di lingkungan ATR BPN Kabupaten Bogor terjaring operasi tangkap tangan KPK. Informasi yang beredar juga menyebut sejumlah pejabat telah dibawa ke gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta untuk menjalani proses pemeriksaan.
12: Tim mengamankan sejumlah 17 orang, di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya. Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Barang bukti diantaranya dalam bentuk uang tunai, yaitu rupiah dan falas yang dibungkus, dikemas dalam box, kardus ataupun koper, sekitar 20-an koper. Saat ini masih proses hitung dan estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah.
13: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
15: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
13: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Meski sudah mulai menipis, kepulan asap masih terlihat di lokasi kebakaran lahan seluas 2,2 hektar di Jalan Rereongan Sarupi, Kawasan Punculut, Kelurahan Cumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Kawasan yang terbakar sejak Senin malam 14 September 2026 merupakan lahan kosong yang digunakan untuk pembuangan sampah dan material bekas bangunan atau berangkal.
16: Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdamkarmatan Kota Bandung, Sony Bahtiar, mengatakan titik kebakaran itu berada di bawah tebing dan kepulan asap masih terlihat sehingga petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan pemadaman. Sementara itu, kobaran api di area tersebut dipastikan sudah padam dan tinggal dilakukan pendinginan dan dipastikan tidak ada bara api yang tersisa. Lebih lanjut, Sony menambahkan untuk menangani kebakaran tersebut sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan.
17: Memang sampahnya kering, karena ini musim kemarau sehingga ini merambat ke lahan yang dipenuhi juga dengan alang-alang ya, sehingga api sangat cepat untuk merambatnya. Memang opek agak sulit ada di bawah tebing, sambil juga kita mengantisipasi jangan sampai ada timbunan gas metan dari tumpukan sampah yang cukup lama.
16: Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang meninjau langsung upaya pemadaman kebakaran di kawasan Puntrut tersebut mengatakan, kebakaran lahan yang sudah terjadi lebih dari 24 jam tersebut berdampak ke warga sekitar kawasan Puntrut. Tercatat ada 19 orang dinyatakan menderita ISPA akibat menghirup asap kebakaran.
3: Belum tahu penyebabnya, tapi kemungkinan besar karena tumpukan sampah di bawah sudah sangat banyak, jadi ada timbunan metan, ada percikan api sedikit, itu kemudian apinya memang nggak yang besar banget gitu. Sudah hampir pasti semuanya terkena asap, yang 19 orang.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Tanggal 25, selalu ku tinggal sedikit. Kajian kok lama, perut telah menjerit.
2: Diangkat dari film Home Sweet Lone yang berhasil raih 1,7 juta penonton di Indonesia, Home Sweet Lone The Musical hadir di panggung teater. Nyeritain kisah Kaluna yang ngejar mimpinya buat punya rumah sendiri di tengah segala drama dan tuntutan keluarga. Sekarang kisah yang bikin banyak orang merasa relate ini bisa kamu tonton dalam bentuk musikal. Siap dibikin nangis lagi sama kisah Kaluna. Harga tiket mulai dari Rp195.000, jangan sampai kamu kelewat serunya Home Sweet Lone The Musical. Mulai 30 September sampai 18 Oktober 2026 di Graha Bakti Budaya, Jakarta. Ajakin orang tersayang dan rasakan kembali kisah hangat yang dekat di hati. Beli tiketnya hanya di loket.com.
3: Kok lo bisa tenang-tenang aja sih, Kal? Kan gue ada dana darurat.
4: Kaulah muda, Ralfi is back. Mau ngasih tauin buat lo yang punya rumah, tanah, atau bangunan di Jakarta, udah cek PBB P2 tahun ini belum? Jangan sampai kelewatan ya, karena ada diskon 5% untuk pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Dan kabar baiknya, diskon ini masih bisa lo manfaatin sampai 30 Desember 2026. Tapi ingat, tanggal 30 September 2026 bukan cuma batas diskonnya, tapi juga merupakan jatuh tempo pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Jadi, daripada mepet deadline dan malah kelupaan, mending cek tagihan PBB P2 lo sekarang. Terus langsung bayar sebelum jatuh tempo. Bayar tepat waktu, dapetin diskonnya, dan lo sekaligus ikut berkontribusi buat pembangunan Jakarta. Info lengkapnya langsung cek kanal resmi Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
5: Dandy's Day Out edisi Padel. The Dandies mau ngajakin lo semua main padel bareng di Dandies Day Out. Acaranya gratis, tis. Tinggal daftar aja. Catat tanggalnya, hari Sabtu 19 September di The Paddle Room Cipete. Deket banget sama MRT Cipete Raya Tuku loh. Tinggal jalan dikit aja, nyampe. Lo juga bisa dapetin hadiah-hadiah seru dari JBL Indonesia. Kalau lo mau ikutan, tinggal klik banner Dandies Day Out di Prambors.live dan daftarin diri lo. Peserta yang beruntung akan diumumin di social media Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya, Sabtu 19 September 2026, Dandies Day Out edisi Padel. Supported by Paddle Room, Bumi, Stanley, and JBL. See you there, kaula muda!
0: Cari teman nonton atau dinner? DM gue, @iflar.
6: Daytime Show with Ralfie.

Lanjut lagi Daytime Show sama Ralfi di Prambors Radio. Kalau muda lagi ngomongin series-series yang menang Emmys, karena Emmys baru saja diselenggarakan di US kemarin. Selanjutnya kita ngomongin salah satu series yang ada di Apple TV, namanya Pluribus. Ini series dari Vince Gilligan. Kalau lo belum tahu Vince Gilligan itu siapa kalau muda, dia adalah orang yang sama di belakang Breaking Bad sama Better Call Saul. Dan tahun ini Pluribus berhasil membawa pulang beberapa Emmy, termasuk lead actress untuk Rhea Sheeran dan writing for a drama series untuk Vince Gilligan. Rhea Sheeran akhirnya dapetin Emmy pertamanya untuk peran utamanya di series ini, dan buat yang familiar sama dia di Better Call Saul, jelas ini jadi momen besar. Yang bikin Pluribus menarik adalah konsepnya yang agak susah dijelasin tanpa spoiler kalau muda. Jadi gue gak bakal spoil, gak bakal ngasih tahu itu tentang apa seriesnya. Tapi kalau lu suka series yang bikin lu selesai satu episode terus bengong 5 menit sambil mikir, wait, what the hell just happened? This might be your thing kalau muda. Jadi silakan ditonton, it's on Apple TV. Season 1 is done. Jadi ini mind blowing banget sih Pluribus menurut gue kalau muda. Sikat, nonton di Apple TV ya. Ini menang banyak Emmys juga, jadi dijamin verified bagus. Yang satu ini juga bagus, gue lagi dengerin di jalan ke kantor, pulang dari kantor, cocok untuk merenung kalau muda. Raim Laude, Iqra.

0: Lagi-lagi. Black, pink, black, pink, black, pink. It's go kalau muda. Baru masuk ke playlist Prambors. I know it was released on February, but this song was so good we had to take it to our playlist. Itu dia Go dari Blackpink di Daytime Show with Ralphy on Prambors Radio. Bikin gue makin hype lagi buat ngebahas series-series yang abis menang Emmys kalau muda. Kalau tadi itu adalah horror komedi, Pluribus tuh agak tense sih kalau muda. Sekarang kita masuk ke satu series namanya DTF St. Louis. Series dari HBO Max ini memenangkan Outstanding Limited Series di Emmys 2026. Sebelumnya di Creative Arts Emmys. Series ini juga ngumpulin beberapa penghargaan, termasuk untuk supporting performances dari beberapa aktor dan aktrisnya. Salah satunya namanya David Harbour kalau muda. Judulnya aja udah bikin orang penasaran. DTF St. Louis, what is DTF? Apakah down to f? Bukan. Tapi sebenarnya series ini bukan cuman soal dating atau ya begitulah. Tapi DTF emang artinya itu sih kalau muda. Ceritanya mengeksplorasi male friendship, loneliness, dan krisis kehidupan orang-orang yang udah masuk usia middle age. Cocok nih buat 32 year old like me. Dan gue suka tema ini karena jarang banget ngobrolin friendship antara cowok sebagai sesuatu yang kompleks. Cowok bisa punya 10 tahun friendship tapi cuman komunikasinya sebatas bro, makan yuk, bro, nongkrong yuk gitu. Jarang yang deep talk, talking about emotions. Itu gue baru menemukan tuh di umur 20-an akhir gue bisa kayak deep talk sama temen cowok gue kalau muda. Dan DTF St. Louis katanya ngebahas itu. Gue pun belum nonton, tapi dari yang gue baca-baca, ini series bagus banget kalau muda. So, sikat, HBO Max Outstanding Limited Series di Emmys 2026, DTF St. Louis. Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on Prambors.live.
1: Genus, lu tahu nggak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu nggak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: apa 196?
2: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gara-gara tapi gue bukan tipe lu.
2: Gue bisa sebutin tipe gue.
1: Papa.
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan Prambors.live.
3: Ralfi orangnya baik.
4: Ralfi seperti abis.
3: Ralfi suaranya seksi.
1: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime

0: pertama yang memenangkan salah satu dari tiga penghargaan series utama di Emmys menurut The Wrap. Jadi menurut gue horror sama komedi tuh bisa goes hand to hand sih, terbukti dari si Widow's Bay ini. Sebenarnya gue baca ini semua kalau muda, yang gue tonton itu cuman Pluribus. Sisanya gue belum nonton juga, bahkan gue gak pernah tertarik pas lewat di beranda. Asik beranda gue, FYP gue lah kalau lo lagi ngeliat streaming platform. Tapi sekarang karena gue tahu mereka menang Emmy, gue bakal nonton sih kalau muda. Jadi udah ada Widow's Bay, udah ada DTF St. Louis, udah ada Pluribus, sama The Pit. Pick your poison, mau nonton yang mana kalau muda. Tapi kalau mau pilih lagu untuk didengerin, lagi bingung sekarang mau denger apa kalau muda, stop what you're doing right now. Mendingan gue aja pilihan buat lo. If you like Selena Gomez, you are in for a treat. It's her song right now featuring Gracie Abrams and Benny Blanco, Call Me When You Break Up.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

0: cari teman nonton atau dinner, DM gue at @iflar. Mwah.
1: Daytime Show with Ralphie.
2: Alright, kalau muda buat lo yang suka ilustrasi nih dan dunia kreatif, ada event seru GCAF 2026. Gue sendiri udah kesana dari tahun 2024, berarti back to back. Dan tahun ini GCAF is back, hadir kembali untuk 4 kalinya dengan lebih dari 130 seniman dari 25 negara. Dan bakal digelar tanggal 17 September sampai 4 Oktober di Agora Tamrin 9. Nah, buat ngobrolin lebih lanjut soal GCAF 2026, udah ada Sunny Go, co-founder dan sekaligus fair director GCAF. Hello.
3: Hello, hello.
2: Hello, kita udah pernah ketemu sebelumnya ya?
3: Mungkin kalau lo ke GCAF udah pernah ketemu lah.
2: Ngeliat lah ya, seenggaknya ya.
3: Okay. At least
2: ya. Tapi Sunny boleh jelasin dikit gak nih, sebenarnya GCAF 2026 ini bakal menghadirkan apa aja dan konsepnya seperti apa? Soalnya ini pertama kali switch tempat ya?
3: Kedua kali tepatnya.
2: Oh ya, kedua kali switch tempat. Oke, okay. Boleh jelasin dikit gak?
3: Jadi tahun ini GCAF akan di Agora Tamrin 9. GCAF itu sendiri adalah Illustration Fair, di mana kami menghadirkan 130 ilustrator dari 25 negara. Jadi ini buat kaum muda yang suka banget koleksi art prints, trinkets, keychains, stickers, itu ada banget di GCAF. Jadi konsep kita tuh pameran mix sama retail. Jadi ini kayak ke toko yang gede banget deh gitu. Yeah. Jadi bisa tinggal pilih barangnya lalu bayar di kasir.
2: Jadi gue udah 2 tahun juga ke GCAF ya, Sunny. Itu yang pas di Senayan. Dan gue belanja banyak banget. Itu print-printan dengan harga yang affordable. Bisa belanja di sana. Cocok banget buat yang lagi ngisi-ngisi ngedekor-dekor kamar gitu soalnya. Nah, tahun ini GCAF udah masuk tahun keempat nih. Apa yang beda dari GCAF tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya?
3: Nah, tahun ini tuh 3 kali lebih besar dari tahun lalu.
2: 3 kali?
3: Bukan hanya floor-nya aja.
2: Oke.
3: Booth semua lebih besar, barang artis lebih banyak, artisnya lebih banyak. Tapi ada juga tahun ini kami kerja sama-sama manual. Mm-hmm. Jadi ada food market-nya.
2: Ah.
3: Jadi ada F&B.
2: Oh, nice. Itu yang beda berarti ya.
3: Dan kita banyak banget program. Baru kita ada plushies program barang manual. Jadi nanti ada Kurasu tuh ada plushiesnya. Mm-hmm. All the hits spots in the town akan punya plushies. Terus kita ada stamp tour. Okay. Bukan rally ya. Jadi kayak kalau datang ke GCAF aja, kalian bisa koleksi stamp dari 130 artis yang sedang berpameran. Jadi jurnal kalian pasti penuh tuh.
2: Oh, seru tuh ya. Sekalian muter-muter, sekalian koleksi stamp.
3: Betul.
2: Oke. GCAF 2026 tanggal 17 nanti, persiapan acaranya sekarang sudah sampai mana nih, Sunny?
3: Tinggal sehari dan ini udah last minute touch up. Mm-hmm. Kita udah selesai construction. Artis-artis lagi beresin booth mereka dan besok kita ready to open.
2: Nice. Lebih dari 130 seniman dari 25 negara, lu nge-curate-nya gimana, men?
3: Jadi kita juga ada board of curator. Jadi ini bukan gua yang curate, bukan timnya GCAF. Tapi kita selalu involve teman-teman dari industri yang lain. Okay. Contohnya tahun ini kami ada Sherina dari musik, ada Mas Dimas Jai dari film, ada Hadi Ismanto dari F&B, ada Mas Ajis Doa Ibu dari stand-up comedy. Jadi ada 10 tuh total kuratornya memilih dari 700 menjadi 130 yang berpameran.
2: Ah, oke. Wah, ini bakal major upgrade ya. Soalnya kan di Senayan kan ya udah segitu aja, tapi udah lumayan seru juga. Udah seru banget. Sekarang lo akan nge-expand ini jadi 3 kali lebih lipat gede dan ada tenan F&B-nya. Jadi one stop solution buat lo yang pengin cari illustration, trinkets, semua ada di GCAF with affordable prices. Sikat aja kalau muda pokoknya. Buat yang pengen datang nih terakhir, gimana cara dapetin tiketnya? Tinggal datang aja atau pengen tahu informasi lengkapnya bisa cari di mana nih?
3: Tiketnya bisa langsung dibeli di loket.com.
2: Oke.
3: Dan kita tidak ada OTS, jadi nggak bisa beli tiket fisik di tempat. Mm-hmm. Harus langsung di loket.com aja. Untuk semua infonya bisa lihat di Instagram kita @j.icaf. ICAF.
2: Pokoknya catat tanggalnya GCAF 2026 17 September sampai 4 Oktober 2026 di Agora Tamrin 9. More info, cek dan follow Instagram @j.icaf. J.icaf. Thank you ya, Sunny.
3: You guys, thank you Rafli.
2: Sama-sama. Bye bye.
4: Lu lagi ngefoto apaan sih?
5: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
4: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
2: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal, sampai internasional.
6: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
7: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
1: Ralphie, si cowok bingung. Daytime Show with Ralphie.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Lahan kebakaran di Punclut bakal ditutup. Kemendag apresiasi perkembangan industri lokal Kota Bandung. Penanganan PPKS di Kota Bandung jadi contoh di Jawa Barat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Lahan di kawasan Punclut yang mengalami kebakaran pada Senin 14 September 2026 malam akan ditutup dan disterilisasi untuk mencegah adanya aktivitas pembuangan sampah kembali. Saat meninjau lokasi kejadian pada Selasa 15 September 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pihaknya juga akan melakukan mengumpulkan data untuk kemudian diserahkan ke Gakum Kementerian Lingkungan Hidup agar dapat dilakukan penyelidikan. Sejumlah warga didiagnosa mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat asap kebakaran.

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Welcome back to the show, kalau muda. It's Ralfi and it's daytime. Jam 2 lewat 7 menit, masuk ke jam terakhir. Di tanggal 16 September 2026. Buset, mak. Udah masuk tanggal 16 aja, we're half a year. Untuk bulan September. Habis itu Oktober, November, Desember. Happy New Year's deh, kalau muda. Gila, time flies so fast. Di jam terakhir ini gue mau ngebahas beberapa hal tentang games. Ada tentang GTA 6, EAFC, sama beberapa hal tentang musik. Gue mau update lagi masalah Ed Sheeran dan Macklemore, dimana Macklemore jadi opening act-nya tapi sekarang udah enggak. Sama satu lagi Drake yang bakal tour, dia baru ngumumin kalau muda. Semuanya bakal gue bahas di jam terakhir ini. Dan gue bakal kembali setelah dua lagu dari Prep, Sunset Roller Coaster, Do What You Gotta. And now, this is playing on repeat on Prambors. We have the man himself, Harry Styles, with American Girls. I'll be here until 3 in the p.m. We have one more hour to go. Kalau muda, ramein live TikToknya @Prambors. Halo, halo.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralfi, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralfi.
3: Dandy's Day Out edisi Padel. The Dandies mau ngajakin lo semua main padel bareng di Dandy's Day Out. Acaranya gratis, tis-tis. Tinggal daftar aja. Catat tanggalnya, hari Sabtu, 19 September di The Paddle Room, Cipete. Deket banget sama MRT Cipete Raya Tuku loh. Tinggal jalan dikit aja, nyampe. Lo juga bisa dapetin hadiah-hadiah seru dari JBL Indonesia. Kalau lo mau ikutan, tinggal klik banner Dandy's Day Out di Prambors.live dan daftarin diri lo. Peserta yang beruntung akan diumumin di social media Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya. Sabtu, 19 September 2026, Dandy's Day Out edisi Padel. Supported by Paddle Room, Bumi, Stanley, and JBL. See you there kalau muda.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
5: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
6: Show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream

Lisa is back at it again, Gaul Muda with Maroon 5. This one is called Priceless on Prambors Daytime Show with Ralphie. Now I want to talk about gaming / music. Ada dua update yang gua rapel aja di satu kalau muda. Yang pertama buat lo yang fans banget sama game bola, EA Sports FC 27 nampilin dan ngasih sesuatu yang baru buat kita. Kalau lo main NBA 2K27 itu kan ada open worldnya ya. Nah si EA Sports FC 27 juga ngenalin namanya The Grounds. Ini sebuah pengalaman football yang lebih open world. Lo bisa bikin karakter sendiri, main berbagai format streetball, 1v1 sampai game yang lebih arcade. Dan gue suka idenya karena culture bola kan sebenarnya jauh lebih luas daripada main cuma 90 minutes, ada mini gamesnya juga banyak. Jadi this is a fascinating one, patut dicoba. FC 27 ngenalin sesuatu yang baru. It's about time kalau muda. Udah berapa tahun FIFA sekarang yang namanya FC itu sama-sama aja menurut gua gamenya. Sama satu lagi dari GTA 6 yang bakal rilis November. Ini GTA yang rilisnya masih berbulan-bulan lagi, tapi sekarang udah dibikin sangat sibuk orang-orang yang nungguinnya. Sekarang Travis Scott ikut bikin fans nge-speculate setelah posting artwork bergaya GTA 6. Beberapa nama besar lain juga melakukan teaser yang sama, jadi mulai muncul dugaan mereka bakal punya keterlibatan dengan soundtrack atau gamenya. Tapi sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari Rockstar Games soal soundtrack tersebut kalau muda. Tapi gue jadi kepikiran satu hal. Kalau Travis Scott beneran masuk GTA 6, Radio Travis Scott di Vice City ini bakal kayak apa ya kalau muda? Apakah ada lagu-lagu kayak Fiend atau dari album-album lamanya atau lagu baru? We'll just have to wait and see November 16th kalau muda. That's all the update on gaming dan musik sedikit. Abis ini gue ada update lagi tentang Drake yang tour sama Ed Sheeran, Macklemore kalau muda. Jadi jangan kemana-mana. Ada Rima, Selena Gomez. Untuk kaula muda yang lagi stress out, lagi burn out, udah midweek nih. Only two words that I'm gonna say. Calm down, kalau muda.

0: Stay for more on Prambors.
1: Ralfi orangnya baik.
2: Ralfi sporty abis.
3: Ralfi suaranya seksi.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show.

0: kakak yang satu ini baru mampir ke studio Prambors di The Dandies kalau muda. Ada Andin Jatuh Pelan playing right now on the daytime show with Ralphie. So, yesterday there was a breaking news kalau muda, di mana Macklemore tiba-tiba keluar dari line up openernya Ed Sheeran. I have the update. Macklemore sebelumnya dijadwalin jadi supporting act untuk beberapa konser Ed Sheeran di US, tapi kemudian dikeluarin dari line up. Ed Sheeran abis itu jelasin kalau keputusan tersebut bukan berasal dari Ed Sheeran sendiri, melainkan dari pihak promotor yang menangani tour TSB tersebut. Yang bikin ceritanya menarik adalah gimana sekarang musisi punya audience yang jauh lebih besar daripada sekedar orang yang datang ke konser. Apalagi yang mereka bilang atau lakuin atas di atas panggung itu bisa langsung jadi bagian dari perdebatan publik kalau mudah. Like what Macklemore did. Dia ngasih tau stance on Palestine, langsung di bash, langsung orang-orang gak mau datang ke konser Ed Sheeran, sampai Macklemore-nya harus cabut dari line up-nya kalau mudah. Jadi itu update-nya. Ed Sheeran juga udah ngasih panjang-panjang klarifikasi di Instagram-nya. Kalau lu belum lihat, check it out. But what do you think of the news kalau muda? I support Macklemore stance on Palestine. Dan kayaknya dia juga gak nyesel untuk nyebut stance-nya gede-gede di stage konsernya Ed Sheeran kalau muda. But I don't know, what do you think? Kalau muda, berapa tuh? Lu tinggal dengerin, biar gue yang update-in. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphie.
1: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gue asbun, banyak yang bilang gue brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gue tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gue 96 ya, apa berapa ya? Gue lupa.
2: Gua
1: apa 196?
2: 196 kata gue masuknya. Udah genius.
1: Si pans.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gara-gara tapi gue bukan tipe lu.
2: Gue bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live.
0: Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
3: Daytime Show with Ralphie.

0: with me, Raufi, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
0: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Raffi orangnya baik.
4: Raffi sporty abis.
5: Raffi suaranya seksi.
0: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: My station. Indonesia. Number one hit music station. Number one hit music station.
1: Denus, lu tahu gak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hei, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah, kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa, apa 196?
2: 196 kata gua masuknya, udah jenius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh garis, tapi gue bukan tipe lu.
2: Gue bisa sebutin tipe gue.
1: Abah.
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
2: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut,
1: berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam
2: cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live.
3: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah gak muat, jual di mana ya?
2: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah, lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
3: Hah? Emang bisa?
4: Ya bisa dong, I Love Emas, loper nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok, cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain, kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-777-3000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
5: Jual emas harga puas.
6: Kalau muda, pernah gak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo gak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu.
0: This is my station.

0: Asia.
1: Number one hit music station.
2: Dandy's Day Out edisi Padel. The Dandies mau ngajakin lo semua main padel bareng di Dandy's Day Out. Acaranya gratis, tis. Tinggal daftar aja. Catat tanggalnya, hari Sabtu 19 September di The Paddle Room Cipete. Deket banget sama MRT Cipete Raya Tuku lo. Tinggal jalan dikit aja, nyampe. Lo juga bisa dapetin hadiah-hadiah seru dari JBL Indonesia. Kalau lo mau ikutan, tinggal klik banner Dandy's Day Out di prambors.live dan daftarin diri lo. Peserta yang beruntung akan diumumin di social media Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya. Sabtu 19 September 2026, Dandy's Day Out edisi Padel. Supported by Paddle Room, Bumi, Stanley, and JBL. See you there kalau muda.
3: Lalu walima, selalu ku tinggal sedikit. Kajian kok lama, perut telah menjerit.
4: Diangkat dari film Home Sweet Lone yang berhasil raih 1,7 juta penonton di Indonesia, Home Sweet Lone The Musical hadir di panggung teater. Nyeritain kisah Kaluna yang ngejar mimpinya buat punya rumah sendiri di tengah segala drama dan tuntutan keluarga. Sekarang kisah yang bikin banyak orang merasa relate ini bisa kamu tonton dalam bentuk musikal. Siap dibikin nangis lagi sama kisah Kaluna. Harga tiket mulai dari Rp195.000, jangan sampai kamu kelewat serunya Home Sweet Lone The Musical. Mulai 30 September sampai 18 Oktober 2026 di Graha Bakti Budaya, Jakarta. Ajakin orang tersayang dan rasakan kembali kisah hangat yang dekat di hati. Beli tiketnya hanya di loket.com.
5: Kok lo bisa tenang-tenang aja sih, Kal? Kan gue ada dana darurat.
6: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
7: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia,
8: number one hit music station.

0: Prambors News. Hai, kalau mudah sekarang waktunya lu mendengarkan Prambors News. Momen haru relawan Karhutla, kabarkan hujan akhirnya turun di kawasan Kalimantan Barat usai 67 hari berjibaku padamkan api. Sebuah video dari akun Asrul Putrananda membawa kabar baik di timeline setelah memperlihatkan hujan yang turun di wilayah Kuburaya Pontianak pada Selasa malam, setelah disebut 67 hari Kalimantan Barat dilanda kebakaran hutan dan juga lahan. Momen ini terasa cukup haru karena memperlihatkan para relawan yang selama ini berjibaku memadamkan api sampai terlihat bersujud di tengah derasnya hujan sebagai bentuk rasa syukur. Di tengah suara petir dan angin yang cukup kencang, mereka terdengar mengucapkan kalimat syukur setelah hujan akhirnya turun. Setelah berhari-hari berhadapan dengan asap dan kebakaran, turunnya hujan di sejumlah wilayah ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat. Harapannya hujan dapat membantu memadamkan titik api sekaligus perlahan memperbaiki kualitas udara di Pontianak dan juga sekitarnya. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Semua penampil di tur Ed Sheeran mundur dari konser sebagai bentuk solidaritas ke Macklemore yang suarakan Palestina. Kini bukan cuma Macklemore yang keluar dari tur konser milik Ed Sheeran nih kalau mudah, tapi juga semua supporting acts bahkan backing band Sheeran ikut narik diri dari rangkaian tur sebagai bentuk solidaritas terhadap Macklemore yang menyuarakan tentang Palestina. Phineas jadi salah satu nama pertama yang mengumumkan dirinya mundur. Musisi yang dijadwalkan membuka 6 konser Ed Sheeran di Amerika Selatan pada November itu bilang di akun sosmednya, "Artis must not be silenced when they speak up for the oppressed," sekaligus menyatakan dukungan kepada Palestina. Masih di hari yang sama pun, Lucas Graham juga menyatakan mundur dari Loop Tour. Band asal Denmark tersebut mengatakan bahwa musisi seharusnya tetap bisa berbicara mengenai hal tersebut. Warga sipil yang terbunuh dan juga anak-anak yang berhak tumbuh dalam kondisi aman tanpa memandang bendera atau tempat mereka tinggal. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors, Prambors
1: News. Tango bareng Julio dan Genus.
2: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
1: Stream now on prambors.live.
2: Yes, stream now. Tango Kaula Muda barengan Genus dan Julio.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaula Muda. Wow, wow, wow.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gue agak mixed feeling Genus, karena kalau kita ngeliat ke jendela nih dari kantor Prambors Kaula Muda
2: mendung ya?
3: Iya, menurut gue ini mendung. Cuman gue kayak, astagfirullah, ini mendung apa polusi ya? Jujur kalau polusi, keparahan.
2: Tapi
3: kalau mendung, alhamdulillah.
2: Udah lama banget loh gak ngerasain hujan. Soalnya lagi
3: siapa ya suka hujan? Lu suka hujan ya, Gen?
2: Enggak. Hujan bikin rambut lepek dan mengembang.
3: Gue juga. Emang lu anak futsal? Kita kan penyiar radio, maksud gue. Gini. Hujan pun kita terlindungi gitu.
2: Lu botak. Betul. Untuk cewek-cewek yang tiap hari harus nyatok poni kayak gue, kalau udaranya humid, poni gue jadi keriting. Ini cuma kayak ya biasalah, alasan-alasan cewek-cewek centil aja.
3: Wah, kamu udah Genus tuh. Dari tadi tuh heboh banget.
2: Gue ketawa banget mix nih. Gue gak heboh ya dari tadi, siaran kita juga baru mulai.
3: Iya, bener,
2: mungkin
3: bener,
2: dari kemarin.
3: Iya bener.
2: Dari
3: bener,
2: tadi
3: bener.
2: Enggak.
3: Oke, Tango is live dari Studio Prambors Kaula Muda. Jadi kita bakal menemani lu di jam 4 ini. Gue pengen ngasih lu sesuatu, Genus dan juga Kaula Muda.
2: Kasih dong.
3: Jadi kan kemarin gue sempat bilang bahwa akhirnya Macklemore gara-gara dia membela Palestine, dengan dia ini Free Palestine, dia tuh akhirnya diban tuh dari sisa turnya yang sama Ed Sheeran. Gua agak kecewa. Gua sebagai musisi, gua sebagai penyumbang lagu Rumah Kita Sendiri apa?
2: Ah, Rumah Kita Sendiri. Memang itu various artis.
3: Iya.
2: Tapi kalau gua lihat diskografinya enggak ada nama lu.
3: Gue pakai nama palsu tau waktu itu.
2: Keren.
3: Word Fangs. Itu nama siapa ya?
2: India.
3: Astagfirullahaladzim, maaf ya India.
2: Enggak.
3: Apa?
2: Tadi lo bilang, lo sebagai musisi, lo kecewa. Nah, lo harus jelasin, lo kecewanya nih dari pihak mana?
3: Gue kecewa di dalam keributan ini, gue gak diikut sertakan.
2: Karena memang lo bukan musisi. Karena gue suka keributan. Jalan-jalan aja sana ke Pasar Minggu.
3: Cakep.
2: Jalan-jalan ke Pasar Minggu.
3: Jadi Gen, yang semenjak Macklemore dikeluarin ini, ternyata ada aksi solidaritas.
2: Gue seneng banget deh.
3: Gue juga seneng banget loh.
2: Orang-orang baik lo semua ye.
3: Gue bakal kasih tau lo abis ini kalau muda apa aksi solidaritasnya. Siapa yang ikut turun serta ke dalam situ. Ah, mantep deh kalau muda abis ini ya.
2: Oke. Okay.
4: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Rice.
1: Hidup Macklemore, hidup Macklemore,
0: hidup Macklemore, hidup Macklemore. Ya, terus itu aja Pak Damar, tolong. Terima kasih Pak Rantau. Oke, jadi kalau muda kan kemarin itu Macklemore akhirnya di ban dari sisa turnya Ed Sheeran karena dia support Palestine gitu.
1: Benar.
0: Terus udah gitu sedih lah kami berdua. Nah, tapi hari ini agak happy karena ada 4 supporting acts Ed Sheeran yang juga mundur dari rangkaian loop tour kaula muda. Empus.
1: Jadi yang mundur dari konser konsernya Ed Sheeran ini ada Phineas.
0: Phineas kakaknya Billie Eilish.
1: Betul, ada Aaron Rowe, ada Beuga, Biga. Dan juga Boka. Lucas Graham.
0: Oh, Phineas itu menjadi salah satu yang pertama ngumumin kalau dia mundur kalau muda. Jadi dia itu udah scheduled bakal jadi opening 6 konser Ed Sheeran di Amerika Selatan di bulan November. Terus Phineas juga dia menyatakan dukungannya terhadap konser Ed Sheeran di Amerika Selatan di bulan November. Terus Phineas juga dia menyatakan dukungannya terhadap Palestina dan bilang kalau musisi seharusnya gak dibungkam ketika menyuarakan isu kemanusiaan.
1: Billie Eilish sama Phineas tuh kerjaannya sering pakai pin Palestine, tahu kalau karpet.
0: Iya, gue
1: beberapa kali ngeh.
0: Oh iya iya.
1: Jadi kayak emang mereka tuh benar-benar menyuarakan itu. Jadi no wonder si Phineas ini menjadi musisi yang mundur pertama.
0: Tapi gue nggak emang bila emang Phineas anaknya baik kalau muda ya.
1: Baik banget.
0: Mereka tuh benar-benar
1: makanya rezekinya lancar.
0: Lancar bener.
1: Emang kalau orang baik emang gitu.
0: Aduh. Aduh loh. Terus Lucas Graham juga ngumumin dia mundur di hari yang sama. Phineas bilang. Keempat musisi yang tadi bilang kalau keputusan itu mereka mundur berkaitan dengan solidaritas terhadap Macklemore dan pandangan mereka mengenai kebebasan musisi untuk menyuarakan isu kemanusiaan gitu. Dengan mundurnya seluruh supporting acts yang tersisa, berarti rangkaian tour Ed Sheeran kini harus berjalan tanpa penampil pendukung yang sebelumnya dijadwalkan.
1: Jadi menurut gua 4 musisi itu bisa tergabung ke dalam grup AADC.
0: Mana?
1: Ya itu tadi yang musisi-musisi yang cabut itu.
0: Phineas, kan, Aaron Rowe, Boga, Lucas Graham. Yang jadi cintanya siapa kira-kira?
1: Yang jadi
0: Phineas kali kan sama-sama gondrong.
1: Sama-sama gondrong. Enggak, soalnya kan kalau AADC gitu kayak ada tertulis di buku rules geng mereka bahwa musuh lo adalah musuh kita semua.
0: Benar.
1: Iya kan?
0: At that time menurut gue itu childish. Sampai gue punya teman kayak gitu.
1: Gue bukan temen lo.
0: Buka, gue
1: lo bengong.
0: Gue tidak merasa lu kayak gitu.
1: Coy, gue gitu banget tau.
0: Tapi at least ke gue lo enggak kayak gitu. Apa gitu
1: coy, banget juga ya? Gila lo ya. Orang yang nyakitin lo, gue benci sebenci-bencinya.
0: Gue ngerti.
1: Kayak gitu. Sebenarnya kan gue enggak ada masalah sama orang yang nyakitin.
0: Bener, lo. Tapi lo kan tahu latar belakangnya. Lu tuh tahu, maksudnya lu tahu kisah gue.
1: Oh,
0: keren iya, lu tau iya. Kisah gue juga parah kalau muda terlalu drama. Kata gue jijik barusan.
1: Enggak, tapi maksud gue ini juga terjadi sama teman-teman gue yang lain. Misalkan gini, Dita teman gue yang di Jerman. Dia cerita nih ada orang di Jerman yang dia nggak suka. Gue dari Jakarta nih ya, gue nggak kenal orangnya, gue nggak ini apa segala macam. Emang dasar ya tuh perempuan gitu loh. Gue tuh orangnya gitu. Musuh lo tuh musuh gue juga.
0: Gue awalnya nggak gitu. Sekarang gue jadi gitu.
1: Welcome to the club.
0: Menurut lo itu childish apa solid?
1: Solid.
0: Wah keren.
1: Solid lah.
0: Bukan kah? Tapi dulu tuh menurut gue tuh childish genus sampai

0: Gue juga mengalami hal kayak gitu. Misalkan gini, lo pernah, misalkan gini, lo interview si artis tertentu, misalkan misalkan lo interview Celine Dion.
1: Wow.
0: Parah, tua banget, jujur. gak jadi. Misalkan lo interview Kanye West, terus lo bilang, ih Kanye West tuh anaknya sombong deh, bla bla bla. Gue bisa besok-besok gue ketemu Kanye West, gue bakal kayak, gitu.
1: Iya, paham.
0: Padahal sebenarnya dia baik.
1: Coy, tapi kalau artis tuh gak bisa lah.
0: Artis tuh gak,
1: iya gue ngerti, tapi tuh, kan sering banget kan, misalkan si penyanyi cewek X itu tuh katanya sombong banget tahu, padahal aslinya enggak. Ya maksud gue artis, lu dikenalin nama jutaan warga negara Indonesia. Terus let's say lu melangkah kemanapun, orang ngajak lu foto, ya kan mereka capek ya.
0: Nah,
1: mereka
0: ya,
1: harus nunduk jalan buru-buru, ya kadang-kadang mereka harus menolak permintaan diajak fotonya dan segala macam.
0: Betul. Jadi ya jangan asal menuduh ya kalau muda. Cuman itu sih yang jadi perdebatan adalah masalah solid atau childish. Karena gue ada si teman kita yang inisialnya D, belakangnya Daryl. L, Daryl. Dia tuh bisa kayak, gue liat lo gak pernah main sama dia, anaknya nyebelin kayaknya. Itu gue juga gak suka sama dia. Ini beneran dia gak suka gitu.
1: Lucu banget.
0: Nah itu tuh udah di borderline childish sebenarnya.
1: Kalau dia gak tahu ceritanya, lumayan childish. Tapi kalau misalkan kayak gue di kasus lo, kan gue tahu kan ceritanya. Jadi gue solid.
0: Jangan lo ulang-ulang kata itu terdengarnya gue drama banget nantinya.
1: Loh, ya enggak ya, gue juga punya banyak yang kayak gitu. Karena gue juga drama.
0: We love drama.
1: Love it.
0: Intinya kita pernah nanya sama kaula muda. Kaula muda, menurut lu seseorang yang kayak musuh temen gue itu musuh gue juga. Nah, itu childish apa solid menurut lu kaula muda?
1: Yoi, chat kita right now.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tango with Julio Genus on Prambors.live.
4: Besti, Guardian Ghost to Campus balik lagi.
5: Hah? Terus kampus kita bisa didatengin Guardian juga?
4: Bisa dong, tapi kampus kita harus nunjukin dulu kalau emang the chosen one.
5: Caranya?
4: Ikutan Guardian Kampus Han. Bikin konten kreatif, spill kenapa kampus kita wajib didatengin Guardian.
5: Kalau kepilih, kita dapat apa?
4: Yang pasti, Guardian bakal hadir ke kampus kita bawa wellness experience yang seru. Dari talk show seru, beauty touch up, ketahui dan konsultasikan kesehatan kamu. Plus, kampus kita juga berkesempatan dapetin hadiah 15 juta.
5: Wah, bisa dapat wellness refresh rame-rame nih.
4: Eits, Guardian Goes to Campus juga bakal diramein brand-brand hit selain Guardian. Ada Emina, Blackmores, Azarin, Karasan, In The Mood, Body Breeze, Glad to Glow, Next Prime. Banyak banget keseruannya.
5: Besti, kamera mana kamera?
4: Yuk ikutan Guardian Kampus Han sekarang. Info lengkapnya follow Instagram @guardian_id. Let's celebrate well with us.
6: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
7: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB 2 Jakarta sekarang.
6: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
7: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya. Soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
6: Apa? Diskon 5%?
7: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Mango barengan Genus dan Julio.
1: Sampai sekarang gue masih berharap semoga Bruno Mars mampir ke Indo, karena dia baru update jadwal, udah keluar tuh ininya Genus apa turnya, sudah mulai mendekat tuh ke Indonesia, tapi masih belum keluar. Tapi kalau dia mampir, gue mau.
0: Enak banget ya, maksudnya lo jadi musisi yang lo tuh tahu kemanapun lo pergi, tiket lo bakal habis.
1: Iya benar.
0: Kayak apalah arti hutang-hutang Vegasnya kemarin itu? Udah lunas pasti semuanya.
1: Betul.
0: Gak bisa multitasking banget nih laki-laki.
1: Soalnya gini, gue tuh ya, jadi ini ya, ini buat kolaborasi lo juga mungkin lagi dengerin Prambors ya. Jadi kita tadi buka topik, minta tolong kita WhatsApp ke Prambors nih.
0: Ada yang WhatsApp.
1: Ke 0811-607-1022. Ada nih Iwan, namanya Iwan Rosochen. Dia WhatsApp, terus gue bilang, halo, kita
0: telepon buat on air ya.
1: Buat on air bareng boleh enggak? Kata dia boleh. Pas gue telepon, masuk notifikasi customer tidak bersedia menerima panggilan Anda. Gue baru mau kayak,
0: Julio, customer saat ini bersedia menerima panggilan Anda.
1: Iya, tadi enggak bisa baru bisa. Maaf lo Iwan.
0: Enggak ada. Tadi enggak ada tidak bisa.
1: Ya udah,
0: intinya lo salah baca. Nah, terus tadinya Julio hampir balas si Iwan, kok ditolak?
1: Hampir kita ngegas ke kaula muda.
0: Yuk kita telepon Iwan Rosochen.
1: Karena tadi kita habis nanya kaula muda, lu itu kalau misalkan ada teman lo yang kayak musuh lo, musuh gue juga, itu childish apa solid gitu.
0: Nah, kalo Iwan menurut, kayaknya kontra sama kita berdua, Julio.
1: Karena menurut kita solid.
0: Bener. Halo Wan.
2: Halo.
0: Selamat sore.
2: Sore.
0: Jadi sore ini Iwan tidak setuju sama statement Genus dan Julio.
2: Untuk kali ini gak setuju, Kak.
1: Oh my God, Iwan, that's make me so sad and nervous.
0: Matiin radio kamu sekarang.
1: Iya, Wan, Iwan, by the way, suara lu mantul-mantul, Wan. Boleh tolong dimatiin gak radionya?
2: Oke, kakak.
1: Oke, coba.
0: Asik dong kalau suaranya mantap betul, mantap betul.
1: Itu mantul-mantul, mantap betul. Wan, lu lagi di mana, Wan?
2: Aku kayak bola panas, mantul-mantul, Kak.
1: Tuh betul, dah. Badan gue juga kayak bola.
0: Lo, gue tiba di shaming diri sendiri.
1: Wan, by the way, lo lagi di mana, Wan?
2: Lagi di jalan, Kak.
1: Oke, okay. Pertanyaan gue, kenapa lo tidak setuju sama kita? Kenapa menurut lo kalau ada teman seperti itu, musuh lo, musuh gue juga, itu childish, alih-alih solid?
2: Pernah ngalamin sih, Kak.
1: Coba.
2: Dulu aku ngebenci temen yang gak suka sama teman aku gitu loh.
1: Terus?
2: Ternyata teman aku yang salah, Kak.
1: Ya, tapi ya itu juga bisa
0: itu
1: jadi
0: sih, Genus.
1: Make sense.
2: Nah, sejak itu aku mulai berpikir belum tentu apa yang menjadi musuh temanku itu adalah harus jadi musuh, Kak.
1: Tapi masuk akal, ya.
0: Wise, sangat okay. Bijaksana.
1: From now on.
2: Walaupun banyaknya sih kalau saya ya kesel juga sih sama mereka yang tidak menyukai teman saya itu.
0: Sebenarnya kalau dari sisi aku ya, misalkan gini, kalau misalkan kayak Julio sebel sama ex misalnya, karena aku deket banget sama Julio, jadi aku percaya sama Julio, walaupun Julio salah, tetap aku bela. Aku tuh anaknya gini, emang aku anaknya gelap mata.
1: Tapi setelah gue ngobrol sama Iwan Rosok, menurut gue lu juga childish. Tapi nggak apa-apa, mantap. Itu it's your choice. Gua sebagai adult
0: dibelain dia loh.
1: Lo.
0: Terus tadi bilang,
2: "Makasih loh, Kak, dibelain."
0: Enggak, maksud aku, Wan, aku kan tadi aku belain Julio ya. Terus Julio malah ngatain aku childish.
1: Dia tapi enggak, itu bukan ngatain, itu cuma ngejudge. Kan enggak ngatain.
0: Enggak beda loh.
1: Oh, enggak beda.
0: Iya loh.
1: Enggak, tapi childish itu bukan selamanya buruk loh, Genus.
2: Betul.
1: Lihat
0: Gempi. Ya udah, yuk kita semua jadi childish.
1: Gempi childish, banyak yang suka.
0: Bukan Gempi childish, Gempi masih anak-anak. Gempi is a child.
1: Oh, is a child.
0: Is a child.
1: Siapa lagi ya orang tua childish ada yang suka? Enggak ada kayaknya ya.
0: Topiknya mulai geser. Wan, thank you so much ya. Hati-hati di jalan ya, Wan.
1: Oke, okay, Wan. Dah.
2: Oke, okay, Kak.
1: Oke.
0: Okay. Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.

0: Nah, apa kenapa?
1: Lo kan kerjaannya
2: sembahyang mengaji.
1: Benar, lo kan kerjaannya sholat maghrib sambil live TikTok.
2: Aduh. Oke.
1: Iya kan? Ah. Coba ini kira-kira doa apa?
2: Coba.
1: Allahumma shoyiban nafian.
2: Allahumma shoyiban nafian. Gue pernah dengar kayak itu zikir ya?
1: Bukan, ini adalah doa.
2: Terus apa lanjutannya? Masa pendek banget doa?
1: Ya, emang doa gak boleh pendek?
2: Itu mah satu kata doang itu.
1: Enggak, ini doa kok. Doa ketika titik-titik. Allahumma shoyiban nafian.
2: Coba Adrian apa? Allahumma. Oh, gue tahu itu apa. Doa meminta hujan.
1: Betul.
2: Allahumma.
1: Mabes, aku bangga banget deh sama kamu. Subhanallah.
2: Heh, subhanallah. Lu nanya gue. Gue yang jawab di speaker Anggap, ini.
1: Iya, lu yang jawab di speaker ini karena lu mendengar Mabes kayak hujan, hujan dari jauh.
2: Sumpah itu Mabes bukan ngasih tahu gue. Mabes tuh lagi ngomong keluar, menduk-menduk kayaknya mau hujan. Terus gue I just being religious. Ya, yeah, Allahumma shoyiban nafian.
1: Dengar-dengar mau jadi imam traweh Istiqlal ya tahun depan.
2: Aku sih udah lagi siap-siap untuk ikut audisinya.
1: Emang ada audisinya?
2: Gak tahu ya, masa di random picking? Hah? Apa ada interviewnya? Pasti ada interviewnya. Jadi interviewnya disuruh berdiri, coba baca Juz 28. Keren.
1: Kayak pokoknya gak boleh bacain Juz 30, Juz Amma, hafalan surat pendek yang di bawah 15 ayat.
2: Pokoknya doa yang lo bacakan harus bikin kita kayak, hah? Gitu.
1: Astagfirullah. Kenapa? Siapa tadi ngomong-ngomongin hujan?
2: Siapa?
1: Aku.
2: Gulu. Iya, kenapa lo tiba-tiba ngomongin Allahumma shoyiban nafian? Apakah karena dari jendela kantor Pramoros ini langit Jakarta mulai mendung?
1: Bukan, karena ada kabar baik Julio.
2: Tentang?
1: Datang dari Kalimantan yang tiba-tiba diturunkan hujan.
2: Alhamdulillah ya Allah.
1: Ya walaupun belum sampai seluruh
2: penjuru Kalimantan.
1: Tetapi kalau nggak salah di bagian Pontianak itu pokoknya di Kalimantan Barat akhirnya hujan loh. Terus enggak, kayak semuanya
2: Pontianak tuh justru masih chaos tuh. Kan kita baru bawa informasi. Jadi Pontianak tuh masih polusi parah. Tapi ada beberapa daerah di Kalbar tuh hujan.
1: Hujan akhirnya turun di wilayah Kuburaya dan Pontianak, Kalimantan Barat.
2: Ah, Ponti udah hujan. Tapi ya Gen, sebenarnya
1: nanti kita ceritakan.
2: Enggak, ini opini gue.
1: Hey.
2: Gue lagi nyium diri gue sendiri. Wah, kok ada izinkan speak up?
3: Ya, mudah. Hati aja. Ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Tenggo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di

0: Oke, kalau muda masih barengan sama Genus sama Julio di Tenggo ya, kalau muda ya.
1: Kita mau update soal setelah 67 hari usai kebakaran Karhutla ya. Akhirnya hujan juga kaula muda nih, ada kabar baik.
0: Wah, alhamdulillah. Finally.
1: Yang hujannya itu turun di wilayah Kuburaya dan Pontianak, Kalimantan Barat. 15 tuh kemarin ya?
0: Kemarin. 15 itu betul kemarin. Benar.
1: Setelah kawasan tersebut dilanda kebakaran hutan dan lahan selama 67 hari. Jadi tuh yang emang benar-benar mencuri perhatian adalah si momen haru para relawannya itu.
0: Iya,
1: benar. Jadi sempat viral tuh postingannya @asrulputrananda nampilin momen emosional para relawan pemadam yang langsung pada sujud syukur di tengah guyuran hujan besar dan gemuruh petir.
0: Gue tuh lihat postingan ini tuh gue lupa either kemarin atau 2 hari yang lalu. Sebelum tidur, gue sedih, gue bener-bener tidur sambil bersedih.
1: Kayak ya Allah, akhirnya gitu ya.
0: Iya, karena kayak kan mereka ya yang turun langsung gitu Genus untuk kayak madamin kebakaran.
1: Benar.
0: Yang dimana madamin itu juga tuh kayak coy kayak nggak padam-padam. Iya. Ya buktinya tuh 67 hari loh, pun sampai sekarang itu sebenarnya ya udara juga masih belum bersih ya.
1: Iya, yang kobaran apinya itu bahkan juga panasnya dari bawah tanah kan.
0: Iya, tapi itulah. Tapi dengan adanya hujan kalau muda, semoga deh, semoga ini bisa, semoga hujan ini tuh juga bukan cuma sekali yang di Kalimantan.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Semoga bisa kayak ya udah masuk ke musim penghujan, jadi akhirnya bisa padam deh tuh gitu.
1: Pun curah hujannya juga belum merata sebenarnya kaula muda. Cukup deras di wilayah Tanrai dan tepian sungai. Tapi ada di daerah Pal 8 itu intensitasnya tuh masih ringan. Dan ya kan kita tahu ya bahwa si satu pulau Kalimantan inilah yang sebagian besar sebenarnya kebakaran. Tapi
0: benar banget.
1: Ya hujannya belum merata, semoga saja ya.
0: Betul, di Pontianak tuh juga kalau dari USS Fitch ya, berita 3 hari lalu itu juga masih update bahwa udara di IQR-nya Pontianak tuh juga masih ungu. Buset. Which is ungu itu adalah beracun. Lu benar-benar gak bisa hirup itu.
1: Yang sampai 900 itu loh.
0: Itu
1: kita,
0: ya.
1: Kita 160 aja. Mungkin yang kaulah muda rasakan di Jakarta gitu ya. Lo CFD aja juga udah ogah-ogahan mau lari hari Minggu. Saking ini gue mau lari, mau sehat, tapi disuruh ngehirup udara kayak gini. Apalagi yang IQR-nya sampai 900, teman-teman.
0: Terus gue tuh bingung ya Genus. Kita gak usah ngomongin di Kalimantan ya. Karena itu kan emang pelakunya adalah orang-orang jahat sebenarnya. Karena ini tuh, ini tuh kebakaran emang ya, banyak bukti yang akhirnya dibilang kayak ini dibakar.
1: Sengaja,
0: gitu.
1: Sengaja ya.
0: Walaupun mungkin ada beberapa titik yang memang karena alam. Di Jakarta, ini kan udara Jakarta kan udah benar-benar gak sehatnya tuh udah berasa Genus ya. Sampai kayak lu nafas biasanya tuh udah kagak berasa. Saya udah berasa
1: sesek
0: gitu.

0: kok masih ada orang yang bakar sampah?
1: Iya.
0: Gue kayak apa emang dia nggak tahu kali ya? Maksudnya gini, apa emang level berpikir dia nggak di situ kali ya? Apa mungkin dia pikir memang bumi ini masih baik-baik saja? Maksud gue?
1: Ya kayaknya
0: simply, bisa jadi sih ya.
1: Simply nggak peduli sih Julio.
0: Nggak peduli atau nggak tahu menurut lo?
1: Nggak peduli. Kayaknya di dunia ini nggak ada deh. Maksudnya kayaknya there's nothing good comes from membakar sampah.
0: Iya ya, benar ya.
1: Udah, maksudnya buat orang-orang di sekitarnya aja tuh baunya luar biasa. Bau itu kan adalah salah satu pertanda pertama bahwa sesuatu itu tidak baik, kalau ada bau busuk gitu, bau kotor.
0: Orang tuh bakar sampah tuh apa sih yang dipikirin bisa hilang itu sampahnya kali ya?
1: Iya.
0: Gue tuh agak penasaran soalnya.
1: Benar-benar. Emang gitu biar, yaudah biar lenyap aja.
0: Oh, lah emang kagak diangkat sampah depan rumah dia? Apa? Gue apa gimana sih?
1: Ya,
0: kayaknya nggak diangkat. Ih, kayaknya nggak diangkat.
1: Iya bisa jadi.
0: Iya benar. Tapi ya kalau Buddha ya. Well, mungkin selama lo bisa, kalau lo masih mendapatkan mungkin ada kayak tetangga lo atau warga sekitar rumah lo gitu bakar sampah sembarangan. Gue tahu ini memang hal yang berat, terus ujung-ujungnya juga pasti berantem. Tapi mungkin the least that we can do adalah mengadukan dia ke Pak Lurah atau ke Pak RT atau ke Satpam gitu kalau muda ya.
1: Benar, bahwa kan memang sebenarnya juga udah menjadi pengetahuan umum bahwa membakar sampah itu dilarang kan?
0: Iya betul.
1: Aduin aja kalau muda.
0: Aduin yuk cepu.

0: on Prambors Radio. Genus dan Julio ingin mengajak kawula muda bermain padel gratis bersama The Dandies.
1: Padel. Eh, lapangan padel banyak banget ya.
0: Gue cuma pengen bilang good luck ya.
1: What?
0: Kepada para developer lapangan padel yang kalau gue lewat itu bangunan belum kelar. Pas tuh bangunan kelar, udah gak ada loh orang main padel loh.
1: Pas itu bangunan kelar, sekarang orang-orang, jangan terjadi doa. Tapi menurut gue, lapangan padel sekarang sama kayak dulu kita lihat apa-apa jadi tempat swab test.
0: Iya benar.
1: Lu ngerasa gak?
0: Benar.
1: Kayak
0: dikit-dikit menjadi tempat PCR, jadi tempat antigen. Sih. Tapi dengar-dengar lapangan padel juga harganya udah pada turun ya?
1: Turun banget. Di kayak diri klub gitu juga udah ini. Walaupun sebenarnya itu adalah hal yang bagus. Karena kan ini berarti
0: olahraga sudah untuk semua.
1: Betul. Dan ini sudah bukan lagi menjadi tren yang kayak harganya. Iya benar-benar.
0: Karena gue ingat banget gitu dulu tuh orang main padel tuh kayak sejam lapangan tuh 400.000, 500.000. Katanya sekarang udah kayak 175. 175
1: benar. Bahkan ada yang gratis.
0: Kok bisa?
1: Lah, sama The Dandies, The Dandies Day Out. Keren.
0: Dia bangga banget sama bridging
1: ini penyiar namanya seniornya. Penyiar senior.
0: Gitu loh. Gak usah lohin anak magang.
1: Bukan, buka kamera. Kamera yang gue tahu ini banget, ini belum nyala kayaknya.
0: Bener, karena nanti kita akan mulai live di TikTok jam 5 kaula muda ya.
1: Oke.
0: Hari Sabtu ini 19 September 2026 di The Padel Room Cipete. Lokasinya mudah dijangkau, turun aja di MRT Cipete Raya dekat Tuku. Terus deket jalan Tuku ya? Cipete Raya Tuku kali ya maksudnya kan?
1: Iya.
0: Bukan kita disuruh sampai depan Tuku kan? Karena Tuku agak jauh loh. Kayak 500 meter gitu.
1: Cipete Raya dekat halte Cipete Raya Tuku gitu kali.
0: Benar. Ya. Terus jalan kaki sedikit saja. Pokoknya acara ini 100% gratis tanpa dibungut biaya. Cara daftarnya kemana ya, guys?
1: Webnya Prambors, langsung aja ke prambors.live kalau mudah. Di situ ada banner dan this day out. Terus ya udah lo klik aja gitu.
0: Oh benar.
1: Pokoknya acara ini gratis. Karena biasanya yang suka pungli itu tuh Kenny.
0: Benar.
1: Suka tiba-tiba kayak mintain duit sembarangan.
0: Ntar lo tiba-tiba pada dibagiin somai. Abis itu nanti pas sebelum pulang lo ditagih invoice.
1: Betul.
0: Takutnya.
1: Atau kalau kalian nawarin kayak mau aku make upin gak? Itu juga jangan kalau muda.
0: Sama kayak kamu mau dikepang-kepang kayak aku gak biar padelnya trendy. Betul, nah itu betul. Juga kamu harus curiga.
1: Karena Kenny itu adalah cinci oportunis.
0: Cinci oportunis benar.
1: Jadi menurut gue hindari. Lah kok dihindari?
0: Kenapa Kenny orang mau main padel sama
1: tapi
0: Kenny?
1: Tapi dia tuh bisa gak sih Kenny main padel? Bisa
0: kayaknya. Bisa coy. Kenny tuh main padelnya bisa. MC padelnya sering.
1: Iya benar-benar. Jadi bener.
0: Ball girl. Ball boy. Ball boy kalau cewek apa?
1: Ya ball girl lah.
0: Benar kan?
1: Iya.
0: Apa ball lady?
1: Lady ball?
0: Lady ball?
1: Atau girl ball? Udahlah, nggak ini sebenarnya.
0: Nggak ada manfaatnya ya?
1: Nggak. Iya.
0: Udah sebelumnya nyinyirin orang, cinci oportunis.
1: Iya.
0: Tiba-tiba lady ball, lady ball.
1: Tapi intinya adalah kalau muda make sure ini tapi harus bawa raket kan kalau muda kan?
0: Enggak, raketnya bisa pinjam di sana.
1: Enggak.
0: Jadi everyone can play.
1: Better dibawa. Pokoknya lo kalau punya raket, bawa raket lo. Masa gak mau lo pamerin? Kalau gak punya tapi pengen main juga bisa datang. Karena ada juga bisa dikasih. Tapi ya limit kalau mudah. Bener.

0: News. Hai, kalau mudah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Purbaya, sampaikan pesan terakhir usai serahkan jabatan Menkyu kepada Suhasil. Sehari setelah posisinya digantikan, Purbaya Yudi Sadewa resmi menyerahkan jabatan Menteri Keuangan kepada Suhasil Nazara di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Selasa 15 September. Dalam momen serah terima ini, Purbaya memilih untuk tidak berbicara panjang. Dilansir dari Antara, ia mengenang saat pertama kali datang ke Menkyu berusaha membangun optimisme sebelum menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja bersamanya setelah setahun terakhir. Suhasil kemudian mengapresiasi kepemimpinan Purbaya yang dinilai ikut memperkuat kolaborasi di Kemenkyu. Memulai tugas barunya, dirinya juga meminta dukungan seluruh pihak untuk bersama-sama melanjutkan berbagai pekerjaan yang sudah berjalan. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali sampai Maluku masuk status awas kekeringan dari BMKG, warga diimbau hemat air. DKI Jakarta resmi masuk wilayah yang diperingatkan BMKG soal potensi kekeringan. Dalam pembaruan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk periode hingga 20 September 2026 di situs resminya, BMKG menetapkan status awas di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk seluruh wilayah administratif DKI Jakarta. Status tersebut diberikan di tengah kondisi penurunan curah hujan yang signifikan dan periode hari tanpa hujan atau HTH yang terjadi di sejumlah daerah. Selain berdampak pada ketersediaan air, kondisi ini juga berpotensi meningkatkan risiko bencana susulan seperti kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Genus. Genus.
2: Iya, Julio.
3: Genus.
2: Apa, Julio?
1: Siaran yuk.
2: Ayo.
4: Senggo with Julio Genus.
2: Ada halo. Gagak dari mana nih jam 5 sore?
1: Assalamualaikum kaula muda.
2: Waalaikumsalam Julio.
1: Buat yang di live TikTok, halo kaula muda.
2: Selamat sore. Ini adalah waktunya kita berkumpul. Gue udah mulai bisa hafal nih sama kaula muda yang suka nonton kita sore-sore. Ada Aspal Bening, ada Hendrik Zega,
1: ada Julian,
2: ada Nadira,
1: ada Kevin Ape.
2: Kevin Ape bener.
1: Tapi kita
2: Power
1: juga
2: Ranger abu-abu.
1: Betul. Kita akan tetap mengundang kaula muda yang lain. Kita menyambut semuanya. Hari ini seru banget loh kaula muda di live TikToknya Tenggo. Itu nanti kita bakal
2: siaran sambil handstand.
1: Siaran sambil handstand juga darah ngumpul semua di otak parah. Kita bakal ada Humming Games.
2: Humming
1: tuh
2: Games.
1: Langsung ketemu namanya, plesetannya Hunger Games, Humming Games.
2: Ya bukan masalah plesetan Hunger Games, ya emang nama gamesnya sambil humming.
1: Betul, enggak, soalnya kan kita punya dua segmen lain nih. Tiga malah, susah banget nyari namanya kaula muda.
2: Benar.
1: Aduh.
2: Humming Games, wah perut siapa tuh tadi bunyi?
1: Gua ya, apa lu?
2: Gue kayaknya.
1: Lah gue yang diet, kenapa perut lu yang melejit?
2: Ya kan I can feel what you feel, kita
1: wah,
2: kan bestie. Hah?
1: Kok merinding?
2: Gak mau dia jadi bestiku.
1: Mau.
2: Kita tuh mau, ini gimana nih kalau skripnya ketutupan gini?
1: Bang Doyok gak usah terlalu aktif bang, misi bentar.
2: Iya.
1: Oke, jadi kalau muda kita tuh mau bahas. Nah, jadi kalau muda dan juga cuman satu sih kalau muda ya. Kita mau bahas kemarin itu di sosial media Prambors ada posan ini tentang pertanyaan pada saat lo PDKT selain lagi apa? Gua agak keganggu sama komennya Derby Son Januar yang cewek mirip Purbaya. Lu ade-ade aja. Maksud gue.
2: Gua dong. Gua ya?
1: Lah iya, emang yang cewek siapa?
2: Kok bisa gue mirip Pak Purbaya?
1: Iya, gue juga gak, kemarin juga gue dibilang mirip apa? Elsa Frozen.
2: Apa jangan-jangan aku dikira wanita Parubaya?
1: Kita juga mau nyapa Tia Kusmugiarti. Halo, ada Wills juga, halo Yorewun. Yorewun, anjong aceo!
2: Ya, satu jangan teriak-teriak. Dua, betul. Lo lanjutin dong tadi lo lagi ngomong apa. Lo bilang lo kedistraksi komen, malah lo lanjutin terus komen-komennya.
1: Oh iya, bener-bener. Iya, jadi intinya di posannya Prambors Genus ada kayak kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa lo lontarkan ketika lo PDKT biar lo tidak menjadi orang yang boring gitu. Ini menarik banget karena gue itu bisa merasakan bahwa gue tuh tipe orang yang cukup talkative Genus, mau berteman dan lagi PDKT. Tapi pas gue baca posan Prambors gue kayak bahkan gue gak pernah melontarkan pertanyaan-pertanyaan itu.
2: Pertanyaan-pertanyaan apa saja itu?
1: Jangan kemana-mana makanya tetap di live Prambors TikTok.
2: Nih, oke, okay. Yang di TikTok bisa lihat. Yang di radio terakhirnya gantung banget.
1: Nah, yang di radio your loss. Astagfirullahaladzim.
2: Eh, enggak boleh gitu.
1: Iya.
2: Intinya jangan kemana-mana ya kaula muda ya.
1: Oke.
5: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Udah lama banget loh gak denger lagu ini.
1: Get iya.
0: It, let it burn.
1: Burn slow, wood like wood.
0: Judulnya apa ini ya?
1: Smooth like Jagger.
0: Gimana
1: butter,
0: sih?
1: Butter kan?
0: Butter
1: by BTS Kaula Muda ya. Oke lah, kita kembali di live on airnya Prambors Kaula Muda. Kita juga mau nyapa buat kamu yang di TikTok. Halo. Lo. Kita bahas tadi kata-kata pertanyaan PDKT selain lagi apa. Gitu. Ada banyak sekali opsinya dari Prambors ya. Yang pertama ini Genus. Alih-alih lu tanya lagi apa, lu bisa mulai dengan apa sih yang orang sering salah paham tentang kamu?
0: Tapi masa gak ada angin gak ada hujan pagi-pagi gue di WhatsApp good morning. Apa sih yang orang sering salah paham tentang kamu? Gue bakal kayak, hah? Emang gue salah apa? Gitu loh. Maksudnya kalau kayak menurut gue lagi apa tuh ya, itu memang standar, tapi menurut gue itu necessary.
1: Mungkin.
0: Karena dari kata-kata lagi apa, itu juga bisa dikembangkan ke banyak hal. Bukan yang kayak lu 15 menit sekali nanya lagi apa ya. Let's say, lagi apa?
1: Lagi kecor.
0: Nah, gue bisa nanya tuh abis itu kata-kata berikutnya adalah, apa? Wah, jenis semen apa yang kamu pakai?
1: Nah, gue akan balas. Boleh jangan ganggu nggak? Gue ngecor dulu ya.
0: Itu fix, bertepuk sebelah tangan.
1: Mungkin maksud artikel ini Genus, sebenarnya gini, sesimpel adalah bahan-bahan pertanyaan biar lu gak mat guy ketika lu lagi PDKT. Karena gini, ada pernah posisi-posisi tertentu, gue pernah lagi dekat sama orang, gue terjebak sama dia di mobil 5 jam Genus. 5 jam dan hebatnya 5 jam kita ngomong gak berhenti, gak keputus, even buat minum. Berarti orang itu, dan gue baru menyadari kayak, oh berarti emang orang itu talkative banget gitu loh.
0: Oke, dan berarti itu chemistry.
1: Oh itu chemistry. Orang itu, dan gue baru menyadari kayak, oh berarti emang orang itu talkative banget gitu loh.
0: Oke, dan berarti itu chemistry.
1: Oh itu chemistry ya?
0: Loh, ya iya dong, orang bisa ngobrol 5 jam non-stop tanpa jeda iklan.
1: Bukan, suruh aja lah TikTok ya? Di Prambors. Iya gak sih?
0: Iya bener,
1: ya, gak
0: ganti-gantiin gue sama Julio kali.
1: Iya.
0: Kalau kita mau ke WC gitu ya.
1: Bener-bener, nah, apa?
0: Ini ada beberapa pertanyaan kan yang dipost sama Prambors kan?
1: Iya benar. Tadi baru pertama kita udah belok lagi kemana-mana.
0: Makanya, coba yuk mau nggak lo tanyain ini ke satu sama lain di antara kita berdua?
1: Boleh.
0: Julio, apa yang orang sering salah paham tentang kamu?
1: Hah? Gue harus jawab.
0: Loh, ya kan gue nanya sama lo.
1: Oke.
0: Gue pengen lo jawab.
1: Orang sering salah paham tentang gue ya. Orang suka kira gue marah. Gue gak setuju gitu.
0: Oh iya. Bener.
1: Iya.
0: Orang itu sering salah paham, mereka pikir gue ekstrovert.
1: Siapa yang bisa ngira lo ekstrovert? Ya gue juga itu sih, kalau gue masuk akal.
0: Lo masuk akal.
1: Kalau lo?
0: Muka lo biasa aja dong, gak usah kayak ngeliat rambut, enggak, kaki.
1: Soalnya yang menurut gue, yang mikir lo ekstrovert, jiwanya gak di situ menurut gue.
0: Enggak, yang mikir gue ekstrovert adalah orang yang gak kenal gue.
1: Oh benar.
0: Makanya mereka salah paham. Karena
1: benar.
0: Hanya karena
1: lu penyiar.
0: Karir kita penyiar bukan berarti kita seneng ngomong.
1: Betul.
0: Kita seneng ngomong kalau dibayar.
1: Betul.
0: Ah,
1: makanya Iqra.
0: Lah, loh.
1: Iqra.
0: Di mana bang harus dibaca peraturannya? Iya,
1: benar.
0: Coba yang kedua ya, terakhir ya.
1: Oke. Oke, ini Giris sebenarnya kalau pertanyaan yang poin keempat.
0: Boleh. Hal kecil apa yang bisa bikin mood kamu baik seharian?
1: Hal kecil yang bisa bikin mood gue baik seharian adalah ketika sarapan gue enak.
0: Make sense.
1: Iya, karena mood gue bisa berantakan cuman kalau kayak sarapan gue tuh berantakan gitu.
0: Oke, kalau gue hal kecil yang bikin mood gue akan baik seharian adalah ketika poni gue gampang diatur. Jangan langsung liatin poni gue ya.
1: Ya tentu harus liatin poni lu, ya, karena bener. Kan lu ngebahas poni.
0: Tapi kayak misalkan sebelum gue pergi keluar rumah, gue ngaca, terus gue nyisir poni gue langsung set, langsung jadi. Gue langsung kayak, ah hari ini akan menyenangkan sepertinya gitu loh.
1: Ya,
0: langsung
1: lu, kayak. Bener. Lu tau gak Genus, di Jepang ada sebuah pameran yang dimana isi pameran itu adalah small things that matter. Jadi hal-hal kecil yang bisa bikin mood lu baik seharian. Terus bener-bener tau gak ada salah satunya adalah hal yang bikin small things yang matter adalah ketika lu mau masuk toilet. Ketika lu mau masuk, tepat setelah lu mau buka pintunya, itu cleaning service baru keluar abis ngebersihin kamar mandi.
0: Bener.
1: Terus di pameran itu bener-bener ada pintu, tiap lu buka ada cleaning service keluar.
0: Lucu banget.
1: Terus juga ada satu lagi pintu yang isinya adalah kalau lu buka anak-anak lu lagi belajar dan ranjangnya rapi. Begitu lu buka pintunya emang ada anak lagi belajar ranjangnya rapi.
0: Ah, lucu banget.
1: Lucu banget.
0: Hebat ya.
1: Oke.
0: Okay. Orang-orang Jepang. But anyway, kembali ke PDKT. Penyiar kok hobinya ngebelokin topiknya sendiri,
1: bingung gue. Iya, sorry.
0: Karena kadang-kadang kan pertanyaan yang terlalu boring itu bisa membuat PDKT jadi fail. Nah, makanya kita di sini hadir untuk bertanya sama kaula muda.
1: Kita bikin PDKT lu enggak fail, kaula muda ya.
0: Benar. Loh. Enggak, malah kita pengen

0: nanya sama kamu lah, udah pengalaman PDKT yang fail.
1: Oh iya betul, kita pengen, iya itu kan bisa jadi bahan pembelajaran.
0: Benar.
1: Biar PDKT tidak fail.
0: Iya.
1: Lo pernah ngasih ada PDKT yang fail?
0: Adalah.
1: Cerita abis ini ya.
0: Gue di ghosting.
1: Nah cerita abis ini ya.
0: Oke.
1: Okay. Kita mau tanya sama kaula muda yang di ghosting, bukan yang di live TikTok sama yang lagi dengerin kita. Cerita ke kita dong pengalaman lu PDKT fail kaula muda. Langsung aja kasih tau kita di live TikToknya Prambors ya.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tango from 4 PM to 8 PM on Prambors.live.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Halo sayang, aku kak.
0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: Besti, Guardian Goes to Campus balik lagi.
3: Hah? Terus kampus kita bisa didatengin Guardian juga?
2: Bisa dong, tapi kampus kita harus nunjukin dulu kalau emang the chosen one.
3: Caranya?
2: Ikutan Guardian Kampus Han. Bikin konten kreatif, spill kenapa kampus kita wajib didatengin Guardian.
3: Kalau kepilih, kita dapat apa?
2: Yang pasti, Guardian bakal hadir ke kampus kita bawa wellness experience yang seru. Dari talk show seru, beauty touch up, ketahui dan konsultasikan kesehatan kamu. Plus, kampus kita juga berkesempatan dapetin hadiah 15 juta.
3: Wah, bisa dapat wellness refresh rame-rame nih.
2: Eits, Guardian Goes to Campus juga bakal diramein brand-brand hit selain Guardian. Ada Emina, Blackmores, Azarin, Karasan, In The Mood, Body Breeze, Glad to Glow, Next Prime. Banyak banget keseruannya.
3: Besti, kamera mana kamera?
2: Yuk ikutan Guardian Kampus Han sekarang. Info lengkapnya follow Instagram @guardian_id. Let's celebrate well with us.
4: Rambors

0: Ya ampun, dulu gue
1: kita udah live loh.
0: Oh.
1: Masih curhat.
0: Jadi gini
1: tadi
0: loh.
1: Tadi Julio bilang dia lagi kena karma, iya, karena dia pernah dulu ghostingin orang, terus sekarang dia udah di ghosting apa hampir di ghosting?
0: Hampir.
1: Cuma di ghosting.
0: Hampir aja tuh gue kayak kesel. Terus gue mikir gimana ya rasanya orang yang dulu gue ghosting, gimana ya rasanya jadi dia di ghosting sama cowok yang juga gak begitu ganteng. Ngerti gak gitu maksud gue? Kayak mana itu cewek cakep banget loh.
1: Oh iya.
0: Iya, tapi ya it is what it is.
1: Okay.
0: Kalau mudah, kita masih ngomongin pengalaman di ghosting yang gak ngenakin sama sekali. Alhamdulillah, di WhatsApp kita ada Andi. Kalau mudah, gue akan mencoba untuk menelpon Andi. Buat Andi, kamu aku lagi kirim request dari Prambors, please di approve.
1: Jadi kita lagi ngomongin PDKT yang fail kalau mudah. Gue tuh tadi gue sempat cerita, terus teman-teman di live TikTok banyak yang komen, katanya ada yang bilang itu mah belum sampai PDKT, ada yang bilang gue dianggap temen doang, ada yang bilang, ada yang bilang,
0: pokoknya ada banyak lah ini. Di telepon kita udah ada Wills. Halo Wills.
2: Halo
1: Wills.
0: Kamu pernah PDKT sama orang terus di ghosting gara-gara fan girl?
2: Ya betul.
1: Maksudnya
0: coba,
1: gimana?
0: Coba ceritakan. Gimana maksud L?
2: Lucu banget sih sebenarnya ini. Biasalah kenal sama orang dari aplikasi.
0: Oke,
2: dan
0: terus
2: pasti kan di bio ada nama-nama kayak mengidentitaskan kalau kita fan girl. Terus dia awalnya interest, oh kamu suka K-pop, oh iya aku juga suka K-pop, seperti itulah. Terus dia nanya, eh kamu suka band boy band apa? Ini boleh sebut nama boy bandnya nggak ya?
0: Ya gak boleh.
2: Nggak
0: oh, ya. Boleh aplikasi lain say.
2: Oke, ayah aku bilang, oh aku suka Seventeen. Oh iya kemarin kan konser itu katanya di Jakarta di Jis. Kamu kemarin abis berapa konsernya? Ya aku jawab dong, aku nonton 2 hari segini. Terus kayak itu ngechat sekitar malam. Sampai pagi nggak dibalas.
0: Lu
2: sampai
0: lagi
2: sekarang udah, sampai enggak. Terus seminggu kemudian aku chat dia kayak, eh kok kenapa ya aku di ghosting? Terus dia bilang, iya aku insecure soalnya kamu fan girl dan kamu pasti uangnya buat konseran terus, kayak gitu.
1: Iya.
0: Minder. Atau lu lagi deket sama wartawan? Kalau dari pertanyaannya sih dia kayak butuh jawabannya buat artikel doang tuh. Artikel majalah kayak ini dia nih yang biasa di-spread sama fangirl-fangirl Indonesia gitu. Terus tapi gue sih agak meng-highlight betapa lu berani
1: jujur
0: ke cowok itu kayak, kok lu ghostingin gue gitu.
2: Iya karena gue udah nggak yang kayak ih kenapa ya, nggak mau menggantungkan sesuatu terus kayak ini cowok kenapa nih. Ya biasanya kan setiap orang punya timeline, kalau nggak di chat 3 hari atau nggak di chat seminggu gitu kan. Nah itu aku kayak gitu, kayak oke ini batas waktu dia nggak ngechat aku seminggu, aku ngechat nggak dibalas sama sekali, terus udah lebih dari seminggu baru aku nanya kayak, eh kenapa kok gak dibales chat aku gitu.
0: Wah,
1: keren. Aku suka banget sama cewek-cewek speak up kayak kamu, Wills.
0: Bagus, hidup Kartini-Kartini muda Indonesia. Ya udah Wills,
1: thank you
0: ya Wills.
2: Oke, sama-sama.
0: Oke, nih berikutnya abis Wills kita akan coba menelpon si, oh gak usah telepon, kita bacain
1: baca aja
0: ya. Si Andi katanya, aku pernah PDKT sama orang selama 3 bulan, almost everyday ketemu dan running date. Ternyata cuma dijadiin opsi. Ketahuannya pas di bulan ketiga ada yang nelponin dia pas kita lagi di mobil. Astagfirullah. Gue bacanya aja gue deg-degan.
1: Kayak ikut sakit gitu hati.
0: Iya.
1: Ikut kinyis-kinyis gitu.
0: Kayak drakor Andi, tapi maksud gue itu cewek juga dia punya guts untuk mengangkat. Hebat juga sih.
1: Kayak tapi tuh sebenarnya ya,
0: apa?
1: Definisi PDKT kan adalah pendekatan. Menurut lo, orang tuh boleh PDKT sama banyak orang bersamaan gak?
0: Boleh.
1: Iya kan?
0: Bisa, iya bisa.
1: Bener dong,
0: bener.
1: Fair dong.
0: Bener.
1: Lo belum pacaran anyway gitu.
0: Bener.
1: Jadi kayak, ya let's say lo memiliki beberapa contender nih. Yang lagi audisi, iya lo mencari yang terbaik.
0: Dan menurut gue juga ya si Andi, PDKT-nya lama gak sih?
1: 3 bulan lama.
0: 3 bulan tuh lama banget.
1: Lo bilang gue PDKT 3 minggu aja tadi lo bilang lama.
0: Iya, enggak, mungkin gini, karena mungkin gue tuh tipe orang yang kalau PDKT tuh dari awal tuh jujur, gue boleh deketin lu nggak gitu? Pengalaman yang sudah-sudah itu biasa ketika kita PDKT itu udah jelas tuh, ngerti nggak? Kayak udah tahu tuh.
1: Lucu banget, gue nggak gitu. Pernah kayak gitu loh, karena gue selalu bermula dari teman.
0: Bermula dari teman.
1: Iya, terus kayak lihat nih arahnya kemana gitu.
0: Nggak,
1: tapi karena emang gue tuh selalu dari temenan dulu, kita udah temenan tanpa ada rasa apa-apa. Terus tiba-tiba mungkin ada satu momen yang snap kayak, eh kok gini ya, atau kayak, eh kok gue jadi nyariin ya gitu.
0: Oh benar. Tapi di TikTok si Res bilang gak setuju lagi sama orang yang PDKT sama banyak orang dalam satu waktu. Masalahnya PDKT, ngerti gak sih?
1: Iya, menurut gue itu fair.
0: Benar.
1: Ya selama semuanya masih dalam tahap normal ya. Mungkin ya chatting, ya makan, ya apa.
0: Iya. Terus Mida join di ini tadi Wills yang kita telepon. Biasanya yang suka ghosting tuh Scorpio.
1: Gue.
0: Lo suka ghosting gak?
1: Enggak. Gue orangnya intens, coy.
0: Enggak valid. Iya, benar-benar. Hah, biasanya zodiak yang paling suka ghosting.
1: Tapi tergantung. Kalau gue nya suka, ya. Lagian kalau gue suka ngapain gue ghosting ya?
0: Iya, kalau nggak suka kan juga di stop dari awal nggak sih?
1: Iya benar.
0: Nah ini juga kalau muda, ini adalah menurut gue ini bukan tips, ini basic manner. Kalau lo ngerasa dideketin sama orang dan lo tidak suka, janganlah memberi harapan. Kasian lo.
1: Bener lo. Betul. Gak suka banget lo digantungin seperti itu.
0: Sekian tips dari pakar cinta Fatmawati.
1: Pakar cinta. PCF.
0: Pakar cinta Fatmawati. Gue ulang lagi. Pacinti.
1: Udah gue singkat PCF ya, jadi Pacinti. Maaf.
0: Yaudah.
3: Sar. Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Yes, Tenggo is back, kaula muda.
1: Jadi kaula muda,
0: masih ramai ya orang-orang yang lagi ngomongin PDKT fail.
1: Oke. Karena masih rame, jadi kita akan masih ngebahas ini ya. Jadi ada yang lucu deh, ini kan karena ini kita teaser, gue cuma pengen bahas gini Genus. Jadi tadi di live TikTok, gue sama Genus cerita kalau muda bahwa pengalaman kita di ghosting.
0: Benar.
1: Kebetulan orang yang ghosting gue sama orang yang ngeghosting Genus itu
0: sama.
1: Si ini bukan orangnya sama ya, jangan salah paham ya Neng. Ini tuh sistemnya sama,
0: ya.
1: Patternnya sama. Terus ada beberapa di live TikTok komen itu avoidant kali kak, itu avoidant gitu. Nah terus kita nggak tahu tuh avoidant tuh apa.
0: Ya.
1: Akhirnya tadi si Mabas nyaut, Mabas ini Mabas tolong bantu kita what is avoidant. Biar kalau muda tuh juga mengerti apa sih avoidant itu gitu.
2: Oke, okay, kalau mulai disclaimer ini sepengetahuan gue aja ya.
1: Jadi avoidant, agak deket sorry punten.
2: Avoidant itu adalah suatu attachment style atau cara seseorang untuk gimana ya kalau deket sama seseorang itu tuh dia ketika udah dideketin dia tuh malah menjauh karena dia tidak terbiasa untuk menerima cinta dan tidak biasa untuk mengekspresikan cinta. Jadi ketika ada intimacy dia kayak takut terus narik diri kayak gitu. Oh,
1: terus kenapa dia memulai?
2: Karena
0: dia juga membutuhkan mungkin somehow.
1: Oh, benar. Apa itu natural instinct dia sebenarnya ya?
2: Benar. Sebenarnya kalau menurut buku gitu itu disebabkan karena trauma masa kecil gitu loh Kak Jo. Jadi itu ada sikap kita terhadap attachment style itu kan ada tiga ya. Ada yang secure itu bisa menerima cinta dan juga bisa menyatakan cinta. Atau yang avoidant, sama ada yang anxious. Jadi
1: anxious.
2: Itu semua itu tuh dimulai dari sejak kecil sih, setahu gue.
1: Oke. Okay.
2: Ini famrong ya kalau muda.
1: Berarti dulu gue juga pernah.
0: Terima avoidant. Terima kasih Prof Magas. Magas.
1: Terima kasih Prof Chin. Berarti dulu gue juga avoidant, gue bukan ghosting. Karena waktu yang tadi gue bilang ada cewek cakep yang ghosting itu tuh sebenarnya gue deketin dia. Begitu dia kasih gue respon, gue agak shock, gue agak panik kayak lah. Gue cuma bercanda, maksudnya gue cuma
0: bercanda.
1: Nice.
0: Bercanda.
1: Kan bercanda. Gue cuma
0: nice try.
1: Iya kayak, maksudnya gue cuma nice try aja, kayak deketin semua orang. Jadi begitu gue direspon, gue kaget.
0: Deketin
1: gua...
0: semua orang.
1: Bukan sabar dulu.
0: Ya gue cuma mempertanyakan hal yang keluar dari mulut lu.
1: Iya ya, intinya adalah gue tuh lagi deketin dia, terus ternyata pas dia kasih gue respon, gue tuh agak kaget kayak, oh gue nggak nyangka dia bakal menerima apa yang sedang gue lakukan. Akhirnya gue kabur gitu. Tapi emang waktu itu gue pengecut total. Itu gue juga mengaku itu gue benar-benar kayak biggest loser on Rawa Belong.
0: Pengecut total. Iya.
1: Bener. Kalau misalkan pengecut pengnya pengen, totnya apa ya?
0: Totalitas.
1: Betul, pengen secara totalitas ya.
0: Yeah.
1: Yuk, kalau muda, jadi silakan kita masih mengundang elu buat cerita sama kita pengalaman elu gagal dalam hal PDKT. Cerita juga di live TikTok kita, jangan lupa di tap-tap sebanyak-banyaknya kalau muda tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap. Kirim gift. Wow, keren.
0: Julio, satu ruangan tersentak loh tadi pas lo kayak kirim gift dah.
1: Ya, namanya juga dulu pas kibra insight. Ditunggu ya kalau udah cerita di live TikTok tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi

0: sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
1: Tenggo from 4 p.m. to 8 p.m. on Prambors.live.

0: panjangnya tuh tuyuk.
1: Oke, kaula muda, jadi kita masih ngebahas tentang pengalaman elu
0: PDKT fail.
1: Betul, PDKT namun fail. Ada Namira Safa di telepon. Halo Namira Safa.
2: Kenapa?
3: Halo kak.
0: Hai Namira.

0: Mira.
1: Oh, enggak, namanya bukan Namira.
0: Siapa?
1: Namanya adalah Tina.
0: Oh, Tina.
2: Iya, yes.
1: Iya, halo Tina.
2: Iya, Kak.
1: Tina.
2: Hai Kak Julio, Kak Yenul.
1: Oke.
0: Okay. Coba boleh diceritakan pengalaman PDKT feel-nya, karena dengar-dengar kamu yang meninggalkan si lawan PDKT tersebut.
1: Emang iya?
2: Betul banget, Kak. Oh, jadi gini.
1: Coba lu cerita dah.
2: Jadi, aku kan baru PDKT nih kan. Terus posisinya ini tuh first date. First date. Kita tuh janjiannya langsung ketemuan di tempatnya, Kak. Aku enggak dijemput kan. Terus kupikir ya udahlah gitu. Ya udah aku jalan nih. Terus pas udah kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus dia bilang dia enggak bisa nganterin aku. So aku bilang, sebenarnya aku tuh udah kayak harusnya first date dijemput dan diantar enggak sih gitu kan. Cuma aku pikir ya udahlah. Gitu ya udah, terus jalan lagi, Kak. Jalan lagi. Ngedate lagi, enggak dijemput juga tuh, Kak. Aku enggak dijemput, enggak ketemuan lagi. Tapi dia bilang, nanti pulangnya aku antar kok, gitu. Oke.
1: Pakai kok ya, berarti? Kalau pakai kok.
2: Iya, dia berarti... bilang gitu, Kak. Jadi tuh setiap mau jalan dia tuh ngomong, tapi aku enggak bisa jemput ya, tapi aku enggak bisa nganter, kayak gitu.
1: Oke, okay, terus.
2: Terus yang kedua dia pokoknya bilang nanti aku anterin pulang. Oke. Okay.
1: Mantap.
2: Nah, pas itu udah kan, pas dianterin pulang, pas aku masuk mobil, kan kalau bangku mobil itu kan kadang enggak sesuai sama posisi tubuh kita ya, Kak. Nah, karena aku tinggi, ya otomatis aku mundurin dong seatnya.
1: Benar.
2: Dia marah-marah kayak, mindahin bangkunya, kayak, kamu apain tadi, kamu... Dia marah-marah, aku langsung shock, sumpah. Kamu jangan jangan diganti-ganti posisi bangkunya. Aku aneh langsung diam. Terus aku kayak, iya aku ganti, aku mundurin, aku gituin, aku jawab aja kan, jangan dimundur-mundurin, katanya dia gitu. Terus ya udah sorry, aku bilang gitu kan. Dah, terus dianterin ke rumah. Rumah aku tuh kan kayak komplek gitu yang buat cuma satu mobil, Kak.
1: Oke.
2: Terus dia bilang gini, ini masuk gang kecil ini nih, katanya dia gitu.
1: Di?
2: Iya, muat kok, kataku, muat kok, orang banyak yang punya mobil. Terus mana rumahnya, katanya dia gitu kan. Terus aku gini aja, sabar, aku bilang gitu kan. Terus kata dia, enggak, ini gangnya kecil banget. Emang kalau mobil aku lecet, kamu mau ganti?
1: Hah?
0: Iya, aneh banget.
1: Tina,
0: gue bener-bener. Aku
2: langsung kayak, aku jawab langsung kayak, ya enggak lah. Aku langsung gitu aja. Ya udah, aku apa adanya kan, kayak, ya enggak lah. Aku gituin kan. Ya udah, stop aja sampai sini. Aku tetap say thank you, Kak. Kayak, ya udah, makasih ya udah nganterin. Aku bilang gitu. Tapi aku kayak bingung, kok ada ya kayak gini,
0: off,
2: Kak.
0: Off banget deh. Tapi asumsi gue itu bukan mobil dia. Tini. Siapa tadi lu kasih nama
1: Tina.
0: Dia? Tina. Makanya ketika kamu mundurin kursinya, nanti sama sepemilik mobil ketahuan. Nah, terus kenapa dia segitu insecure-nya nganterin kamu pulang di jalan yang sempit? Karena itu bukan mobil dia, tidak terbiasa ngebawa mobil itu. Jadi dia yang takut nabrak. Jadi dia projecting ke insecure-annya ke elu.
1: Gen, gue punya teori yang beda lagi dari teori.
0: Boleh. Keluarin pada detektif.
1: Nih, Tin, kalau teori gue ya, cowok itu punya pacar.
0: Benar, itu
1: cowok
0: juga gue setuju.
1: Cowok itu punya pacar. Jadi the moment lu pindahin bangkunya, karena ya ngerti enggak lu? Misalkan gini, gue punya pacar. Dan hari-hari gue cuman gue sama cewek gue doang gitu. Ketika bangku berubah pasti cewek gue bakal kayak,
0: siapa yang bisa duduk di sini?
1: Itu satu.
0: Iya.
1: Terus yang kedua, kalau mobil lecet, pasti cewek lu juga bakal rungsing. Kenapa? Lu dari mana? Kenapa lecet? Gitu. Walaupun sebenarnya kalau lecet itu bisa di inilah, kayak bisa di karang-karang. Iya, atau bisa di karang-karang. Tapi kalau masalah bangku, gue agak berasumsi dia punya pacar deh.
0: Menarik.
2: Kayaknya iya sih, Kak. Emang iya, aku kayak chatannya juga kayak enggak yang intens banget, ketemunya juga seminggu kayak paling 2 kali gitu.
1: Ada yang bilang
0: ada teori.
1: Iya.
0: Ada fan teori nih
1: dari Eda Pace. Atau mobilnya itu punya ceweknya.
0: Itu juga make sense.
1: Iya enggak?
2: Bisa.
0: Soalnya kayak awal-awal.
2: Cuma kayaknya enggak sih, Kak.
0: Tapi kayak
2: awal. Kayaknya itu mobil dia sih.
1: Oh, serius? Itu mobil dia. Yakin lu?
2: Iya, emang mobil dia tuh kayak dia tuh kayak yang memang mobilnya tuh kayak bersih banget. Dia tuh kan aku bilang kamu OCD ya. Aku kan bilang gitu ya karena yang enggak bisa berantakan gitu kan orangnya.
1: Okay.
2: Terus dia malah kayak ngomong, kamu ngapain ngejudge aku bilang OCD? Orang dokter aja belum vonis aku OCD, kok kamu bisa bilang gitu? Emang kamu dokter?
1: Cogil, itu sumpah. Cogil.
2: Kata gue.
0: Cogil. Ampun kamu bilang, deh. Ya emang dokter belum vonis kamu OCD, tapi aku bisa vonis kamu 5 tahun penjara. Galak sumpah. Banget jadi laki-laki.
2: Ilfil.
0: Ilfil wow. Banget sih.
1: Eh, by the way, di TikTok banyak banget nih yang bilang katanya cowok lu kayaknya psikopat. Cowok lu emang pelit. Sumpah. Terus ada lagi.
2: Enggak kak, bukan langsung aku tinggal sih itu langsung bye.
0: Good job, nah, good choice,
1: si Ricky,
0: good decision.
1: Si Ricky, Tini, gue udah kesel dengernya. Ricky namanya bukan Tini, namanya Tina. Asal lu tahu ya, namanya Tina.
0: Itu pun juga nama yang disamarkan kalau udah.
1: Oke lah.
2: Teman-teman aku ceritain kesel kok.
0: Iyalah. Kita aja kesel.
1: Sekarang saya isi TikTok kesel. Iya enggak? Lu kesel enggak yang di TikTok? Kalau kesel jangan lupa tap sebanyak-banyaknya.
0: Keren. Tina, thank you ya.
1: Thank you Tina.
2: Iya, Kak. Makasih ya, Kak. Semangat, Kak.
1: Semangat kamu juga bisa dapet cowok yang baikan.

0: Prambors. Untuk menuju terminal Blok M.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan.
4: Wargi Kanyah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Stay for more on Prambors.
1: Prambors. Prambors. Hai, kalau muda sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Pemerintah tetapkan hari libur nasional dan cuti bersama di 2027. Ada 6 long weekend. Pemerintah menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama untuk tahun 2027. Penetapan tersebut tertuang dalam SKB 3 Menteri yang ditekan pada Selasa 15 September 2026. Dalam menentukan cuti bersama, pemerintah mempertimbangkan hari Sabtu dan juga Minggu, kegiatan keagamaan, serta periode mudik lebaran. Cuti bersama berlaku bagi ASN, sedangkan bagi pekerja swasta sifatnya fakultatif. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Cerita rakyat Timun Mas hadir dalam film animasi hasil karya talenta Indonesia. Kisah rakyat Timun Mas kembali hadir dengan pendekatan baru dalam bentuk animasi kalau muda. Film animasi garapan Andri Pratama dan juga Imagi Mata ini dikerjakan oleh kolaborasi animator dan seniman lokal tanpa menggunakan bantuan AI. Melalui teaser diperkenalkan Kana, karakter yang terinspirasi dari sosok Timun Mas, dan dia harus berhadapan dengan sosok raksasa bernama Buto Ijo yang mengejarnya di tengah hutan. Sampai saat ini belum ada tanggal rilis pasti mengenai kapan film animasi Timun Mas akan tayang di bioskop, meskipun teaser resminya sudah dirilis di awal September kemarin kalau muda. Sekian dulu untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors, Prambors News.
3: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
4: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
3: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
4: Nih, lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
5: Tango with Julio Genus.
4: Tango on Prambors Radio.
3: Kita masuk ke jam 6 sore, kaula muda. Masih live di TikToknya Prambors juga.
4: Oke. Okay.
3: Ingin merayakan Indonesia yang menjadi satu-satunya kota dan negara yang dikunjungi di Asia Tenggara dan Oseania dalam tour Ye 2026.
4: Dan juga pengen ngadu. Pengen ngadu kalau Genus ngantuk lagi kaula muda. Kayak dia gula deh beneran. Coba kamera live TikTok ke Genus dong, lihat betapa merahnya mata dia. Genus, terus, Genus ambil darah gih.
3: Hah, ambil darah?
4: Ambil darah.
3: Bang Doyok Bang Doyok belain gue.
4: Kenapa?
3: Capek dia katanya.
4: Capek dia, mau atlet high rocks.
3: Ya bukan masalah atlet high rocks.
4: Apa? Kan Golden Days tuh lo harusnya badan lo tuh sudah terbiasa, udah ke pattern. Ini udah minggu pertama. Lo bisa ngapain sih semalam kalau boleh tahu? Kenapa sih sekarang ngantuk?
3: Ya ngobrol-ngobrol aja.
4: Karena kan dia tuh main sama Ralfi semalam kalau muda, sama teman-temannya lah gitu. Jadinya sama siapa ya? Ralfi doang ya?
3: Udahlah, bukan urusan lo.
4: Enggak, lo ngantuk sekarang. Daripada gue berasumsi lo kena gula. Mendingan lo jujur sama gue. Oh,
3: enggak gini aja.
4: Lo tidur jam berapa?
3: Lo asumsi aja gue kena gula. Biar gue gak usah cerita macam-macam. Udah, lo tuduh aja gue diabetes.
4: Oh ya udah.
3: Gue tinggal buktiin nanti pakai surat dari labnya kalau gue gak gula.
4: Iya benar-benar.
3: Jadi sekarang lo asumsi aja gue gula daripada gue cerita aneh-aneh.
4: Oke. Okay, okay? Kalau muda ya. Wow, kadang-kadang emang lebih penting kita pura-pura kena diabetes ya, daripada kita jujur.
3: Daripada kita ngaku.
4: Oke, okay, habis ini kita bakal cerita tentang Indonesia yang menjadi satu-satunya negara yang disamperin sama Ye.
3: Ye, ye, ye, la, la, la.
6: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Udah lama banget gak denger lagu ini. Miau miau miau miau.
1: Miau miau miau miau miau. Miau miau miau miau.
0: Terus dulu kan waktu Reels itu apa namanya dan TikToknya trending, kan backgroundnya tuh kayak video kucing-kucing yang kayak kebasahan, kesusahan, lagi kotor.
1: Kasian loh, kukot, kucing kotor tuh kasian.
0: Gue punya teman anaknya
1: kucing kotor.
0: Dia anaknya tuh suka kucing. Terus pas dikasih lihat Reels itu dia nangis. Katanya bisa sejam hampir gak berhenti.
1: Karena kucingnya kotor.
0: Iya, katanya sedih banget.
1: Kasian. Itu bercanda ya dek ya.
0: By the way, kembali ke pembahasan bahwa Ye, aka Kanye, akan datang ke Indonesia, di mana Jakarta itu menjadi kota dan negara satu-satunya di ASEAN,
1: Oseania.
0: Dan juga ASEAN.
1: Tadi kalau udah jujur, gue pas dengar berita ini, gue tuh juga ampe kaget. Gue kayak, hah, si Ye atau Kanye West? Ye itu Kanye West kan?
0: Betul.
1: Kanye West tuh benar-benar nggak kemana-mana. Maksud gue, masa sih dia nggak ke Australia?
0: Masa dia nggak ke Singapura?
1: Malah ke Jakarta?
0: Atau kayak Bangkok gitu, Raja Mangala Stadium?
1: Maksud gue, apa dia sebenarnya nggak apa-apa? Udara kita kotor. Gue tuh soalnya gue aja sebagai warganya tuh gak concern.
0: Worry.
1: Iya worry karena udara tuh agak gak sehat nih. Apa gimana sih?
0: Ya atau mungkin emang dia punya bestie kali di sini, atau mungkin ya memang dia dibayar dengan angka yang sangat-sangat supranatural maksimal dan juga luar biasa. Bisa sampai jadi. Akhirnya ya udah di Indo aja gitu.
1: Kalau kata Ervan, katanya neneknya itu orang Bekasi, cuy. Ah itu bohongan.
0: Ya enggak mungkin dong, masa Kanye West neneknya orang Bekasi?
1: Loh, Obama aja SD di Menteng.
0: Ya tapi kan Obama memang terbukti pernah. Nah ini tuh enggak ada hubungannya sama sekali loh Kanye.
1: Oh ya enggak.
0: Punya nenek warga Bekasi.
1: Oh iya bener.
0: Kayak labagen-labagen gitu kah?
1: Iya sorry bener juga enggak, ya. Oke, jadi Kanye mau konser di Bekasi. Kanye hanya mau konser di Indonesia aja. Despite dia ke Singapura atau Osi atau Bangkok atau Vietnam deh.
0: Gue cukup gak sabar, gue adalah salah satu orang yang beli tau
1: tiketnya ya?
0: Iya.
1: Berapa sih harga tiketnya Ginus?
0: Yang gue beli 3 koma gitu.
1: Mahal kali loh. Emang di depan ya?
0: Enggak, terus gue festival.
1: Hah?
0: Iya festival depan. Nah ternyata Ralfi tuh juga beli. Dia juga beli festival. Terus gue bilang sama Ralfi, kita kan bude dan bude-bude ini nih. Apa gak lebih enak kalau nontonnya duduk ya Ralfi gitu.
1: Oh.
0: Terus kita berencana kayak mungkin nanti bisa menukar tiket ke kategori 1 atau 2, but anyway, gue sangat amat excited karena panggungnya bagus banget loh.
1: Lu tahu enggak?
0: Bagus banget itu.
1: Gue sempat lihat di sosial media, jadi panggungnya Ye itu kan bulat tuh, kayak setengah bumi itu tuh ternyata dipompa coy, ditiup yang kayak balon. Jadi yang di tengah-tengah tempatnya berdiri itu kayak apa yang diangkat pakai apa forigin, bukan
0: hidrolik.
1: Aborigin. Aborigin suku ya?
0: Suku di Australia loh.
1: Astagfirullah, salah. Maksud gue dia kayak ada kayak bidang kotak gitu, mungkin kayak 2x4 atau 1x2.
0: 1x2. Kata gue sih
1: 1x2 apa?
0: Ingat-ingat Tuhan ya.
1: 1x2 lapak makam. Kayaknya kayak let's say 10x10 meter lah gitu misalkan. Itu tuh diangkat pakai hidrolik. Nah, sisanya yang kayak mencekung itu ke bentuk balonnya itu kayak pakai hidrolik. Tokol kan lo kayak balon-balon udara yang kayak di depan toko-toko handphone gitu yang joget-joget.
0: Masa panggungnya goyang-goyang?
1: Bukan, tapi seingat gue materialnya kurang lebih tuh
0: keinjek sepatu meletus dong.
1: Makanya kagak diinjek. Itu kan kagak diinjek itu panggungnya. Makanya gak diinjek. Enggak.
0: Teman-teman gimana ya? Gue bener-bener gak tahu. Karena di otak gue gak masuk akal.
1: Bahwa?
0: Tapi kok panggung gak diinjek?
1: Oh lah si bukan. Aduh. Bentar.
0: Makanya ribet banget deh Lenong nih satu.
1: Gue CDM. Enggak kan dia setengah separuh bumi nih Genos. Yang di atasnya itu tuh bidang datar sebenarnya yang diangkat pakai hidrolik.
0: Jadi sisanya, bumi tuh datar Julio.
1: Bukan atasnya, lu ngantuk sih. Biasa tuh lu pinter.
0: Udah lama gak pinter.
1: Enggak gini loh, bumi itu kan begini bentuknya nih. Ngeng kayak bola lah gitu.
0: Iya.
1: Kan ada satu yang bisa lo injek tuh di atasnya pasti kalau kayak bola kan. Nah itu tuh bidangnya adalah memang dibikin tuh kayak dari memang kayak papan kuat yang dekat pakai hidrolik. Tapi sisanya yang melengkung itu tuh dari bahan yang kayak intinya bahan lentur.
0: Tapi tuh panggungnya tuh bulat sempurna loh, gak ada bagian datar-datarnya loh.
1: Memang ini tuh emang gak datar banget, emang agak melengkung. Intinya adalah bidang, kalau lo ragu begini, jujur gue juga jadi ragu.
0: Nah, masalahnya
1: lo jangan ragu.
0: Yang ngomongin dari awal aja, gue udah gak percaya.
1: Percaya, tuh lihat tuh. Udah deh kak, jangan ngarang ah kak Jul, stop it. Lo juga di TikTok, kalau ada yang percaya sama gue juga jadi ragu.
0: Latte Nights, udah kak, jangan ngarang ah kak Jul, stop it. Ada yang bilang lagi di bawahnya, benar kata Genus, jangan langsung percaya setiap kali Julia cerita. Terus bawahnya Power Ranger apa Bu? Sebenarnya siapa sih yang ngantuk? Kok ngomongnya agak lain ya dari yang lain?
1: Enggak gitu loh. Udah, sekarang gini aja. Kita main game aja.
0: Wow, kita tinggal beritanya.
1: Kita tinggal sumpah aja.
0: Sumpah
1: kita
0: lu
1: tinggal aja. Kita mau ngajakin kaula muda bermain game kita. Namanya Humming Game.
0: Gimana openingnya Julio?
1: Loh Ma, kok garis dua? Mama hamil. Enggak pa, humming aja gitu. Ini adalah kerangka dari opening segmen kita ya kaula muda. Sebenarnya nanti kita akan pakein dia, ada sound effect, ada musiknya, jadi enggak akan sekering ini. Tapi
0: Mas
1: nanti Oki akan jadi fun kok. Nanti akan jadi fun.
0: Ngadu ke Mas Oki, penyiar senior lo nih.
1: Kenapa sih?
0: Unik banget.
1: Katanya Rally tadi di live TikTok, enggak gitu ya, Kak. Emang beda lagi dialognya ya.
0: Ada Farel aja. Belokin ya, ngebelok banget Jul.
1: Udahlah kalau mudah. Pokoknya kita akan main humming game sebentar lagi ya. Tapi di live TikTok ya. Humming game teh di live TikTok.
0: Tapi juga, tapi bisa enggak apa-apa lah kita sekalian on air juga.
1: Sekalian on air aja ya.
0: Sekalian juga lah.
1: Yuk, kalau mudah ada yang mau kita telepon enggak? Kalau mudah langsung aja ya. Abo Jogios. Apa deh kalau Danang sebutin nomor handphone?
0: Aji Gobios.
1: Obi Gojios. Obi Gojios. Jangan tanya sama gue Obi Gojios apa. Gua jujur sampai sekarang gue juga enggak tahu Obi Gojios apa. Mungkin kamu ada yang tahu. Kalau kamu tahu, kamu hebat. Pokoknya kita bakal ada humming game. Jadi humming tuh kayak nyanyi tapi enggak ada liriknya, cuman kayak
0: susu murni nasional.
1: Benar, seperti okay itu cara nontonnya gamenya ya kalau muda ya.
0: Pike. We'll
1: jangan, oke, power. Gua sih enggak mau ya. Kenapa sih?
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tango with Julio Genus on Prambors.live.
4: Guess who's back? Butuh yang hahahihi sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
5: Ngobrolnya lumayan nyambung.
6: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak?
4: Jokes garing.
6: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
7: Oh gitu.
6: M-nya bimbingan.
7: B-nya?
6: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
7: Oh.
4: Atau lo nungguin kocel kecret.
8: Yang jadi Spiderman.
9: Iya.
8: Punya.
9: Usaha.
8: Di mall.
9: Gila.
8: Apa tuh?
9: Smart parking.
8: Iya.
9: Dia kan Peter Parker.
8: Nah itu, Peter Parker.
10: Dari waktu lo bangun
11: macet-macetan
10: sampai pusing di tempat berkegiatan,
11: kami siap menemani asal kami dibayar.
4: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
12: Kalau pernah gak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo gak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu.
13: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
14: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
13: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
14: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
13: Apa? Diskon 5%?
14: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada di sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: Sports Radio Indonesia
1: number one hit music station.
2: Tango on Prambors.
3: Prambors.live with
4: Tango. Benar-benar magical moment. Gue lagi ngomong dihantam pakai ID.
3: Aku telat ya.
4: Enggak, baru ini pas banget kita udah masuk.
3: Pas banget. Karena tadi rencananya apa, hasilnya apa?
4: Coba, emang tadi rencana lu apa?
3: Rencananya buang air kecil.
4: Ternyata buang sampah sembarangan.
3: Ternyata buanglah sampah pada tempatnya.
4: Oke.
3: Nah. Genos.
4: Hah?
3: Tadi apa janjinya kaula muda? Eh, ini kita tuh lagi live gak sih?
4: Apa sih?
3: Ini tuh kita lagi live di radio gak ya? Iya ya. Oh, kita lagi live di radio. Oke. Oke, ayo.
4: Kita mau ini.
3: Tapi pas kita udah enggak pakai outer, kita jadi matching.
4: Iya, kaula muda. Jadi gue tuh sama Genos selalu matching. Tadi pas kita datang sore-sore, gue pakai kardigan putih, celana hitam.
3: Gue pakai jaket kulit hijau. Nah, terus intinya kita ngomong, loh kok tumben kita hari ini gak matching. Nah, terus abis dari kamar mandi gue buka jaket, Julie buka kardigan, loh kok kita sama-sama pakai kaos putih.
4: Coba deh, kalau muda lo ke live TikToknya Prambors, gue lagi-lagi matching ini berarti kita udah 7 day streak kita matching terus.
3: Yakin?
4: Enggak.
3: Oke.
4: Okay. Tapi most likely kita matching ya.
3: Mendingan sekarang kita ini aja, kita lanjutin permainan lo tadi si haming-haming.
4: Oke. Mecikan kok gak ngajak-ngajak. Purpse, nama lo aja merepet purple. Kita mana tahu lo pakai baju apa sekarang. Kita mau main ya haming games ya.
3: Iya.
4: Jadi sistemnya gini kalau muda ya. Dalam rangka menyambut konser Ye di Jakarta, kita bakal mengadakan haming games. Jadi gue bakal menghaming, Genos bakal menebak yang gue hamingin itu lagu apa.
3: Tapi lo harus pakai headset kayak waktu itu menurut gue.
4: Betul, gue pakai headset dan ini adalah lagu-lagu Kanye West.
3: Gas.
4: Ya. Dan nanti yang memilih
3: apanya?
4: Ya ampun, AirPods gue di mobil lo.
3: Itu ratu-ratu bisa pakai punya ratu lo.
4: Oh, aku boleh pinjam ratu ya. Oke. Okay. Pakai handphone ini, pakai handphone ratu aja ya.
3: Pakai handphone ratu. Ya. Ratu pakai ya, headset ratu.
4: Oke.
3: Jadi tapi sekarang
4: harus ratu juga yang memilih lagunya karena aku biar aku enggak tahu. Lagu-lagu yang tenar dari Kanye West ya.
3: Lagu-lagu tenar.
4: Oh, ini semua Kanye West nih.
3: Iya.
4: Ma. Oke, kalau muda lagu pertama. Silakan jawab di kolom komen kalau lu tahu ini lagu apa ya. Jawabnya juga sambil tap-tap. Tetep asik. Lagu pertama.
3: Siap. Siap kanda. Itu apa sih, ada sambung? Apa sih?
4: Gue tarik ke tengah-tengah ya.
3: Tut, apa makanya?
4: Gue tarik ke tengah-tengah deh.
3: Iya. Oh, gue tahu.
4: Bentar.
3: Deng, deng.

0: Coba.
1: Teng teng itu kan teng teng teng teng teng. Judulnya apa ya?
0: Coba. Gua tambahin lagi ya.
1: Na na na na na na na na na when you call. Na na na na na na na na na. Terus gua udah sibuk jawab. Gua udah sibuk jawab lu masih ngotak-atik. Gua di tengah, gua di awal, gua di pinggir. Gimana sih? Runaway bener.
0: Wow, kok Oji bisa jawab?
1: Bener, karena aku udah nyanyiin. And I always call, and I always say, when you hold.
0: Oh wow, pada bisa jawab lo, Runaway. Keren. Hebat. Oke, okay, oke.
1: Okay. Lagu berikutnya.
0: Oh ini dia. Ada yang jawab Bernadia.
1: Gua tahu. Tapi gua enggak tahu judulnya.
0: Judulnya ada kata-kata turun.
1: Downhill. Downhill.
0: Bukan.
1: Downfall?
0: Ngasal.
1: Downline.
0: Bukan. MLM. Downgrade. Yang jawab pamungkas awas ya. Judulnya All Falls Down.
1: All Falls Down.
0: Gini-gini. Karena lu pada enggak
1: taunya. Gua tahu lagunya tapi gua enggak tahu judulnya.
0: Atau ya udah kita ganti kita deh. Udahlah enggak usah kanyewes aja.
1: Kan gua udah bilang dari awal pas kita lagi meeting. Susah tahu.
0: Ini kan konser kanyewes. Lo yang nonton kan gua enggak tahu kalau lo enggak tahu.
1: Ya kan gua tahu lagunya tapi gua enggak tahu judulnya, sesimpel itu loh.
0: Oke, okay, kalau udah kita ganti ini sekarang bukan lagu kanyewes ya. Kita menyerah. Kita pakai Pesta Pora nanti aja minggu depan. Ini kan mau Kanye West. Nih, lagu Indo. Ini gampang, Guinness.
1: Oke. Okay.

0: You, my life seems
1: okay,
0: right.
1: Oke, dan judulnya adalah
0: I Will Fly.
1: Betul.
0: Gimana, teman-teman promotor? Kita dari Kanye banting setir ke 10 to 5. Bagaimana okay. pendapat kamu?
1: Nih, lagu berikutnya lagi ya.
0: Terakhir kali ya.
1: Terakhir. Ini gue pilih Hot Hits USA.
0: Hot Hits USA. Oke.
1: Okay.

0: Tapi ini gak diputar di Prambors sih.
1: Gimana?
0: Oh ini aja deh, kayaknya ini lu tahu nih.
1: Guys, gawat guys. Guys.
0: Ini ya.
1: Katanya guys, ada yang tahu enggak sih? Enggak tahu gue loh. Demi Allah.
0: Penyanyinya akan datang ke Indonesia.
1: Selain
0: Kanye West.
1: Cewek. Oh, Olivia Dean.
0: Iya, judulnya?
1: Ulang.
0: Kok bisa tahu artisnya enggak tahu penyanyinya?
1: Kok gua enggak? Suaranya makin jauh. Kata Power Ranger Abu, kayaknya dia kesurupan deh.
0: High school in Jakarta, bukan.
1: Don't look back in anger.
0: Don't look back in anger, lu bikin gua anger.
1: Katanya Nat, Olivia Dean ditanya juga gak tahu lagunya yang mana ini. Yang mana coy?
0: Man I Need.
1: Can be the man I need. Talk to me. Susahnya ya Allah. Eh ini kayaknya Gijulio, ini kita nobatkan sebagai humming games terakhir kita ya. Kayaknya gak works.
0: Kenapa?
1: Gak engaging.
0: Engaging.
1: Aku gak engage.
0: Ya udah kalau lo yang humming, gue yang tebak.
1: Ya Allah, oke.
0: Okay. Nih. Abis ini deh kalau mudah ya. Abis ini aja kali ya. Kayaknya kita udah 12 menit nih main game. Abis ini kalau mudah ya, stop ngatain gue masuk angin ya. Oke.

Jambors. Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Tenggo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di prambors.live.

0: Magic Magic bersama Genus dan Julio di jam-jam ajaib, di permainan yang juga tidak kalah ajaib yang sulit dimengerti oleh orang-orang normal.
1: Karena kita lagi ada di Humming Game.
0: Humming Games. Kok suaranya Julio enggak ada di kuping gue, Bang?
1: Ya orang
0: mic. Ada, Ding.
1: Mic gue tadi kagak nyala.
2: Benar-benar ya, Bang Doy.
0: Ratu, HP kamu kekunci. Help me please.
2: Oke, okay. Ini dia skill backing vokal bara suara. Keren, Genus ada yang bilang.
1: Keren bagi kita.
0: Backing vokal bara suara. Ayo kok gue gak dicakepin. Julio lagi minum, oke
2: okay. Cakep.
0: Sekarang mulai
2: jaketmu
0: ya.
2: Jaketmu hijau membara.
0: Sekarang mulai ya Julio. Gue akan humming ya.
2: Gue sambungin pantunnya. Sekarang mulai ya.
0: Padahal tadi sebelumnya kok gak dicakepin.
2: Benar-benar percakapan satu arah.
0: Benar. Yaudah,
2: Genus akan humming, Julio akan menebak.
0: Eh gila, tunggu. Banyak banget headset gue pakai headset siaran.
2: Kan lu produser bro. Kan lu adalah Simon Cowell versi Jakarta.
0: Keren banget.
2: Okay. Keren banget.
0: You ready ya Julio ya?
2: I'm ready, just send me the email.
0: Yaduh kekunci lagi Ratu.
2: Astagfirullahaladzim ya Allah.
0: Tuh kan, menurut gue games ini tuh udah terlalu banyak halangannya. Oke, okay, mulai
2: okay,
0: ya.
2: Oke.
0: 1, 2, 3.
2: Ini lagu apa sih? Ini lagu siapa? Julio! Soundtracknya Mario Bros. Fireflies.
0: Betul.
2: Tuh, gua mah jago.
0: Awalnya kan kayak tung teng teng tung teng tung nong nong nih.
2: Lu jangan di depannya dong. Tadi gua di depannya sih.
0: Kan?
2: Ada yang ngasih apa?
0: Terima kasih.
2: Terima kasih banyak untuk gift dari hatimu. Akan aku tanam di hatiku dan ini akan tumbuh, akan menjadi manfaat untuk orang-orang sekitar. Thank you so much.
0: Wow.
2: Gak mau jadi NPC, gue mau jadi orang yang bermakna.
0: Oke, sekarang lagu kedua ya.
2: Ya, jangan kirim gift dulu ya, kita lagi mau main game. Mana ada orang yang ngelarang orang kirim gift.
0: Jangan kirim dulu ya.
2: Oke.
0: Gue ya. Oh.
2: Kekunci lagi.
0: Enggak, yuk.
2: Oke. Gue takut buat Genus mejret deh. Julio, honeymoon day. Tuh kan gampang banget.
0: Bukan masalah gampangnya.
2: Kevin Ape, udah selesai belum bokernya? Gak gitu ya.
0: Oke. Soal terakhir ya.
2: Oke. Coba yang di TikTok tebak juga dong.

0: And officially missing you. Rayuan Polo Kelapa Batok Luna. Yang nyanyi adalah Enti. Kok Enti?
1: Tamia.
0: Sania. Tamia. Alright, come on everybody. Alright, here is raindrops.
1: Pengen banget dengerin lagu itu sekarang.
0: Apa?
1: Pengen banget dengerin lagu itu sekarang full.
0: Ya udah. Alright, here is raindrops.
1: Okay. Yang lagi dengerin radio, silakan menikmati lagu dari Radio Prambors yang di live TikTok. Ayo kita dengerin Officially Missing You sama-sama ya.
0: Oke, okay, kita akan sing along dan cunong.

0: Prambors.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu?
1: Mana?
2: Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal, sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
3: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Stay tuned on Prambors.live with...

0: Prambors News.
1: Hai, kalau muda sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Purbaya, sampaikan pesan terakhir usai serahkan jabatan Menkyu kepada Suhasil. Sehari setelah posisinya digantikan, Purbaya Yudi Sadewa resmi menyerahkan jabatan Menteri Keuangan kepada Suhasil Nazara di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Selasa 15 September. Dalam momen serah terima ini, Purbaya memilih untuk tidak berbicara panjang. Dilansir dari Antara, ia mengenang saat pertama kali datang ke Kemenkyu berusaha membangun optimisme sebelum menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja bersamanya setelah setahun terakhir. Suhasil kemudian mengapresiasi kepemimpinan Purbaya yang dinilai ikut memperkuat kolaborasi di Kemenkyu. Memulai tugas barunya, dirinya juga meminta dukungan seluruh pihak untuk bersama-sama melanjutkan berbagai pekerjaan yang sudah berjalan. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali sampai Maluku masuk status awas kekeringan dari BMKG, warga diimbau hemat air. DKI Jakarta resmi masuk wilayah yang diperingatkan BMKG soal potensi kekeringan. Dalam pembaruan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk periode hingga 20 September 2026 di situs resminya, BMKG menetapkan status awas di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk seluruh wilayah administratif DKI Jakarta. Status tersebut diberikan di tengah kondisi penurunan curah hujan yang signifikan dan periode hari tanpa hujan atau HTH yang terjadi di sejumlah daerah. Selain berdampak pada ketersediaan air, kondisi ini juga berpotensi meningkatkan risiko bencana susulan seperti kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
0: Prambors, Prambors News.
2: Go bareng Julio dan Genus.
3: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on prambors.live.
3: Sudah jam 7 malam kaula muda, kita juga sudah mengakhiri sesi live TikTok Prambors.
4: Wow, wow, senang sekali, Des.
3: Kenapa, Des?
4: Enggak tahu, hari ini live-nya gue happy aja sama kaula muda, kita benar-benar berkomunikasi, kita love love love.
3: Tadi yang nonton kita kayak
4: sempat 400.
3: Iya, 400-an gue kayak, heh.
4: Pokoknya goals kita 40 ribu ya, Genus.
3: 40 ribu?
4: Iya.
3: Lo pikir lo siapa?
4: Enggak.
3: Pak Purbaya.
4: Karena gak mikir,
3: statement.
4: Karena gak mikir, makanya gue kasih angka tinggi banget.
3: Ini pakai lip gloss dulu, bibir lo. Lo kan udah pakai ini ya tadi?
4: Belum.
3: Wow. Kaula muda kayak, ini opening kayak adlib. Apa lip glossnya? Ini mereknya. Wah, bibir kamu cerah sekali. Wah. Jadi intinya kaula muda, gue sama Julia tadi sudah menyelesaikan live TikTok yang tadi kita main kayak games humming. Semua soal Julia yang Julia kasih, gue nggak bisa tebak. Semua soal yang gue kasih Julia bisa tebak.
4: Menurut
3: antara gue yang bagus atau Julia yang pintar?
4: Positive affirmation. Kalau menurut gue yang pintar.
3: Tapi gue juga bagus. Jadi kita kayak good team, great work. Good job.
4: Ganbate nih.
3: God damn.
4: What's up my friend? By the way Genus, maskapai Garuda dapat prestasi lagi. Kayaknya dia sudah beberapa tahun kok tuh enggak dapat prestasi deh Garuda, tapi tahun ini dapat prestasi lagi.
3: Alhamdulillah.
4: Hebat ya prestasinya. Dan ini menurut gue prestasinya lumayan membanggakan dan gue juga setuju.
3: Relatable.
4: Karena gue juga merasa oh emang di section itu Garuda benar-benar membuktikan banget mereka pantas dapat itu. Apa tuh kira-kira ya?
3: Kenyang. Gimana cara ngomongnya?
4: Kenyang.
3: Itu tuh apa sih, Julio?
4: Jadi dulu tuh ada tren TikTok, orang tuh live tapi cuma jadi NPC. NPC itu adalah tuh NPC enggak?
3: Tahu.
4: Ya ini gitu.
3: Oh, yang kayak thank you for the rose, thank you for the rose.
4: Iya, gitu. Kenyang. Ha pocong.
3: Yuk ntar lu dikasih lihat beneran loh.
4: Astagfirullahaladzim, enggak aja, jangan gitu dong. Bang Doyok tuh
3: ini hari apa?
4: Bang Doyok tuh selain operator juga pocong ya? Mana ada orang pekerjaannya. Kamu ada dua pekerjaan, iya. Operator dan operator. Pocong.
3: Satu pocong.
4: Pocong itu bukan profesi, my friend.
3: Sudah, kita akan membicarakan soal Garuda dan trespassing.
4: Iya.
3: Prestasi terbarunya.
4: Betul, nanti kalau muda ya, only on Prambors.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
5: Dan aku pun paling ramah karena

0: Well, well, well. Kenyang. Gue adalah orang yang
1: ngapain?
0: Makan di pesawat. Tadi kan kita lagi ngomongin ini, kaula muda Garuda Indonesia memiliki prestasi baru. Prestasinya itu adalah dia masuk ke 10 besar maskapai dengan makanan pesawat terenak.
1: Oke, jadi kaula muda, Garuda itu di ujung banget. Dia di posisi ke-10. Tapi mendingan ke-10 daripada tidak. Ini versi Canstar Travel Insurance. Jadi studi ini menganalisis lebih dari 125 ribu review penumpang dari 100 maskapai dunia.
0: Adrian, lu kenapa beres-beres ngotak-ngatik keyboard kita, lu ganti jadi
1: terlalu beraksi depan muka gue ya, menurut gue. Hey,
0: Adrian.
1: Hey, Adrian.
0: Kita kan live kayak udah lama nih ya, udah sebulan lebih. Baru sehat malam ini nih adegan dia beberes sampai meja-meja kita di otak-atik.
1: Maksud gue? Oh, makanya dia harus switcher.
0: Oke. Kembali ke Garuda.
1: Nah, terus udah gitu, tapi gue sebenarnya agak sangsi dengan review ini, Genus.
0: Kenapa?
1: Masa peringkat satunya Aegean Airline? Gue juga pernah dengar Aegean Airline.
0: Mana sih nomor satu?
1: Ini nih, lihat tuh, posisi pertama diraih Aegean Airline. Apa ini? Gak tau gue.
0: Aegean, Egypt kali ya?
1: Aegean, gue ya harusnya.
0: Coba-coba, gue akan googling Aegean tuh airline dari mana.
1: In the meantime, gue baca ya, Genus, ya peringkatnya. Qatar Airways, peringkat 2. Asiana Airlines peringkat 3, gue udah coba makanannya. EVA Air peringkat 4, memang itu maskapai bagus, gue tahu. Singapore Airlines peringkat 5, Korean Air peringkat 6. Cuy, Korean Air enak banget makanannya.
0: Oh iya.
1: Terus porsinya tuh gede banget gitu loh.
0: Enaknya,
1: Korean
0: seneng banget 6. Loh makan kenyang di pesawat.
1: Iya, terus All Nippon Airways, ANA peringkat 7, Japan Airlines peringkat 8. Gue pernah coba makanan JAL, gue tidak begitu please, gue tidak begitu puas. Tapi ekonomi ya kak, Kuwait Airways peringkat 9, Garuda peringkat 10.
0: SQ
1: apa?
0: SQ peringkat 5 katanya.
1: SQ 5, tuh agak aneh ya Genus ya, maksud gue.
0: Ya mungkin cocok-cocokan sama selera lidah juga loh Julio.
1: Gue ngerti, tapi masalahnya kan ini dari berapa tuh? 125 ribu review, sementara gue aja yang sering nonton YouTube orang review pesawat. Si Aegean Airlines ini gue juga gak pernah lihat.
0: Aegean Airlines by the way ini adalah pesawat Yunani.
1: Tuh, ngerti kan maksud gue?
0: Iya.
1: Gitu. Tapi gak, ya.
0: Not that famous gitu, bukan kayak Emirates atau Etihad atau Qatar.
1: Genus, Emirates gak masuk.
0: Emirates enak
1: kalau udah. Bahkan kita kalau ngomongin ekonomi flightnya aja, Emirates tuh makanannya yang salah satu yang terbaik presentasinya, yang paling banyak porsinya dan paling enak rasanya.
0: Turkish menurut gue gak enak, gue pernah naik Turkish.
1: Oh, banyak banget orang review bilang Turkish gak enak.
0: Turkish hambarnya pun waktu gue ke Turki, di Turki juga makanannya juga. Ya Allah hambarnya loh. Gue sampe kayak, mana tukang masaknya? You only got one job. Garamin gak nih makanan.
1: Berarti
0: gitu loh.
1: Berarti Turki dari negara tapi pesawatnya gak enak. Parah. Loh makanannya.
0: Tapi last long flight gue naik ANA, All Nippon Airways, itu salah satu in-flight meal terenak di hidup gue. Makannya Chirashidon. Jadi nasinya udah kayak dibumbuin kayak pakai soy sauce dan bumbu sushi gitu. Terus di atasnya ada udang rebus, ada krep suwir, ada salmon, kayak chirashi bowl gitu. Tuhan enaknya. Gila, gue lahapnya tuh kayak orgil.
1: Meanwhile Genus, gue pernah dikirim sama brand waktu itu ke Turki naik Emirates. Alhamdulillah gue dapat bisnis kelas. Gue udah coba makanan bisnis kelasnya tuh baru Emirates sama SQ. Emirates makan bisnis kelasnya enak. Dari appetizer gitu, saladnya aja. Jadi itu ada salad kayaknya kayak prawn apa salad. Sausnya itu cuman kayak pakai saus yang kalau kita ke Franco kita makan roti ada kayak warna kecap hitam sama
0: itu namanya balsamic.
1: Jadi itu salad cuma pakai balsamic sauce. Terus di atasnya ada udang gede-gede. Itunya enak banget. Ya main course lo enggak usah tanya, itu enak banget, dagingnya tender, rasanya tajam banget. Dia dessertnya juga enak. Jadi gua agak kaget ini enggak masuk nih Emirates di sini.
0: Mungkin gak ke-review.
1: Berantem kali ame bikin review ya.
0: di ban sama si Canstar Travel Insurance ini.
1: Tapi pertanyaan gue adalah, gue tuh suka bingung kalau muda. Karena pesawat itu kan gini, kita tuh di pesawat udah pasti dapat makanan.
0: Iya.
1: Kan, tapi ada aja teman-teman gue yang kalau pergi gitu naik pesawat gitu. Bisa loh dia kayak bawa...
0: Aku.
1: Iya, lo juga benar.
0: Gue selalu jajan. Gue tuh orangnya paling... Pantesan ya. Kayak gak pernah jadi cewek-cewek slim. Gue tuh orangnya takut kelaparan. Gue sesimpel perjalanan dari rumah gue ke BSD aja, gue harus mampir Holland Bakery beli lemper. Lo ngerti gak sih? Kayak gue tuh, gue takut banget di perjalanan panjang tiba-tiba di tol kena macet terus gue lapar tuh, gue gak mau. Jadi gue tuh pasti bawa makanan gitu.
1: Harusnya lo lebih takut beset daripada takut kelaparan kalau dari pengalaman hidup lo.
0: Iya benar.
1: Ini
0: benar.
1: Lo malah takut kelaparan.
0: Terus,
1: si Ilham pernah naik pesawat, kita mau ke Filipina apa kemana gitu, pasti dibawa anti-ens. Aneh banget.
0: Gue, Julio, gue tuh ya, gue sering banget, apalagi kalau di Terminal 3, kan turun eskalator, sebelah kiri lo kan adalah, apa, salt bread yang kita suka, Roti Boy. Turun eskalator, sebelah kiri tuh Roti Boy, sebelahan sama Bakmi GM.
1: Oke.
0: Gue pasti beli, gue sering banget beli salt bread. Gue bakal beli salt bread, gue bakal beli kopi, terus gue bakal mampir minimarket, gue beli Pringles. Intinya kayak gak mau loh, gak ngunyah.
1: Tapi
0: gak bisa aku loh.
1: Flight kemana sih? Kan flight cepet banget juga.
0: Terakhir ya flight kita Magna, Tox, Semarang, Solo, Surabaya.
1: Banyak banget ya, gue masih ingat itu makanan lu banyak banget.
0: Pun kan kadang-kadang kalau domestik juga ya lu gak dikasih makanannya gimana-gimana, lu cuma dikasih roti yang kadang-kadang kering.
1: Tapi kan flatnya juga ya cuma berapa lama.
0: Ya tapi kan aku mau ngunyah, jangan larang-larang aku mau ngunyah.
1: Ya udah kalau gitu gue mau tanya sama lu, ini kita gak usah bilang pesawat ya Gen. Bekal terheboh apa yang pernah lo bawa ketika lu dalam perjalanan?
0: Di perjalanan ini kan ada kamunya.
1: Oh itu ya, itu juga jadi jawaban gue soalnya.
0: Jadi kalau lama waktu itu pernah gue mau pergi nih sama Julio sama JJ dulu. Betul. Kita mau ke Bandung.
1: Ini not even birthday trip, ini cuman benar-benar just another trip, just another day.
0: Terus gue sama gue menyiapkan ada dua loyang. Yang Betul. Satu makanan asin, yang satu makanan manis.
1: Betul.
0: Loyang pertama berisi mini burger. Jadi kayak burger kecil, kayak intinya gue bikin sliders gitu. Isinya
1: ada berapa cheeseburger, ya? Cheeseburger. Banyak banget isinya. 24
0: isinya 4x4, 16.
1: Oh iya 16.
0: Jadi gue bawa dua loyang yang 4x4. Nah jadi ada yang satu adalah 16 sliders. Yang satu buat dessertnya.
1: Full s'mores ya.
0: Gue bikin s'mores. Jadi kayak ada crackersnya, terus ada coklatnya, ada marshmallownya, ada kacangnya. Buat kita.
1: Fun fact, kita cuman bertiga dan kita cuman ke Bandung dan kita tak menginap.
0: Eh kita nginep tau semalam
1: di Taman Safari ya?
0: Katanya kita ke Bandung, kok di Taman Safari?
1: Iya, kita nggak.
0: Taman Bandung, Safari terus pikiran.
1: Kalau yang Bandung kita nggak nginep, Genus kayaknya.
0: Kita nginep di hotel sekamar bertiga, terus lo marah banget gara-gara kan gue mau mandi.
1: Iya.
0: Pokoknya gue sama JJ tuh. Kelakuannya tuh ngasal iya, banget udah, di depan lo sebagai masa, seorang laki-laki.
1: Masa mereka tampil seksi depan gue mereka tidak insecure? Kan kalau gitu jadi gue yang insecure dong. Kayak lo mempertanyakan kelelakian gue.
0: Jadi adegan pertama adalah JJ itu lupa bawa baju tidur atau bawa celana pendek atau bawa celana tidur. Akhirnya dia kan pakai jeans, nggak mungkin dong dia tidur pakai jeans. Akhirnya JJ tidur cuma dililit-lilit anduk.
1: Anduk dia pakai handuk.
0: Satu JJ. Nah kedua gue mau mandi nih, gue masuk kamar mandi. Terus gue udah siap mau mandi, tiba-tiba baju gue masih di luar semua. Akhirnya gue keluar cuma pakai anduk, lilit-lilit anduk. Terus Julio teriak-teriak, heh, gue tuh laki-laki loh. Kalian berdua bisa gak sih insecure sedikit sama keberadaan gue?
1: Iya maksud gue mereka apa kayak
0: kita kan main dari orok.
1: Iya ngerti cuma kalau misalkan gue keluar kamar mandi pakai celana dalam doang, gue sih yang malu sih.
0: Ya kan?
1: Tuh gue aja malu, kenapa lu gak malu? Ya,
0: aku kan gak malu sama bodinya, biarin aja cuek aja. Terus yang lain juga cuma kayak JJ dan lo. Kayak yaudahlah gitu. But anyway kita skip cerita tadi, seperti biasalah kita ini selalu lompat-lompat ya. Tetapi intinya kembali ngomongin ke bekal terheboh. Gue punya teman yang cuma, kita waktu itu gue inget banget kita cuma buka SBSD. Lo tau gak dia bawa apa? Dia bawa nasi kebuli.
1: Hah?
0: Dititipin sama emaknya. Jadi emaknya tahu kita mau pergi seharian dalam urusan kerja gitu Julio. Nah emaknya, oh kamu mau pergi seharian di mana BSD? Ya ampun jauhnya nak. Akhirnya dibawain kayak baskom nasi kecil gitu loh. Isinya nasi kebuli. Dibekali. Seneng banget loh gue. Terus kayak kan ribet tuh, ada acarnya, ada empingnya, ada sambal nanasnya.
1: Heboh.
0: Repot.
1: Itu heboh banget.
0: Kita menunggu bekal repot kaula muda, chat ke nomor yang ini ya.
1: Oke.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tango from 4 p.m. to 8 p.m. on Prambors.live. Guess who's back? Butuh yang hahahihi sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
4: Ngobrolnya lumayan nyambung.
5: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
3: jokes garing.
5: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
6: Oh gitu.
5: Bimnya bimbingan.
6: Belnya?
5: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
6: Oh.
3: Atau lo nungguin kocret kecret.
7: Yang jadi Spider-Man.
8: Iya.
7: Punya.
8: Punya
7: usaha
8: di mall.
7: Di mall.
8: Gila.
7: Apa tuh?
8: Smart parking.
7: Smart parking.
8: Iya.
7: Dia kan Peter Parker.
8: Nah itu. Peter Parker.
9: Wow. Dari waktu lo bangun
10: macet-macetan
9: sampai pusing di tempat berkegiatan,
10: kami siap menemani asal kami dibayar.
3: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
11: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
12: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB 2 Jakarta sekarang.
11: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
12: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya, soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
11: Apa? Diskon 5%?
12: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

bermasalah, komplain, masih lama? Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.

0: Kita lagi ngomongin soal bekal-bekal ribet kaula muda.
1: Oke.
0: Okay. Sebenarnya bukan berarti harus ribet sih, tapi kayak heboh aja gitu. Asik.
1: Kayak gue pernah mau naik gunung. Aduh, gak jadi deh. Ceritanya kayak gue terlalu heboh.
0: Loh, tapi ya gak apa-apa heboh dong. Sih.
1: Jadi gini Genus, waktu itu gue lagi liburan ke Korea.
0: Iya.
1: Yeah. Gue untuk naik gunung itu, gue harus naik kereta 40 menit ke... kayak pedesaannya gitu. Cuma 40 menit ya.
0: Iya.
1: Itu gue udah makan bento di situ. Udah?
0: Wajar.
1: Wajar kan? Terus nyampe nih mau naik gunung. Gue mau naik gunung itu, gue enggak bohong. Terus kata temen gue, "Ayo kita mampir ada restoran kimbap yang terkenal banget." Terus original plan-nya itu kita cuma mau beli kimbap 2. Karena kita cuma berdua. Berdua kimbap di restoran itu tuh gede banget. Lo tau ini enggak kalau lo ke Bandung, lo beli ada di Bandung toko yang pisang di Prima Rasa,
0: yeah,
1: yang tempat plastiknya yang kayak buat kue kejunya.
0: Iya. Yeah.
1: Segitu panjangnya dan besarnya. Jadi kimbap tuh gede banget. Kalau di Korea tuh kimbap tuh gede banget.
0: Oke. Okay.
1: Kimbap tuh kayak gede banget menurut
0: Faham.
1: Gue.
0: Mungkin kayak ini kali ya, kayak kue roll yang setuju, bolu roll gitu.
1: Ya mungkin setengahnya bolu meranti gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus originally kita itu plannya mau cuman beli 2 roll karena itu pun bakal kenyang banget kan. Lo tau enggak akhirnya apa? Gara-gara itu emang tahu kimbap sangat menggiurkan. Jadi gue untuk naik gunung itu, gue membawa 4 roll kimbap. Terus ada sundubu jjigae, ada sop tahu, sama kimchi jjigae.
0: Coy.
1: Yang naik gunung berapa orang? Bener 2. Banget. Cuman berdua teman-teman.
0: Kayak lo gumoh gak sih?
1: Yang paling parah gunungnya gak ada tanjakannya.
0: Loh, gunungnya rata?
1: Rata kayak,
0: itu namanya
1: kayak,
0: bukan naik gunung bukan.
1: Kayak ada naik tangga-tangga. Terus jalan lagi tangga-tangga. Itu kan emang katanya tuh levelnya biasanya naik situ kalau gak nenek-nenek anak TK. Terus udah. Itu parah banget ya. Lo tuh ada yang, terus gue kayak, gue mau yang ini. Gue tuh jago naik gunung. Oke, yaudah oke. Pindah gunung. Ini lebih parah. Naik lift. Gue malu karena gue tuh malu sama bekal gue Genus. Gue pikir tuh kita bakal kayak naik gunung yang kayak
0: sporty,
1: yang kayak waduh merangkak gitu-gitu. Enggak, lo tangga lo sama karpet.
0: Iya mungkin juga teman lo tahu bahwa lo nggak experience naik gunung yang sampai merangkak.
1: Itu ngeremehin. Gue ya, bisa.
0: Enggak pun juga nggak ada orang yang real, orang real naik gunung bawa sundubu jjigae, kimchi jjigae, kimbapnya 4 ya, yang nggak ada.
1: Tahu. Maafin gua loh.
0: Itu bekal heboh ala Julio ya kaula muda. Ini yeah. Di WhatsApp ada Deb. Bekal terheboh adalah kalau pulang dari rumah mertua gue. Ah enak banget, pasti lengkap tuh. Dibawain nasi, lengkap lauk pauk, ada sayur, ada buah, ada crackers. Lauknya bisa daging sapi kecap plus ayam goreng. Sambal bisa 2 macam, sayur bisa 2 macam. Itu cuma perjalanan dari Malang ke Jakarta. Gue emang sering road trip sih. Oh, kalau dari Malang ke Jakarta ya, tapi
1: ya kalau road trip ya benar. Cuman gimana makannya kalau sambal 2 macam, gimana sayurnya 2 macam. Jadi kayak dia minta tolong suaminya pegang satu, dia pegang satu di tangan kanan nih masing-masing.
0: Terus suaminya nyetir.
1: Suaminya nyetir. Berarti tersisa satu tangan lagi istrinya punya kan pakai pegang sambal. Nasinya gimana?
0: Terus nyuapnya gimana?
1: Lauk-pauknya gimana? Aduh, ya crackers, ada crackers pula.
0: Ada on vacation dia ngomongin bekal enggak di WhatsApp?
1: Bentar. Bukan, ini aja nih Grace.
0: Grace.
1: Halo. Bukan, oke. Okay.
0: Halo, saya Grace dari Souvenir Company. Yuk kita mau buka konser di Bogor untuk tanggal 19. Kira-kira promos masih available gak ya di tanggal tersebut?
1: Available buat apa mbak?
0: Apa?
1: A. Muter lagu. B. Nyumbang MC.
0: Lo mau bikin konser, promos available buat apa maksudnya?
1: Apa lo mau nyuruh penyiar nyanyi?
0: Kayak, tolonglah Grace.
1: Iya.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Agar birimbar iso isolipe.
1: Isolipe.
0: Pisau lipat.
1: Pisau, oh emang kalau chef tetap harus ada alat masaknya ya.
0: Bener, ya pisau lipat gak bisa buat masak sih. Tapi bisa buat nakut-nakutin musuh.
1: Kata musuh, ya masak aja gak kepake sama lu.
0: Eh, menurut gue ya Peggy Gu itu adalah salah satu celebrity yang gue suka semua barang-barangnya. Barang-barangnya seru-seru.
1: Semang terus dia tuh gaya Instagram dia bagus.
0: Iya, terus karena kan dia tuh gayanya tuh somehow agak boyish kan. Tapi tetap keren gitu kalau dia yang make kayak barang-barang laki tapi padu-padannya sama tasnya tuh centil.
1: Iya, benar.
0: Jadi kayak manis deh, suka gue.
1: Gue kalau masalah gaya, cewek Peggy Gu, cowok Jacob Elordi.
0: Aduh.
1: Iya kan?
0: Jacob Elordi simple banget sih, tapi tuh tapi kalau Jacob Elordi agak enggak fair. Karena sebenarnya dia tuh baru cuma pakai kaos polos, kardigan, jeans, tas, topi. Kayak very staple, very basic, tapi karena posturnya postur dia kayak wow gitu loh.
1: Tiba-tiba dia pakai selendang Dior juga lu kaget kan?
0: Selendang Dior
1: enggak? Hermes.
0: Emangnya King Nasar?
1: Ya itu makanya. Maksudnya kayak semua yang nempel di badan dia tuh keren gitu mereka berdua.
0: Coba penyiar senior sambungin style Peggy Gu Jacob Elordi ke info yang satu ini.
1: Kalau kita ngomongin tentang keren genus, menurut gue negara kita juga keren.
0: Oi.
1: Karena di tahun 2027 itu kita cuma punya 8 cuti bersama.
0: Enggak gitu infonya. Pemerintah resmi tetapkan 18 hari libur nasional plus 8 cuti bersama.
1: Nah benar, di tahun 2027 kita cuma punya 8 cuti bersama. Keren dong.
0: Kok cuma sih? Cuti bersama aja itu adalah hari libur yang dilibur-liburin.
1: Ya dari 12 bulan cuma 8.
0: Eh orang Indo kerja deh lu, males banget sih semua.
1: Eh di negara lain tuh liburnya banyak-banyak banget tau gamers.
0: Parah emang.
1: Ah kan itu maksud gue.
0: Tapi tetap aja, ya gue sih somehow gue bersyukur ya, makin banyak libur makin banyak orang bepergian dan mampir ke restoran-restoran gue. Tapi itu kadang-kadang ya, gue kadang-kadang misalkan gue mau ngelakuin hal A, aduh gak bisa kak karena besok lagi cuti bersama. Kayak mungkin gue mau ngurus B.
1: Iya,
0: besok kita tutup. Soalnya cuti bersama gue kayak, kerja gak lu semua kayak, gitu.
1: Boleh gak sih di cuti bersama ini lu gak ikutan cuti? Boleh gak gue aja yang cuti?
0: Gue aja gak pernah cuti bersama lo.
1: Abis ini kalau boleh kita bakal kasih tahu lu bocoran tanggal-tanggalnya ya.
0: Oke. Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors. Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena

0: Set Fire judulnya, Bang. Save Fire
1: dari Ed Sheeran.
0: Mungkin juga bisa diputarkan untuk soundtrack Karhut lah ya. Save Fire loh, maksudnya kayak iya kan selamatkan kebakaran gitu bukan ya? Bukan gitu ya? Oh, safir.
1: Makanya gue diem.
0: Oh, batu safir.
1: Kalau orang lagi, kalau orang lagi nambang, lo puter lagu ini nggak apa-apa. Orang lagi padamin api, lo puter lagu ini kayak apa sih?
0: Sumpah kaulah muda. Masalahnya tuh perkara kan kita udah nggak pernah megang komputer ya. Gue tuh nggak tahu judul lagu tuh apa. Terus tadi gue nanya sama Bang Doyok, lagu judul apa sih? Katanya Bang Doyok, Save Fire. Gue, oh. Lagu untuk menanggulangi kebakaran kali ya.
1: Aduh, ada-ada aja teman-temanku semua ini. Tadi waktu dia bilang save fire, gue udah mikir kayak ini save fire tapi kok bukan save, kok save. Jadi kayak
0: keren banget teman.
1: Hebat nggak gue?
0: Teman Duolingo aku loh, iya, hebat.
1: Jatuhnya Duolinglung kalau begini udah.
0: Nah, kembali ke pembahasan soal pemerintah yang resmi menetapkan 18 hari libur nasional plus 8 cuti bersama kaula muda ya.
1: Oke, jadi di kalender 2027 pemerintah RI menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 cuti bersama. Langsung cuti ini, bersamanya aja kali ya.
0: Ini iya, tapi sebenarnya sih ini tuh intinya mayoritas tanggal merah libur nasional itu masih didominasi perpanjangan perayaan hari besar keagamaan gitu kaula muda.
1: Betul, tapi gue agak tertarik banget, Genus.
0: Tertarik banget.
1: Sama itu kayaknya gue pengen liburan di bulan Maret karena Maret lumayan banyak cuti. Dan Maret itu kan kalau misalkan lo pengen liburan, misalkan pengen liburan ke luar negeri, itu lagi enak cuacanya.
0: Benar.
1: Kayak 9, 12, 15 Maret kata gue mending lo ambil cuti dari tanggal 1 sampai 30 Maret kalau muda.
0: itu mah namanya bukan cuti, itu namanya bolos.
1: Atau sabbatical.
0: Sabbatical leave.
1: Sabbatical leave.
0: Jadi 5 Februari itu ada Imlek. 9, 12 dan 15 itu Idul
1: libur
0: Fitri.
1: Lebaran, ya libur lebaran.
0: Berarti Februari kita udah puasa.
1: Nah, pertanyaan gua adalah 9 nih, 10 11 itu hari apa?
0: Pasti Sabtu Minggu lah.
1: Terus 13 14?
0: Sabtu Minggu juga.
1: Karena tuh soalnya oh, jadi tuh Muhammadiyah tetapkan satu Ramadan itu adalah 8 Februari. Berarti kan puasanya adalah 8 sampai 8 Maret. Coba gue liat tanggal aja deh. Ini gue gak penasaran
0: gimana
1: nih.
0: Gimana sih Idul Fitrinya 8 Februari kok puasanya Maret?

0: enggak, itu kan puasanya, mulai puasa pertama 8 Februari.
1: Oke.
0: Okay. 2027 ya. Ini coba kita buka Maret ya Genus. Cuti berapa? 9,
1: 12, 15.
0: 9, 12, 15. Wow, berarti lu liburnya seminggu lebih kalau muda. Jadi tanggal 8 itu hari Senin.
1: Heeh. 8
0: Senin.
1: Fitrinya tuh 10.
0: Betul. 12 itu hari Jumat. 15 itu hari Senin minggu depannya.
1: Buset.
0: 9, 10, 11 ini kayaknya lagi lebarannya nih.
1: Oh.
0: 9, 10, 11 ini lebarannya. Jadi benar-benar libur coy, benar-benar dari tanggal 6 lu libur sampai 15. 10 hari, Brody. Keluar negeri gak sih?
1: Amin.
0: Amin ya Allah.
1: 25
0: Amin.
1: Maret itu ada wafatnya Yesus Kristus, 18 Mei itu ada Idul Adha kaula muda. Lalu 19 Mei itu adalah cuti bersama untuk perpanjangan Waisak.
0: Okay.
1: Dan di 24 Desember hari Jumat, karena 25 Desembernya adalah Natal.
0: Ah, Natal dan Tahun Baru.
1: Seperti itu
0: ya ampun,
1: deh.
0: Akhir tahun malah liburnya dikit banget ya.
1: Ada ya, tapi kan sebenarnya ya, ih aturannya, aturan kerja berbeda. Cuti bersama ini wajib untuk ASN. Pantasan orang berlomba-lomba jadi ASN ya.
0: Iya, liburnya
1: sementara
0: banyak,
1: gajinya gede. Sementara untuk karyawan swasta sifatnya tuh fakultatif, alias balik lagi ke kebijakan masing-masing perusahaan.
0: Ya semoga kalau udah juga bisa menikmati lah libur-libur itu ya.
1: Iya, mungkin dari sekarang lo udah bisa mulai tuh meraba-raba mau kemana. Mungkin bisa gak sih beli tiket dari sekarang? Gak bisa ya?
0: Bisa tahu, orang udah banyak travel fair, bisa, beneran bisa.
1: Oh ya? Untuk Maret atau kayak Desember tahun depan gitu?
0: Bisa,
1: masa?
0: Bisa. Kayak kalau enggak samperin aja travel fair terdekat.
1: Wow, apakah ini Adlib Travel Fair, say?

0: Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Tango bareng Julio dan Genus.
4: Senin sampai Jumat, jam 4 sore sampai jam 8 malam.
5: Stream now on prambors.live.
4: Terima kasih Kawala Muda yang sudah bersenang-senang bersama Tenggo hari ini sampai jam 8 malam.
6: Oke, terima kasih banyak. It's time for us to go. Jangan lupa dengerin Tenggo Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 8 ya.
4: Sekarang sama Cap sampai tengah malam. Enjoy the ride.

0: plan dari hati ya, Bridgie. Kapan Bridgie mau padel sama Coach Eda?
1: Coach Eda Holy Padel mencari siswi baru tiap Selasa dan Kamis jam 12 sampai jam 3 sore di T3 Tirta Yasa. Check in kelas Coach Eda di aplikasi Ayo, search Holy Padel, upcoming class, dan check in sekarang. See you on court.
0: See you on court, Bridgie. Dengan oversized Coach jersey Holy Padelku, oke? Okay? I miss you, girl! Laps you, bubur. Apa kabar, Bridgie? Cewek Thai lalat sebelah kiriku.
2: Hi, girl.
0: Hi, girl. You're early, girl.
2: Aku absen dari kelas pertama nih.
3: Iya, boleh.
2: Apa kabar? Aku sudah lama tidak menyapa-nyapa ya.
0: Iya.
2: Yeah. Anyway.
0: Iya. Yeah.
2: Cap, did you know? Aku nggak tahu dulu kamu nonton atau enggak, tapi yeah. I was a big fan of Glee.
0: Yes.
2: Terus, just recently, salah satu pemainnya Glee itu featured sebagai peserta di Dancing with the Stars.
0: Okay.
2: Dia adalah Harry Shum Jr. atau pas di Glee itu dia Mike Chang.
0: Yes.
2: Nah, aku tuh kayak lagi happy banget. It brings back so much memories melihat dia nari-nari. It's so fun. Cuma ngasih tau itu aja.
0: Okay.
2: Anyway, have a nice.
0: Nice, what? Pasti kamu counting days, hari apa ini ya? Aduh, hari apa ini ya? I forgot, saking sibuknya, I forgot. The last time you check in with me, Bridgie, adalah hari Jumat lalu, yes? Malam hari ini suara kamu super soft, I love it. Tone aku jadi kayak soft. Glee? Well, I'm not a Glee guy, crew, but I definitely love a musical. Unpopular opinion, crew. Aku bukan yang gak suka Glee, tapi aku gak, saat wave-nya hadir, itu kayaknya aku lagi wibu banget tuh. Entah kenapa, kayaknya saat itu aku lagi Samurai X or something-something. Enggak sih, gak Samurai X. Oh ya, ada deh, aku lagi Jepangan saat itu. Jadi High School Musical, Glee, I missed it, okay? But for sure, definitely, I knew Glee because I'm just a city boy, itu.

Singer Bridgie. Gila men, saat Gling nge-cover lagu ini gue kayak anjay. Lagu dari band Indiana, nama bandnya adalah Journey, di cover oleh Glee Crew.

0: Carpenter? What's the Kelly Price? What's the Kevin Costner? What's the Kelly Cox? Birkin is a tosser. Is it really love? What is fuck love? She would never let me fuck if I was fucked up. Why you think we run it up for?
1: Name you the king?
0: Hurts, homie, tough love.
1: Bayang gak lo ini dibawain GBK Fix Crew? Okay, so here's a Kanye or Ye update. Satu-satunya di Asia Tenggara dan Oseania, konser Ye live in Jakarta 2026. Gills digelar sebentar lagi crew lewat konferensi pers resmi di Balai Kota DKI Jakarta. Raw Vision Collective bareng Pemprov DKI dan Kemenpar nyampein detail kesiapannya. Ye live in Jakarta 2026 bakal digelar tanggal 24 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jakarta jadi kota eksklusif dan satu-satunya yang dikunjungi di kawasan Asia Tenggara dan Oseania dalam tour Ye 2026. Baru 24 jam pertama penjualan, 52,8% tiket sukses dibeli fans dari 73 negara, ya. What do you know? What do you know, crew? Wowie!
2: Anjay! Enak, gila.
1: Yes, bro.
0: Right now.
1: Carry on. Penonton dari Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Inggris, sampai negara tetangga kayak Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Australia bakal kumpul dalam satu malam. Konsep panggung 360. Penonton bakal dimanjain sama globe stage. Globe stage. Panggung visual 360 derajat yang membuat pengalaman nonton terasa megah dan beda dari setiap sudut tribun maupun festival. Lebih dari 11.000 wisatawan mancanegara diproyeksi datang langsung ke Indonesia. Momen ini dimanfaatkan buat ngenalin destinasi wisata, kuliner, perhotelan, hingga sektor ekonomi kreatif lokal. One man crew with a wholesome of crew pastinya, ya. Penyelenggaraan konser internasional ini bakal ngelibatin sekitar 4.600 tenaga kerja lokal di bidang produksi panggung, sistem audio lighting, logistik, hingga keamanan kelas dunia. So, for more updates and tickets and concert stuff, lo bisa langsung cek langsung di Instagram at rawvision.collective. At rawvision.collective. Rawvision.collective. Atau situs resmi yeyjakarta.com. Yeyjakarta.com, oke? Okay? The truth hurts, homie, tough love. So assemble please crew, vote 1 atau 2 malam hari ini. Yay yang mana, ya? Yay yang mana? Satu buat God is going gospel like. Yay, God is. Satu voice notes, let's go. Satu voice notes.

0: sounds so good, crew. Sounds so good. Di night flight di menit 43 kamu sudah ke GBK bersamaku, bersama Ye. Can you believe that? How fast night flight changes, yes?
1: It's Captain Edwin Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silakan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: how is your Wednesday crew? How are you? How is Ye doing? Let me see girls di Prambors.live chat. Aisa sama Papoy udah ngomongin Guribi. Tim Guribi coklat, kata Aisa. Ada yang Guribi balado cap. Luffy girls, terus ramaikan Prambors.live chat, yes. Our new feature. Anyways, aduh, kalau gini hal banyak juga platform gue harus menyapa lo ya. Gak apa-apa crew, use me all the way. Helen, tim nulis, dan ada Kepoy, tim nulis, hi. Di voice notes, Dedeo, hi.
2: Malam Kep, dua.
0: Oke, okay. Iya dua lagi, enak sebenarnya dua. My Slim Toasty Girls, sekarang kalau aku lihat Grainsley dan Slim Toast di daerah Tirta Yasa, aku ingat kamu. Ini nih, Slim Toasty, Grainsley, yang Putri beliin buat aku. Yang ultahnya sama kayak driver Ipul, 18 Januari.
3: Satu. Okay. Aku satu.
0: Oke, okay. Bagus, malam ini gak ada yang tiga ya. Ada satu cewek yang gue ketemu Jumat malam crew, namanya Jean si Aquarius. Tiba-tiba gue kasih pilihan 1-2, maunya 3 Cap. Iya, aw, centil.
4: Vote 2, wajib 2 di play.
0: Icik lu Kim Poy. Itu dia Kim Poy crew namanya, yes. Lily?

0: on night flights. Crew.
1: It's Cap and Ede on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Ede. Seminggu ini, target dapat 50-1,000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Ede. Mohon bantuannya, crew.
0: Target achieve. Our next mission adalah 2 kali lagi to go live with 9 crew. Naik bareng 9 pramugari crew. Happening jam 10 malam nanti ya. In the meantime, coba aku pengen ngetes kecepatan tanggapan prambors.live chat. Ayu, Topan, Asa, aku mau ngeplay lagu Taylor Swift, Wild Card. Kira-kira lagu Taylor Swift apa yang bakal Cap play? Tulis coba. Pengen tahu gue seberapa kecepatan live chat ya. Hotline juga boleh jawab, hotline. Aku juga ngambil nilai di hotline. Jadi boleh voice notes juga, crew. Nggak bermaksud yang hotline dicuekin ya. Coba. Kira-kira lagu Taylor Swift apa yang Cap mau play sebelum kelas health check-up? Abis ini ada mental health check-up di night flight jam 9 sampai jam 10. Ada mental health check-up ya, crew. Oke. Okay. Helen, Bandung?
2: Dua, Cap.
0: Yes, itu dia crew Bandung aku, yes. Arashi, ini anak baru. Kita coba dulu anak baru di Jakarta Timur, crew. Namanya Arashi.
3: Mau. He'll have to go. Dari Jim Reeves. Terima kasih.
0: Itu dia, Arashi. Arashi, salam kenal Arashi. Anak baru, aku belum kenal kamu jadi requestannya nanti. Oke, okay, prambors.live chat udah benar nih. Taufan, lagu Taylor Swift yang Cap mau play adalah Dear John, salah. I Knew You Were Trouble, salah. Mirrorball, salah. The Archer, salah. Wildest Dream, salah. Blank Space, salah. Kimpoi nyimak. Edward, Love Story, salah. Dimas Karma, salah. Salah semua, crew. Wowi, salah semua, man. Salah semua.
2: Blank Space, Cap.
0: Salah semua, crew. Tusk. Kecewa gue. Gak apa-apa Swifties, tapi you're gonna love this one right here. Yuk, 10 menit lagi kita buka kokpit. I'ma play you lagunya Mick nih, itu dia. We're going back to 1989, crew. Yes. Edits AI photo 80s is everywhere. Termasuk di kokpit Cap Ede. Ada di

0: for free. The best people in life are Johannes. Tahan dulu, budayakan ladies first. Ada Sandy dulu. Sandy, you're not gonna believe this crew. Sandy sangat membuat kami semua envy. Sudah ke konser BTS, sudah ke konser Bruno Mars, dan dia mau ke konser mana lagi coba? Mantannya Taylor Swift. Siapa crew? Bukan John Mayer, gila. Sandy, get out of here. Dia ngasih aku tiket nih. Dia ngajak aku nonton lagi di Soldier Field Chicago, tempat kamu nonton BTS berarti kan? Mari aku spill. Dia nonton siapa lagi? Ke planet siapa lagi dia crew? Cewek Amerika Geminiku, Indianapolis. Let's go jam 10.55 di sana. Selamat pagi, Sandy.
1: Yeah, my Wednesday is so happy. Kenapa? Karena kemarin aku dapetin tiketnya.
0: Fudge you!
1: Together's tour di Amerika, no. Di Chicago. Tau gak sih? Aduh, ya ampun, padahal baru pre-sale. Pre-sale hari pertama. Dia itu kan emang di residensinya sold out terus ya, di Madison Square. Bermalam-malam itu semuanya sold out. Gokil banget itu orang. Terus akhirnya dia decided untuk bikin American Lakes kan, USA Lakes. Dia bikin 2 hari di Arizona, 2 malam di Arlington, Texas, 4 malam kalau gak salah di Rose Bowl, Pasadena, California, 2 malam di Atlanta, dan guess what, dia mau ada 5 malam di Chicago. Terus kemarin aku iseng-iseng dong,
0: yes,
1: pre-sale-an. Kebetulan aku punya kartu yang mereka bikin untuk pre-sale-nya, dan hari pertama pula, dan aku dapet. Aku seneng banget, kursi ini bagus banget. Mereka akan, dia itu akan show di Soldier Field, tempatnya BTS kemarin itu kan,
0: yes.
1: Dan guess what, masih tanggal 4 Juni. Apa deh, susah banget. Soalnya kemarin aku iseng-iseng lagi coba pre-sale untuk yang lain, itu sampai seratus ribuan lebih, 129 Q-nya. Makasih, aku udah dapet pokoknya. Anyway, aku seneng banget, Cap. Harry Style, I'm coming.
0: Woy, centil banget lo, centil. Oh my god, 4 Juni 2027 berarti ya. Kalau kata ke Asa, oh my gosh. Deketan sama ultah kamu dong. Deketan sama ultah kamu dong, Sandy. 9, 11 Juni. Eh, berapa sih, Sandy? Oh my lord. 9 Juni, berarti 5 hari sebelum kamu ultah udah langsung di satu kamar sama Harry Styles crew. How about that? Okay, sebelum aku buka jendela TikTok, yes, di TikTok Cap Edit dan TikTok Prambors, I'ma play you Aperture crew just for the sake of Sandy akan ke planet Styles, baby. 4 Juni 2027. Here we go. Together tour. Jeez. BG's. Okay, aku buka jendela dulu biar kamu bisa masuk cockpit dan be my co-pilot, yes? You're the best crew. Follow me, D.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Oh my goodie me crew, maafin aku terlalu semangat sama crew TikTok aku. Well anyways, thank you so much. Baru 9 menit udah dapat sekitar, look at you,
1: sudah dapat
0: 2 juta likes crew. Thank you so much, you're the best. Okay, let's silently ngecek hotline ada curhatan apa. Yes, kita dapat berhasil menangkap. Gotta catch 'em all. Pokemon baru, siswi baru namanya Annie. Annie, welcome to Night Flight. Are you ready untuk maju depan kelas and speak up tentang curhat cap? Silakan Annie, tarik nafas. 1, 2, 3. Annie, silakan.
2: Hai Eda.
0: Hai.
2: My mood har malam ini lagi happy, mau explore sculpture painting.
0: Yes.
2: Karena next week aku mau ikut kelasnya, jadi aku mau prepare buat acaranya itu minggu depan. Semangat.
0: Semangat buat sculpture paintingsnya crew, see? Curhat is not always sad, crew. Can be a happy curhat, yes? Rex, how about that? Hi Rex, gimana double paddle-nya? Kemarin 2 kali cerita padel, hari ini ada cerita curhat apa, Rex? Rex, Rex belajar curhat, crew.
3: Halo Kak Peneda, kan aku tadi habis padel, seru banget. Habis itu aku bilang, abah mau Kak Peneda, Kak Peneda. Habis itu aku juga, aku itu kan, aku lagi minum susu, dah.
0: Oke dah, triple times, kamu dapat piring dan baju cantik, kamu dapat raket padel cantik, babolat air viper biru punya cap Eda. Tunggu nanti kamu umur 13 kamu baru bisa pakai, oke? Rex. 3 kali loh. Curhat atau cerita padel crew. Yes. Helen di Bandung main di 2 semesta. Meaning di hotline main, di TikTok main. Let's go Helen.
4: Minggu ini baik-baik aja sih cap. 2 minggu ini bakal sibuk banget. Karena minggu ini bakal ke Surabaya, terus minggu depannya bakal ke Jakarta. Benar-benar dadar-dadar banget, Cap.
0: Yes, of course. Please do your best, Helen. I mean, bulan September adalah bulan dadar-dadar, crew. Karena entah kenapa, di wave terakhir ini, semua duit-duit itu mulai untuk dihabiskan. Oke, okay, duit kita masih banyak. Let's go. Abisin. Business, business, business. Gitu, crew. Jadi, hold your horses. This is why ada segmen Caps Health and Spa Club. Itu, rasanya kayak di spa di sauna, crew. Jadi silakan curhat. Masih jam 9.11. Curhatnya masih di on the tip of the iceberg, belum deep to the surface. Tunggu nanti jam 9.45. Pasti curhatnya udah beda, men. Gimana kalau aku pancing dengan kail ikanku dengan lagu Love by Keisha Cole yang di cover oleh Charlie Puth Sisagi. Pelan-pelan nih

0: night flight. Curhat cap kelasnya.
1: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: curhat cap. Thank you. Crew TikTok, you're the best. Zaki nanya di TikTok, curhat cap, kamu smoking kah? Never once in my life, Zaki. Never once in my life. And I hate orang-orang yang ngerokok atau ngevape di ruang ber-AC. I freaking hate them a lot. Okay? So get out of here. I mean it, crew. I mean it. Do you not think about others? When you smoke inside di ruangan ber-AC, do you not think about others, crew? I mean it. I hate you. I really do. Itu curhatku malam ini. I hate you, I hate you, I hate you, I hate you. Okay, enough said. Let's go with Jody, tahan dulu. Budayakan di night flight. Pramugari first. Dr. Sophie, apa yang bisa dibantu malam hari ini, dok? Biarkan aku jadi dokter mental health kamu, yes?
2: Padahal habis high rock, supposed to be happy, right? Tapi aku masih lemas.
0: Iya, gak apa-apa, dok. If you lemes, let you be. Let them. Itu dia, dok, yes?
2: Cap, mau curhat. Yeah. Ini literally aku dari tadi misuh-misuh ke seniorku, ke guruku, ke teman-teman sejawat karena we have a very bad news. Jasa layanan kita terjun bebas, bukan turun lagi, terjun bebas. Cap, sedih Cap kayak ya gimana ya? Ya sedih Cap. Iya. Ngomong apa lagi sampai speechless.
0: Iya betul. Iya dok, gak apa-apa. Just, you know, aku cuma bisa bilang terima kasih atas kerja baiknya selama ini dok. Jasamu tidak akan terlupakan bagi setiap pasien dari tangan yang kamu sambung-sambungin dok. Untung aku belum pernah, semoga gak pernah ya dok. Okay dok, I'm with you all the way, okay. Thank you for sharing. Siapa lagi mau maju? Dedeo. Oh my god, voice note 1 menit 22 detik nih udah mulai masuk nih crew. Udah mulai masuk nih, udah mulai nyampe kita.
3: Malam Cap, iya. Apa kabar Cap?
0: Iya.
3: Aku otw pulang nih dari ulang tahunnya keponakan aku, Kailasha Gazala Kurniawan.
4: Kailasha.
3: Selamat ulang tahun cantik. Barakallah fi umrik fi rizki. Tapi kalau udah kumpul-kumpul begini aku jadi ingat ibu aku, ingat Zaki.
0: Iya.
3: Mereka foto bareng keluarga, aku foto sendiri bareng yang ulang tahun. Aku masih jalan pulang ke mana besok aku harus upacara. PMI ulang tahun, Cap. Aduh, mana kemarin aku udah apa larinya udah salah lagi pakai sepatu Converse. Lecet besok upacara pula. Masya Allah, semoga bisa deh. Lagi kangen ibu aja sih, Cap. Cap, sehat-sehat ya. Selamat siaran. Kemarin maaf aku ketiduran padahal pengen ikutan. Pas lagi Koreaan. Aku kemarin pengen bilang aku nonton Raisa sama Sang Sekion tapi yang by online gitu deh. Ampun Raisa, dia lagi dapat bagus banget sih kayaknya konser di sana ya, diajak Sang Sekion. Gemes. Sehat-sehat Cap, bye-bye.
0: Gomawo tuh minta maaf atau terima kasih ya kru? Gomawo terima kasih kan? Gomawo. Gila dalam nih. Ini contoh siswi yang udah terbang selalu bersama Cap Ede crew. Dia maju depan kelas, dia cerita tentang harinya, dia curhat, ya. Gimana dia? Aduh, aku foto sendiri sama Kaisha gitu kan. Terus di-update aku sama Raisa yang lagi ada di Korea. Itu wah, golden man. Ini kalau best cut di bawah meeting gitu. Dalam satu voice notes udah curhat ikut kelas, udah ngasih info, boom. Gokil men. Jam 21.22. Nanti jam 9:30 ingetin aku butuh bantuan kamu, oke? In the meantime ada Ase. Ase minta di up. Oke, tahan dulu Ase, aku pin kamu, oke? Mari. Buat Dede yang lagi kangen sama ibu, kita nyanyikan Iqra bersama crew. Bacalah. Bacalah rasa rindu dalam hati Dedeo buat ibu ya. Ibu, anaknya kangen ibu. Ya ampun ibu, anaknya setiap malam kerja keras ibu. Demi apa? Demi hidup ibu. Demi hidup dalam semangat kamu ibu. Raim Laude, yuk Iqra.

0: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
1: Curhat Cap. Ya maafin di TikTok ya. Dijejelin. Ya TTA, yang TikTok-TikTok aja tahu. Abis dijejelin apa, baby. Itu, maafin. Anyways, yes, curhat Cap Crew. Belum setengah 10 kan? Aku setengah 10 nanti minta tolong ya. Ada Irene, ada Dedeo. Dedeo, kamu gak nangis kan?
2: Ah, oh, makasih Cap. Nangis juga akhirnya gue.
1: Mission accomplished. I mean crew, sebagai Pisces 3 Maret INTJ yang susah untuk menemukan gue tuh lagi ngerasain apa sih gitu. Kadang susah tuh untuk menemukan gue tuh lagi ngerasain apa. Karena apa? Karena sibuk dan tidak punya waktu untuk, you know, check in at our own feelings. And I love it when I sit together with you atau lagi gak kerja sama kamu gitu. Cuma dengerin musik, lagi hanya sepedahan gitu di bundaran HI, tiba-tiba dengerin lagu Official Hige Dandism, White Noise. Kemudian gue nangis, gak tahu kenapa. That is the greatest feeling, crew. Atau misalnya lagi berenang gitu, lagi berenang, dengerin lagu Underwater Kiss pakai headphone yang tahan air gitu kan, tiba-tiba nangis di kolam renang. Pernah gak kayak gitu? Nangis di kolam renang, crew. Gimana nangis di kolam renang, man? Anyways, Irene, silakan Irene. Ada Tika juga. Tika, happiest birthday, Tika! Happiest birthday girl, thank you for flying with me all the time Tika, I love you. Irene dulu nih anak baru, ikut kelas hari kedua. Kemarin ketagihan dia, ikut 3 kelas. Sekarang ikut lagi kelas, Irene hello.
3: Cap, yeah. Aku mau curhat. Hari ini aku pulang kerja, deg-degan banget. Habis hampir aja aku dorong motor. Tahu gak kenapa? Hampir kehabisan bensin, betul, Cap. Betul. Aku males banget ngantri.
1: Thank you, girl. Terima kasih atas kerja baiknya hari ini, Irene, si cewek MCR, dan juga lagi menonton K-drama Four Hands, Two Sonatas. Ini namanya leveling up di hotline, crew. Irene kemarin udah ikutan kelas nyaut, cek. Ikutan kelas kedua, K-pop, cek, pengakuan. Jadi ada perkenalan, pengakuan, kemudian udah nge-spill pub. Nah, ini udah level up namanya, crew. Udah nge-spill pub dia, nih lihat nih. Hubungan gue sama Irene sudah meningkat kalau di The Sims ke spilling pub motor Yamaha. Tuh gue tahu motornya. Sampai E. Udah mau MT. Ya well. Tika, happy birthday girl. Ini dia suara yang ulang tahun.
4: Hi girl. Hi. I'm sad. Yeah. Today is my birthday. And I am so happy for today. I'm so grateful for today. Yes. Aku habis main sama teman-teman aku dan aku baru masuk mobil dan dengerin Prambors, dengerin let's kamu go. Cap.
1: Let's go.
4: I love you Cap.
1: I love you too. Di blow a kiss dari yang Ulta crew. Berkahlah hidupku. Terima kasih atas cintamu. Aku terima selamanya Kartika. Terima kasih. Pap 14 September. Ciao.
5: Apa boleh blow kissnya gitu nge
1: gitu mukanya Tika tuh kayak gitu crew. Ya well anyways, dengerin curhatan cowok boleh kali ya, satu-satunya cowok nih malam ini. Up Cap up boleh masuk ase.
6: Halo Cap, curhat yes. Dong
1: iya
6: mumpung lagi sesi curhat dan gue belum pernah curhat sih sebenarnya. Sebenarnya terlepas kepergian dari bokap gua 8 tahun yang lalu, he passed away, meninggalkan gua dan keluarga. Sampai saat ini, gua masih kangen banget sama bokap gua. Gua masih selalu terngiang tentang bagaimana dia menyambut gua pada saat waktu gua pulang dari pekerja. Bagaimana dia care. Menelpon gue, sudah ada di mana. Ketika jam 12 malam, gue belum pulang. Dia adalah orang pertama yang akan menelpon gue. Bukan berarti nyokap gue tidak care terhadap gue. Tapi perhatian nyokap itu lebih ke silent treat. yang lebih aktif adalah bokap gue. Maka dari itu, selama 8 tahun ini bokap gue meninggalkan gue dan keluarga, gue masih kangen banget sama bokap gue. Bahagialah papi di surga di sana. I love you papi. Dan jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan tetap mau untuk menjadi anakmu. I love you dad. I love you so much.
1: I love you papi. Dari anaknya yang kangen papi. Dedeo kangen bunda, kangen ibu. Ase kangen papi. Makasih se. Walaupun Daddy Kemal gue masih ada crew, tapi gue berkaca ke kemarin Daddy Kemal sempat misu-misu. Kak, kamu tuh kalau balas WA Dad kok lama sih? Waduh. Oh my god. Ini gara-gara Asa sekarang cerita. Man, in the future days to come, believe me Dad, I think I will be the one yang akan sangat kangen digituin Dad. Ini aja aku sekarang udah berkaca-kaca. I mean, how to live a life without a dad yang dari kecil ngenalin gue ke musik dan ngajak gue ke konser Earth, Wind & Fire Group? How to forget a dad yang udah nge-influence gue untuk hidup dengan time management yang benar dan suka berolahraga? Dari kecil gue diajarin untuk berenang, main tenis, sampai akhirnya udah 2 tahun jadi coach padel, diajarin main golf. So, in every bits of a song and every bits of a sports dad, every bits of a run dan sepedahan dad, I will forever miss you dad. I'm talking right now as if my dad has passed away, crew. Not that I'm wishing it, no, but at some point kita semua akan menjadi tim yatim itu. Terima kasih Asa. Terima kasih. Jam 21.33 yes. For that, let me play my song. This is a Dead Bachelors. Lagunya judulnya Gone. I believe kita jarang sekali bilang I love you ke papa atau mama until they're really gone, crew. So while you have the time tonight, please do. Ketik ELY dad, ELY mom. Okay. As a matter of fact, gue tulis sekarang deh. Gue tulis sekarang bersama lu, crew. Oke, bentar ya. Gue nulis dulu. Gak mau tahu. Daddy-o. Dad, I love you, Dad. Have a good night. Thank you for all the love you have given me. Love you. Aku lagi live di radio, Dad. Oke, okay, bye. Bukti ya. Bukti nih, crew.
7: Dad, I love you, Dad. Have a good night. Thank you for all the love you have given me. Love you. Aku lagi live di radio deh. Oke, okay, bye.
1: Oke, okay, thank you so much, Asa. Got me in tears, baby. Ah, mewek. Sialan, Asa, sialan. Bangke emang.
8: Merayakan kehilangan lah ya.
9: Ya mungkin untuk...
1: Iya, iya, iya.

0: on by Dead Bachelors. Special buat papihnya Ase, daddy-nya Ase di Curhat Cup. Jam 9.38, yes?
1: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: Curhat Cap. Di TikTok sekarang udah viral Lamek ya. Betul, itu panggilan Daddy Kemalku, si Cancer, sama kayak Baby Tay. Yang cuma TikTok yang tahu arti Lamek itu apa, crew ya. Okay. Aku butuh satu siswi malam hari ini main di hotline. Mau gak bantuin aku untuk membuka mental health aku? Caranya tinggal kamu show up di hotline, ketik yes, yes, yes gitu. Mungkin ada beberapa nanti mungkin. Nanti aku akan kasih satu dialog, satu liner, kayak cuman maybe dua kalimat, crew. Yes, Tika, oke. Tika, let's go. Aku pin kamu, oke. Cia, dapat lagi. Oh my god, if you do this, it means a lot for me, Tika. Maafin aku gak bisa kirim voice notes ya di hotline baru, Tika. Soalnya ada beberapa crew yang cap, kok tahun ini aku gak dapat voice notes happy birthday gitu. Jadi maafin. Nah, Tika, tolong voice notes mantra ini aku kasih buat kamu, yes. Nanti kamu, aku play bersama, nanti kita dengerin bersama, yes. Intinya gini, crew, sekarang giliran gue yang curhat ya. Gue barusan nanya sama Jarvis, gimana mental health seorang Pisces 3 Maret malam ini yang bernama Cap Eda? Kemudian Jarvis balas. Yang pertama, butuh ketenangan emosional. Mungkin cocok dengan suasana yang nyaman, percakapan hangat, atau waktu sendiri untuk menenangkan pikiran. Yang kedua, komunikasi yang lembut. Dalam bacaan astrologi Pisces malam ini, kepercayaan dan komunikasi yang stabil menjadi tema hubungan. Ini berlaku buat yang Pisces juga ya. Yang ketiga, Cap, kamu butuh untuk melepas beban hari ini. Salah satu bacaan Pisces 16 September 2026 menyoroti pentingnya memisahkan urusan pekerjaan dari waktu bersama orang terdekat agar pikiran lebih rileks.
2: Betul.
0: Ya, ada kelelahan fisik, ada pikiran sedang penuh, ada butuh waktu untuk sendiri, ada sedang memproses perasaan. Hari yang panjang, kurang istirahat, atau aktivitas yang menguras tenaga. Betul sekali. Mantranya adalah ini, Cap. Nanti akan dibacakan oleh Tika, yes.
2: Oh, Tika udah bacain. Cepet banget. Ih, malah aku yang dapat kado.
0: Makasih ya, Tika. I love you. Aduh, gak kuat nih aku dengerin dulu ya, crew. Ayo kita dengerin bersama. Ini adalah pesan untuk Captain Eda dari cewek bulan aku, Tika, yang hari ini ulta. Thank you so much, Tika. You're the best. 1, 2, 3.
3: Cap Eda?
4: Iya.
0: Iya, iya. Baru gitu aja merinding.
3: Cap Eda?
4: Iya, Tika.
3: Kamu kelihatan agak capek malam ini. Hari ini berat ya?
4: Iya.
3: Kalau kamu mau cerita, aku siap dengerin. Tapi kalau kamu lagi butuh istirahat atau waktu sendiri, gak apa-apa juga. Semoga malam ini kamu bisa lebih tenang.
0: Kasih, Tika. Ngerti gak sih kayak suara AI generated, tapi ini suara manusia, crew. Jadi nyampe ke hati gitu loh. Ya, Tika.
3: Cap Eda.
4: Iya.
3: Kamu kelihatan agak capek malam ini.
4: Iya.
3: Hari ini berat ya?
4: Iya.
3: Kalau kamu mau cerita, aku siap dengerin. Tapi kalau kamu lagi butuh istirahat atau waktu sendiri, enggak apa-apa juga. Semoga malam ini kamu bisa lebih tenang.
0: Diulang yang kedua, pakai ASMR motor lewat, kesel. Makasih, Tika. Terima kasih sudah membantu aku untuk mengutarakan perasaanku yang kadang sulit untuk aku temukan, ya. Crew, I will not promise you anything, tapi setiap bulan kita akan selalu ada NS. Dingin kali es. NF check-up ini selama sebulan sekali ya. Jadi tiap hari Rabu tuh adalah hobby day Captain Eda. Adalah hari mainnya produser Damar juga. Jadi biasanya ada health check-up, ada sports club, ada hobby club, ada movie club. Everything related to main-main di hari Rabu, oke? Okay? Thank you so much. Let's play some Holy Blindfold Crew. Holy, I am blessed by Tika hari ini yang ultah. Tika, you're the best. Okay, makasih pap. Birthday papnya. Bisa aku save gak nih? Please, aku save forever. Jadi aku tahu. Nah, bisa kayaknya Tika. Yes, let's go girl.

0: God bless my soul. God bless our soul. God bless you, Tika. I love
1: you. It's Captain Ede on Pram Wars. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede. Postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: Curhat Cap. 15 menit lagi, yes. Hi Cisco di TikTok. Ayam keranggangku. 15 menit lagi, aku naik sama 9 pramugari ya, crew. Siap-siap kita naik bersama di TikTok Cap Ede, yes. Cakepnya outfit Cap today. Thank you. Kamu pasti bilang aku cakep kan?

0: happy-happy-nya. I love you so much.
1: I love you so much too. Aku akan kawal, oke, okay? Di umur baru kamu dan chapter baru kamu. I wish you nothing but the best. I wish you nothing but love. I wish you loads of lemonades in every month. I wish you, walaupun nakes ya, tapi selalu sehat ya. Besok hari PMI BTW, jadi semangat buat semua nakes. Terima kasih atas kerja baiknya dari pagi sampai malam, membalas chat dari atasan-atasan yang mendadak, dari pasien-pasien yang banyak maunya. Tapi kamu tetap sabar. Sabar untuk ngelakuin kami, ngelakuin. Udah laku kali kayak Acidol.
2: Tapi
1: iya iya iya.
2: Dua hari ini walaupun telat ya Eda, tapi I'm blessed sih benar-benar. Kayaknya healing gitu pas dengar dari kemarin hari ini. Walaupun banyak yang di kepala, nyetir kayaknya jadi ringan aja. Thank you Cap, thank you semua yang udah. Oh iya, thank you apa happy birthday juga buat Ika ya. Aku senengnya juga denger ini.
1: Sea crew, that's what we do di night flight. Sekarang Tika akan dapat sebuah energi baru dari Acido. Tika, barusan Acido si Leo. Acido, barusan Tika si Virgo. Yang hari ini ultah, yes? See, di night flight, toleransi kita sama stranger tinggi crew. Bahkan mereka sama sekali gak kenal, tapi just say hi to each other. Blessed. Ya? Yeah? Acido biasanya kayak, Kiam, what okay rock? Tapi bisa juga di sesi curhat ya.
2: Hai Eda.
1: Hai.
2: Check-in.
1: Yang pertama nih, yang pertama ya.
2: Lagi speechless aja hari ini kayaknya. Banyak sih sebenarnya mau curhat ada di kepala, cuman don't know what to say. Actually now. Itu aja.
1: When all you gotta do is just laugh kayak hahaha. Aku tidak tahu mau ngomong apa Cap, tapi aku cuma pengen bersuara aja. Leo, Leo. Please keep being you, okay? Ini dapat salam dari Tika, okay? Acido.
0: Thank you, Acido. Love you.
1: Ih, gemes. Nama aslinya Astrid, tapi kalau nama Jepangnya, kalau malam dia jadi cewek Jepangku namanya Acido. Panggil aku Acido, Captain Edo. Ash. Ini di Pulau Mas cewek yang paling suka dengerin aku siaran berita, nonton aku siaran berita di klik.tvri, Ash. Makasih doa kamu hari ini, program baru aku, Creative Room, The Podcast, Captain Edo. Dua episode tadi ngobrol bersama Rizka Nadia Putri, animator terbaik Indonesia, salah satunya crew. Hi Nadia, thank you so much buat obrolannya dan ilmunya. Dan ngobrol bersama a teacherpreneur yaitu Jimmy Gani. Nanti tungguin tanggal mainnya, aku kabarin, oke? Okay? Thank you Ash.
3: Hai Tika, happy birthday, God bless you. Pokoknya happy-happy terus, sehat yeah. Selalu ya.
1: Ya, yeah. Oke okay, Tika, gak usah dibalas Tika. Gak apa-apa Tika, ya yeah. Nanti dia overwhelmed sama caps, all everybody wishing happy birthday. Ya Ash, Tika, Ash, Pulau Mas, Libra, Tika, Virgo, dan sebaliknya. In the meantime, oh, let's play some. I wanna see Paris in the Rain crew.
2: Sama-sama Tika, Captain. Semangat lagi.
1: Yo. Gambar. Gitu crew. Kalau udah disapa dan udah meluapkan emosi kamu di night flight, dapat energi baru, bro. Trust me, man. It is an energy that you cannot replace, yes. Let's make some rain. Let's make some rain on a Paris night, yes. All I want is what?

0: Paris in the rain, it's night flight, curhat session crew. Iklan dulu kali ya.
1: Coach Eda Holy Padel mencari siswi baru tiap Selasa dan Kamis jam 12 sampai jam 3 sore di T3 Tirta Yasa. Check in kelas Coach Eda di aplikasi Ayo, search Holy Padel, upcoming class, dan check in sekarang. See you on court.
0: See you on court crew. Padel Talks, Dandy's Day Out Sabtu ini juga bakal padelan ya sama Coach Danang, Coach Darto, sama Coach Kenny. Jadi silahkan daftar di prambors.live, yes? Yes. Aku gak ikutan, karena aku udah di-ban sama Coach Danang. Katanya Coach Eda levelnya terlalu tinggi. Ya Tika, ya Irene, thank you crew. 6 menit lagi aku akan fokus on TikTok, buy hotline. Aku mau ajak naik 9 pramugari malam hari ini. Our mission, yes?
2: Aku happy banget. Terima kasih semuanya.
0: Ya Tika, it is all the love of the flight crew just for you, baby. Okie dokes. Irene, how about that?
3: Tika, happy birthday. Wish you all the best. Stay healthy and always happy. God bless you.
0: GBU crew. I mean, hari-hari di WA sama keluarga, saying happy birthday sama kolega, sama teman, sama siapapun itu, cek, udah biasa. Malam-malam ada stranger di radio yang rela untuk voice notes wishing a happy birthday dan doain. Bless, man, bless. Okay, kayaknya bisa dua lagu lagi abis itu aku naik dulu ya crew di TikTok, yes? In the meantime, ini adalah lagu yang paling aku demen ketika aku lagi jalan-jalan di mall, tiba-tiba ada lagu ini. Wah! Langsung kayak Captain Eda centil mode, man. Centil but galau mode. Nah gitu. Iya gitu TikTok. Keep it up. Special buat Sandy yang katanya mau ketemu Somber juga. Sandy ya, kamu ketemu semua aja.

0: Iya, nanti aku main ya. Doain aku sampai JFK. Doakan ada rezekiku di sana.
1: Amin. Duh, yang lain ini aja ya, jadi makan popcorn aja yang lain.
0: Iya,
1: sama bolu arisan.
0: Kamu udah makan apa hari ini?
1: Hari ini aku makan oseng-oseng tahu sawi.
0: Okay.
1: Iya, sama nasi panas.
0: Oh my god, kamu masak sendiri?
1: Iya dong, pengen dimasakin bolu sih sebenarnya.
0: Aku bisa lasagna, fettuccine, spaghetti, aglio olio.
1: Kamu orang Itali ya?
0: Enggak, cuman kalau masakan Indo kan kayak bumbunya susah gitu ya. Jadi kalau ada tamu di apart udahlah fettuccine aja gitu.
1: Apart itu apa ya?
0: Iya kan aku tinggal sendiri kan.
1: Apart itu
0: jadi
1: apa?
0: Jadi kalau ada yang main pasti aku masakin.
1: Oh ya? Gak punya pembantu?
0: Aduh, pembantunya di rumah mama. Aku emang sengaja biar sendiri aja. Kalau ada pembantu ketahuan dong.
1: Gitu. Kamu ibunya ada dua ya, mama sama bunda ya?
0: Enggak, bunda doang dong. Bunda lovely, Taurus girl.
1: Itu mama siapa?
0: Mama yang mana?
1: Mama Shooter. Nanti bilangnya mama gimana sih?
0: Mama yang mana? Mama muda, Mahmud.
2: Anyway, permisi, nyamuknya mau masuk dulu. Nyamuk mau masuk.
3: Iya, itu dia. Bolu, tadi tuh Sandy bilangnya apart. Aduh.
0: Oh, ayolah. Iya. Tadi dia nanya mama, katanya mama sama bunda, mamanya yang mana?
3: Iya.
0: Mama yang lain.
3: Iya, makasih ya. Makasih Bolu, makasih Sandy. Memang yang bisa melawan F-boy Leo berapa Agustus? 16 Agustus ya. Itu cuman Sandy Segemini, men. Dia yang paling oke. Okay. Oke. Okay. Yeah. Kita mainnya Bolu. Ayo mute dulu. Kenapa ada satu yang hilang? Satu siapa yang hilang? 1 2 3 4 5. Sisko ada, Aleta ada, Maggie ada, Sandy ada, Dila ada. Bolu.
0: Baby T naik, Baby T.
3: Oh, ada. Oh, bisa. Oh iya. Violet bisa nih, coba Violet ikutan deh. Oh iya.
0: Kan enggak Violet ada lagi.
3: Nah, Violet ada lagi, oke.
1: Good sama Bolu juga
3: kan. Betul. Oke. Okay.
0: Violet.
3: Mute dulu Bolu, ganteng. Ayo kita
0: sorry,
3: main. Kita main dulu ya. Oke. Flight Survey Relationship Edition. Mari kita main. Jadi aku akan sebutin pertanyaannya. Kamu akan jawab. Nanti jawaban apapun yang ada di survei Night Flight Family 100 ini ya, atau F-Boy 100, itu ada poinnya. Jadi kamu cari satu keyword yang paling bagus. Oke? Okay? Random aja, nanti aku akan cek. Oke? Okay? Soal pertama, kita mulai dari Cisco. Hal pertama yang bikin seseorang tertarik sama orang lain adalah apa, Cisco? Buka.
4: Senyuman ya?
3: Senyuman? Oke. Okay. Bagus, senyuman tidak ada, tapi next, Aleta?
5: Mukanya.
3: Mukanya. Betul, mukanya adalah top 2. Aleta dapat poin 25. Yes, fisik dan penampilan. Yo, dasar Pisces. Maggie, buka. Hal pertama yang bikin seorang tertarik sama orang lain?
6: Wanginya.
3: Wanginya, wanginya. Tidak ada. Next, Sandy. Apa Sandy?
1: Pinternya.
3: Pinternya. Hampir. Hampir, tapi ada yang spesifik. Hampir. Oke, okay, next, Dila si Scorpio.
7: Mata sama personality.
3: Itu dia, mata termasuk di fisik. Personality adalah nomor 1 crew. Dia dapat poin 30. Oke, tenang, masih ada yang lain. Bolu, apanya?
0: Aku hartanya.
3: Bedon. Ya, enggak apa-apa, bebas di sini. Bolu nilainya minus. Cordu.
8: Apa ya, kindness apa kind, kelamahan, keramahan.
3: Keramahan ya. Kenapa lu salting ada Bolu?
9: Keramahan, bro.
3: Keramahan adalah ternyata legenda Cordu dan Bolu nyata, guys. Anyways, keramahan itu, keramahan nggak ada sih, nggak spesifik. Oke, okay. Violet.
1: Aku dengarnya keramasan ya.
0: Tadi gap. Tadi buat Sisko tuh dia ada nyanyi senyumanmu yang indah bagaikan candu.
3: Tapi bagus malam ini suara lu, thank you. Violet.
7: Karismanya.
3: Karisma. Karisma tidak ada. Oke, berarti yang dapat poin di ronde pertama Aleta dan Dila. Yang lain-lainnya jawabannya selain personality, fisik atau penampilan, humor, cara ngobrol, perhatian, percaya diri dan suara. Boleh lu nyanyi suara tolong, suara?
0: Suara, dengarkanlah aku. Apa kabarnya pujaan hatiku?
3: Oke, nanti akan ada requestan baru lagi ya. Bagus, aku punya ide baru. Ronde kedua, tinininining Night Flight F-Boy Survey. Hal kecil dari Ayang yang ternyata paling bikin senang itu apa? Kita mulai dari yang nilainya minus, Bolu.
0: Iya, jadi hal kecil yang Ayang bikin buat kita jadi bahagia gitu.
3: Yes.
0: Itu aja deh, tiba-tiba dikirimin pap abis mandi.
3: No comment. Bentar, dikirimin pap ya. Dikirimin pap ada gak ya? Mungkin termasuk di yang paling bawah. Cuman, atau mungkin yang dikasih sesuatu nih, ada juga nilai 12. Tapi karena dua-duanya cocok,
0: iya, 12 aja.
3: Alhamdulillah minus 20 malam hari ini. Jadi Bolu nilai minus 30. Thank you. Kita mulai dari, kita coba dari Sandy.
1: Tiba-tiba dikasih bunga.
3: Ah, dikasih bunga. Oke, bagus. Itu di paling bawah nilainya 5, lebih ke dikasih hadiah, betul. Jadi hal kecil dari Ayang yang ternyata paling bikin senang. Maggie, yang nilainya masih 0 juga, silakan.
7: Dipuk-puk,
3: dijilat, dikecupin. Dipuk-puk, iya betul. Dipuk-puk, ternyata tidak ada di survei ini. Maafin Maggie, 0 lagi. Sisko?
7: Dijemput abis pulang kantor.
3: Waduh, itu bagus jawabannya cuy. Sekaligus kode bre. Tapi ternyata masih belum ada. Oke. Tuh dijemput abis pulang kantor. Itu bisa di kriteria ditemenin. Oke, boleh ditemenin dapat nilai 8 Sisko ya. Sisko dapat poin. Kita coba Violet baru Cordu. Violet.
7: Inisiatifnya, misal dia inisiatif transfer buat jajan.
3: Inisiatif transfer buat jajan bisa masuk ke dikasih makanan. Betul. Dapat poin 20. Poin tertinggi kedua. Yeay. Let's go Cordu.
8: Dikasih emas 74 kg.
3: Itu masuknya ke hadiah, dikasih hadiah, dikasih makanan, dikasih kejutan. Kejutan emas, betul. 12, oke boleh, 12. Dikasih-dikasih semua udah sold man. Gak ada yang dikasih lagi mantranya ya. Oke, yang nilainya kedua tertinggi dulu, Aleta. Buka. Hal kecil dari Ayang yang ternyata paling bikin senang. Walaupun udah 2 dari 2022, belum ketemu Ayang ya.
7: Ih, diem deh. Gue jadi mah anjir.
3: Itu taktik dari host untuk melemahkan usernya, itu dia.
7: Aduh, males banget. Gue udah mau jawab tadi.
3: Lupa dia.
7: Kalau gini gue kayak hopeless romantic ya. Gue jawabnya anjir.
3: Sabar ya. Bentar, sabar peserta, sabar. Dia lagi blank. Iya.
7: Nggak ini didengerin ceritanya deep talk.
3: Deep talk, didengerin ceritanya masuk ditemenin. Itu Sisko tadi udah dapat itu ya. Bukan ya. Makanya pacaran lu. Dila yang terakhir, ini yang nilainya paling besar, 30 saat ini kru. Dila, apa?
7: Dikasih duit mungkin.
3: Dikasih udah skip tadi, ganteng, cantik maksudnya. Oke, berarti nilai terbesar di ronde kedua dimiliki oleh Violet. Violet itu poin kedua paling tinggi, yaitu dikasih makanan. Yang pertama adalah ingat hal-hal kecil, guys. Kemudian dikasih makanan, kemudian dicat duluan, kemudian dikasih kejutan, kemudian dipuji, ditemenin, dikasih hadiah, ya. Puk-puk sama di pub mandi tuh nggak ada sayangnya, oke? Okay. Di pub mandi. Oke, okay, ronde ketiga. Mari kita mulai. Ronde ketiga. Nah, ini cocok nih buat Aleta dan siapa ya? Aleta aja deh kayaknya. Ronde ketiga, berarti harus Aleta duluan yang jawab.
7: Kamu nyerang gue dulu sih.
3: Jujur enggak, ini sesuai urutan loh. Gue bahkan gak milih. Aleta, alasan paling umum kamu belum mau pacaran apa?
7: Belum nemu yang ganteng.
3: Gila, ini langsung dapet satu, bre. Masuk ke kriteria belum nemu yang cocok. Itu dia, crew. Gila, gila, gila kan? Memang the right question will get the right crew yang jawab, ya, Aleta. Oke, okay, dari Aleta kita pindah ke yang nilainya minus selalu. Bolu, alasan paling umum Bolu belum mau pacaran apa?
4: Iya.
3: Jawab, iya, iya.
4: Alasan, aduh, aku belum mau pacaran sama kamu karena aku belum siap.
3: Belum siap. Fokus, belum siap, belum siap. Oh my god, bisa. Belum siap komitmen, nilai poin paling bawah ketiga. Bolu akhirnya dapat nilai 10 karena dia minus 30 dan dia dapat poin 10. Nilai dia jadi minus 50. Iya, yeah, thank you Bolu.
4: Alhamdulillah, barakallah.
3: Barakallah, walaupun minus dia tetap bersyukur. Itu adalah respect Bolu. Oke, okay, dari Bolu kita ke Sisko boleh. Berisik lo Bolu. Keluar lu. Sisko dulu, Sisko. Sisko, alasan paling umum fokus. Sisko belum mau pacaran.
7: Fokus mengejar karir.
3: Gila. Aleta sama Sisko unite man Pisces Virgo. Cuy, itu adalah poin tertinggi kedua buat Sisko. Sisko mendapatkan nilai 8 ditambah 20, 28 total. Gokil. Gokil, gokil, gokil. Oke, dari Sisko, Aleta, Bolu kita ke Violet, boleh Violet. Alasan Violet belum mau pacaran apa?
7: Masih trauma sama hubungan sebelumnya.
3: Gila! Ya? Apa? Apa-apa?
7: Masih trauma
3: betul,
7: sama
3: betul.
7: Hubungan sebelumnya.
3: Betul, itu poin tinggi ketiga! Gokil! Ah. Wow! 15, dia dapat 15. Gokil, crew. Violet, bagus-bagus nih jawabnya nih. Oke, Pisces, Violet, mantap. Kita coba ke Maggie deh. Maggie masih 0, cu. Maggie?
5: Bingung banget.
3: Iya, karena kamu kayak sih udah lama, gila. Gila, men. Iya, ya, Aleta belajar dari Maggie nanti ya, kapan-kapan ya. Iya, Maggie.
5: Apa ya? Heeh. Enggak diizinin orang tua.
3: Kamu lebih kecurhat ya. Bentar. Alasan paling umum orang belum mau pacaran, enggak diizinin orang tua.
5: Parents gitu.
3: Iya, bisa. Ini masuk ke kriteria enggak mau ribet deh. Gue kasih 12 buat lo. Iya, enggak mau ribet. Orang tua masih ribet. Oke.
5: Okay. Makasih ya.
3: Enggak apa. siapa lagi ya? Dila, Sandy, Cordu ya. Cordu terakhir. Sandy dulu. Nilainya masih 5 soalnya.
1: Makin juga. Berapa makin susah. Mau fokus sama sekolah dulu.
3: Skip, aku kasih kartu skip. Itu udah fokus diri dan karir. Tadi Sisko udah jawab.
1: Ah, apa dong? Gak mau pacaran dulu soalnya. Mau mandiri dulu, itu apa dong?
3: Betul, berarti sedang titik-titik single. Apa titik-titiknya?
1: Sedang titik-titik single. Lagi pengen single.
3: Nah, sedang menikmati single. Itu dia, Sandy dapat kartu bantuan 8. Oke. Sandy 13, Cordu.
6: Alhamdulillah.
3: Lock in dia. Ardu, Cordu.
6: Duh, udah kejauh semua. Apa ya? Fokus udah.
3: Ada. Terus satu.
6: Gak diizinin udah.
3: Gue kasih bantuan buat lo.
6: Kuncinya. Karena udah punya istri.
3: Jangan. Cordu, jangan ke arah Bolu ya. Jangan ke arah Bolu ya. yang terakhir tuh adalah sobat miskin. Depannya F, belakangnya L.
6: Masih orang heaven,
3: betul. Finansial ya. Itu dia heaven ya. Bolu, rekeningnya ada berapa di ATM Bolu? Spill dong.
4: Oke, okay. Aduh jangan.
2: Gila, dia open video jangan sendiri. Jangan. Keren. Botak lucu. Gila bolu. Jangan, men. Nanti semua di sini.
0: Aduh.
2: Itu
0: nyobain fitur.
2: Sawan cuy.
0: Mencet-mencet.
2: Nyobain fitur. Iya, berapa ATM lu, berapa ATM?
0: Aku mencet-mencet tadi.
2: Iya, kan? Iya, kamu ATM berapa spill?
4: Aku rekening buat gaji satu, rekening pengeluaran satu. Jadi ada yang di-keep, ada yang buat dana darurat, dan ada yang untuk aku senang-senang. Aduh, dewasa banget sih gue, aduh.
2: Next, gue gak denger tadi jawabannya apa. Ronde keempat. Hal yang paling bikin ilfeel saat PDKT. Nah, ini demen gue nih. Aleta terakhir deh, karena ini kartu dia nih, dia banget. Hal yang paling bikin ilfeel saat PDKT. Kordu apa? Kordu mulai duluan.
6: Kalau gue sih biasanya buang sampah sembarangan sih. Kayak habis makan dibiarin gitu aja, gak dibuang lagi.
2: Gila.
6: Bilangnya sih nanti nunggu yang bersihin, padahal kan bisa bersihin sendiri ya.
2: Gila. Lebih ke sifat ya. Tunggu itu. Aduh sayangnya secara spesifik itu, walaupun itu bagus banget jawabannya. Jadi Kordu dapat nilai poin. Poin selalu melebihi bolu tapi kurang dari pramugari. Itu dia poinnya. Itu kartu Kordu. Nah itu dia ya.
5: Aku dong.
2: Oh iya, Sandy. Boleh, Sandy. Kartu inisiatif dipakai oleh Sandy ya, kru.
5: Bau ketek, bau mulut.
2: Bau ya.
5: Emosi ya gue ya.
2: Bau. Bisa bau masuk ke enggak konsisten soal kewangian badan. Bisa. Sandy langsung dapat 10 di sini ya, 10. Jadi total nilai 13, 23. Dila. Go.
7: Apa ya? Yang paling ilfeel kan?
2: Yes.
7: Apa ya, aku bingung. Kayaknya sama kayak Kak Sandy deh.
2: Enggak bisa. Oh, ya udah enggak apa-apa. Bisa, kartu sama bisa. Jadi nilainya disetengahin, jadi kamu dapat 5. Oke, betul.
7: Iya,
2: jadi,
7: bau.
2: Iya, betul, bau.
7: Bau enggak banget.
2: Iya. Terakhir emang pernah ketemu cowok bau? Bau di mananya?
7: Enggak pernah, amit-amit.
2: Oke, jangan ya. Jangan ya.
7: Amit-amit.
2: Jangan ya. Sandy, Kordu, Dila udah. Violet. Let's go Violet. Hal yang paling bikin ilfeel saat PDKT. Pisces nih.
7: Kalau janjian suka telat.
2: Ah, janjian suka telat. Masuk ke gak konsisten bisa, atau ke bales chat lama. Nah itu juga bisa. Nah udah dapat nilai dia. Dapat nilai 15. Gokil banget. Nah sama-sama. 30, 50. Valet dapat 50. Wah gede juga. Maggie, ayo. Nilai 12.
9: Menurutmu
2: sombong sih. Apa? Wah. Gila. Maggie ngulti di terakhir. Sombong, pamer-pamer. Betul. Ada di poin tertinggi kedua. Maggie dapat 20.
9: Love you.
2: Love you too. Colongan Libra. Salah, ngasihnya ke Aleta. Tunggu. 3-2. Ya oke. Bener tahu dia. Sisko.
7: Obrolannya enggak nyambung.
2: Bisa itu kayak lo cuma ngomongin diri sendiri, lo enggak nyambung, cuy. Bisa, berarti 28, 10, 3, 40. Yoi, let's go. Siapa yang belum? Bolu terakhir deh, Aleta dulu. Aleta.
7: Apa ya, udah yang kepikiran gue udah dijawab semua lagi. Bentar.
2: Tenang girl, tenangkan diri kamu. Masih ada poin tertinggi, Aleta.
7: Bikin ilfeel kan? Jorok deh, jorok.
2: Jorok tadi udah bisa ke topan, kepake. Nih aku kepake kartu bantu ya. Terlalu titik. Depannya A, belakangnya F.
7: Terlalu aktif.
2: Bolu itu. Nah, bolu apa? Bolu selain terlalu aktif adalah terlalu?
0: Terlalu anarkis.
2: Depan A, belakang F.
0: Terlalu anarkis.
7: Depan A, belakang F.
2: F, iya.
0: Agresif.
2: Nah, agresif. Betul. Dibantu oleh Bolu, berarti Aleta dapat poin 25.
7: Bener-bener
2: 50.
0: Terlalu anarkis.
2: Double ya. Oke Bolu, nilai yang paling minus malam hari ini minus 50 poin Bolu. Mungkin bisa jadi comeback. Silakan Bolu. Ini ada poin 0 soalnya di atas Aleta ini. Ayo tolong.
3: Hal yang paling bikin ilfeel dari PDKT apa?
0: Yang paling ilfeel baru PDKT-an udah grepe-grepe.
2: Baru PDKT-an
0: pegang-pegang nono. Pegang-pegang nono.
2: Pegang-pegang nono. Enggak, gue kaget lu kok bisa-bisanya ngaku gitu. Bagus.
5: Pegang-pegang maksud, apa, Bo?
2: Pegang-pegang kursi bioskop gitu loh, gak, Sandy. Gak kan dicek.
0: Gak pernah kayak pertanya Wibe, coba. Oh.
2: Kita wah, ketemu. Lu kok bawa, lu bawa brand nanti? Lu jangan bawa-bawa orang lain dong.
0: Menghargai perempuan.
2: Wah, gila nih orang. Oke, karena Bolo udah terlalu oleng, jadi Bolo dapat skor minus.
0: Gue menghormati perempuan, Cap.
2: Iya, aku agak tahu ganteng. Karena kamu dapat nilai minus 100. Minus 100, BTW. Ya, oke, itu.
5: Emang karena Bol di grepe.
0: Alhamdulillah. Iya, itu kan anggur, grep-grep.
5: Berarti kalau alhamdulillah ya berarti enggak ini dong. Berarti suka.
0: Ya ada tahu, bolu,
2: durasi sudah selesai, kita masuk iklan ya, karena memang
0: iya
2: oke. Anyways, yang menang malam hari ini adalah yang menang hari ini adalah boom. Nah, itu dia Bolu kick out, bro. Gila, Bolu ke kick, bro. Enggak tahu kenapa Bolu ke kick, man. Nah, yang menang adalah Aleta, congratulations Aleta. Yang kedua adalah Violet dengan nilai 50, Aleta 80, Violet 50. Yang ketiga adalah Cisco. Congratulations guys. Silakan buka mic-nya dan say I love you.
6: Love you.
2: Iya. 1, 2, 3 I love you. Kordu udah gue buang. Biar gak ada suara rendah. Thank you girls, I love you. Bye. Aleta, see you sama teman kamu hari Jumat. Violet, thank you, you're the best. Maggie, jangan bikin aku salting mulu. Ya, bye-bye. Ya. Aduh, crew. And that is the way we play, yes? What a night. Enak banget back soundnya. Maybe we could be a thing. Barrera poses.
9: Can we get a two-step real quick?
10: Two-step, y'all.
9: Let's go to the left first. Ready?

0: Sounds so good, true.
1: Satu lagi deh, mumpung ada Baby Tay. Kangen muterin ini. Ini aja deh.
0: Minggu ini ulang tahunnya RM kan?
1: RM of BTS, sekali lagi deh. Biar Baby Tay abis ini bobo.
0: Bobo ya.
1: Gila, Sandy gila. Right on spot, abis ini Sandy, oke? Okay? Miss Baby Tay Sandy ya, aku lagi nge-service semua flight night flight attendant di TikTok Cap Eda, yes? Keep swimming baby, happy birthday week RM of BTS. What a

0: Night Flight with Captain Edda.
1: Untuk menuju terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaula muda, memfoto atau merekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
4: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Night Flight with Captain Edda.

0: Olivia Dean, Man I Need. Cap is back, crew. Hello.
1: It's Captain Edo on Pram Wars. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis, silahkan komen di IG Cap Edo. Postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
2: R&B Essentials. Let's play some R&B tonight.
0: Yo. Aku lagi live di TikTok Cap Edo. Lagi nge-service semua yang nge-request dan nge-spill dan nge-spam playlist R&B Essentials. Let's start with playlistnya Mona malam hari ini. Santana Maria Maria.

0: Halo, kalau muda, selamat hari Kamis. Ini waktunya Dihar dulu yang membawakan kamu Prambors News. Yang pertama, WNI jadi orang pertama yang ditangkap di Malaysia karena buang putung rokok sembarangan. Dan yang kedua, semua penampil di tour Ed Sheeran kalau muda mundur sebagai bentuk solidaritas ke Macklemore. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, buang putung rokok sembarangan di Malaysia bisa bikin kamu masuk penjara nih. Jadi ada seorang WNI 36 tahun yang menjadi orang pertama di Malaysia nih yang dipenjara karena pelanggaran ini. Dia itu divonis 1 bulan penjara kalau muda setelah gak bisa bayar denda 1.000 ringgit Malaysia atau sekitar 4 juta rupiah. Setelah bebas nih, dia itu juga wajib menjalani kerja sosial selama 6 jam. Aturan di Malaysia sendiri memungkinkan pelaku buang sampah sembarangan didenda sampai 2.000 ringgit atau diwajibkan kerja sosial. Jadi kalau muda, sejumlah supporting acts dan bahkan backing band Ed Sheeran, Bioga itu ikut mundur dari sisa rangkaian tour sebagai bentuk solidaritas nih terhadap Macklemore. Nah, kayak Phineas, Aaron Rowe, Bioga dan juga Lucas Graham ini sama-sama menyatakan mundur. Mereka menyampaikan dukungan terhadap Palestina dan menolak pembungkaman terhadap musisi. Ed Sheeran sendiri juga menjelaskan keputusan mengeluarkan Macklemore bukan dibuat olehnya. Menurutnya, sejumlah venue mengancam akan menarik pertunjukannya jika Macklemore tetap ada di line up. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
2: Yo, selamat pagi kawula muda, what's up?
3: Chang su fao, ku su la, tu su fu.
2: Kenapa? Artinya,
3: what's up?
2: Wow. Selamat pagi kawula muda.
3: Selamat pagi kawula muda.
2: Enggak pakai bahasa Chinese lagi.
3: Oh, pao su fu, sa hu ne ga, chi su fa cup.
2: Ada tahu campur pansu Thailand, ada kap belakangnya. Bagus tuh, asoy banget.
3: Kalau muda gimana kabarnya pagi ini? Apakah kamu masih mengantuk?
2: Seperti dan
3: harus berjuang? Kita harus berjuang bersama kalau muda. Kita temenin betul. Kamu buat guru-guru yang baru berangkat kerja, kita temenin. Buat para pejuang rupiah, kita temenin.
4: Buat adik-adik.
3: Buat yang adik-adik, benar. Yang ke sekolah masuk jam 6, pintu gerbang ditutup jam 7, kita temenin. Dan buat para yang belum tidur dari Kapten Eda, kita temenin kamu tidur.
2: Oke.
3: Pokoknya ada kita deh.
2: Wah, nguapnya gede banget Kenny. Kenny kayak capek banget. Nah kemarin kan biasa kan jadwal Kenny si entertainer ini kan.
3: Parah. Bolak-balik dia. Bolak-balik antar kota dia, Pak.
2: Kacau.
3: Dari Jakarta Selatan
2: ke Gading Serpong.
3: Ke Gading Serpong.
2: Ngapain Gading Serpong?
4: Podcast.
2: Ish, terus habis itu dari situ ke
4: GBK.
2: Ngemsi.
4: Enggak, syuting.
2: Keren, kacau.
3: Dari GBK,
2: balik lagi ke Gading Serpong.
3: Gading Serpong lagi.
4: Iya kan rumah
2: oh,
4: Gading Serpong.
2: Gila. Gila. Semua demi 2,5 juta rupiah tuh alhamdulillah.
4: Ada yang dibayar exposure.
2: Oh dibayar pakai exposure. Hari ini masih laku exposure.
4: Ntar expose juga lagi Pak.
3: Kacau banget ya Kenny deh.
2: Kita hari ini akan nemenin kawula muda ya sampai dengan jam 10 nanti dan jam 7 nanti ada siapa kita nang?
3: Ada the one and only Mawar De Jong.
2: Sebut saja namanya Mawar.
3: Sebut, memang namanya Mawar.
2: Memang namanya Mawar. Oke.

0: The Dennis on Prime Wars Radio.
1: Pink Panther Girl with Never Be The Same.
0: Yoi.
2: Gak gitu dong.
1: Pink bener gak?
0: Pink Panthers.
1: Oh, Pink Panther Pinterest.
0: Lihat bajuku udah Panthers belum?
1: Iya udah Panthers tuh mau ke Pestera ya.
0: Aku mau ke Pestera. Sama terman-terman.
1: Manterman. Kaulah muda, bagaimana harinya? Bagaimana tidurnya? Apakah sudah punya ancang-ancang untuk pergi sarapan apa? Karena kita tuh kalau dipikir-pikir, Pak, udah mulai sebulan ini,
2: ya.
1: Kenny dan Mas Darto dan gua itu makanannya udah mulai bingung nyari apa.
0: Enggak, ya. Lo enggak bingung, lo cuma tinggal mangap aja lo.
1: Kan gua empati nih ngomongnya. Gua tuh sama ini egois loh.
2: Tapi ngomongin sarapan nih, kemarin The Dendis barengan sama Ralfi ini brunch.
1: Lu masih enggak ikhlas lu, Ken?
2: Masih enggak.
1: Masih aja dibahas-bahas.
2: Karena itu bukan tempat pilihan gua. Kan gua udah bilang kita makan bakmi aja tuh sebelah kiri murah, ya kan?
1: Bakmi sebelah kiri. Oh,
0: apa sih, mie panjang umur. Heeh.
1: Cuma jalannya jauh, Pak Darto.
0: Iya, itu jalannya gitu bikin umur kita pendek gitu.
1: Ntar balik lagi lapar.
2: Terus udah gitu tiba-tiba kayak kenapa ke Urban Forest, ya kan?
0: Mantep itu Pandan Club, bro.
1: Pandan Club enak tau, gua aja ketagihan.
0: Danang dong langsung mesen mie juga kan.
1: Mie. Tadinya saya udah mau mesen somai. Karena aku merasa kayak Dewi Fortuna bilang, udah pesen aja yang banyak, gratis.
2: Iya, kalah lagi aku.
1: Ceritain dulu kalah apa.
0: Kalah gambreng.
1: Kan kayak ini ngajak, kan kami selesai makan nih. Kini dengan semangatnya, ayo. Kita ini lagi. Gambreng lagi, yang kalah bayar.
0: Ya. Bocah ini ngajakin gambreng, ya udah ayo.
1: Saya kalau ada ajakan judi kan lemah. Langsung gambreng. Kenny, akhirnya Mas Rafi keluar, Mas Darto keluar, aku lawan Kenny.
2: Itu tapi gue mentalnya udah itu tuh berantakan posisi itu. Aduh. Kayak
0: begitu kalah. Final Danang lawan Kenny ya. Ya kata gue kalah nih Kenny ini. Gopek ya, deh.
1: 550 ribu rupiah.
2: Tapi nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa. Semua itu kan kemarin udah langsung dibayar exposure.
2: Iya.
0: Yeah. Oh, MC langsung dibayar exposure tuh.
1: Dibalasnya gitu ya, Pak ya. Pagi ini kami juga berencana untuk ke bubur Cap Tiger bawa Kenny lagi.
2: Enggak usah. Aku enggak mau makan sampai semingguan ini.
1: Marah. Kaulah muda, kamu tipe yang sarapan pagi-pagi atau sarapan siang-siang?
0: Ya aneh itu. Kalau siang makan siang. Oh, iya. Danang katanya lu enggak sarapan.
1: Wah, sekarang aku jadi sarapan loh. Selama 5 hari aku sarapan, Sabtu Minggu aku enggak sarapan.
0: Oke.
1: Okay. Waktu aku menjadi aku cuma di Sabtu Minggu ternyata. Oh,
2: kemarin Sabtu waktu aku ngem sama Mas Danang udah makan lemper pagi-pagi jam 6.
1: Iya, lemper satu, setengah. Habis itu gua enggak makan lagi. Gumoh, ternyata makan sama kalian yang menyenangkan.
0: Alah.
1: Kacau deh.
0: Danang nih, aku kasih tahu ya kalau muda. Dia tuh sebelum siaran tuh, maksudnya sebelum kita memasuki fase siaran, awal-awal dia ngomong, gue gak biasa sarapan nih, Pak. Gue tuh kalau makan roti tuh
1: enak
0: gue.
1: Wah, enak banget.
0: Rotinya kayak nih, baru seminggu rotinya kayak nih dimakan dua.
1: Pak, seminggu. Dan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gue bilang gitu kan yang tadi Mas Darto bilang.
0: Iya. Yeah.
1: Satu jam kemudian Kenny buka roti, apaan tuh Ken?
0: Kenny bacot.
1: Katanya kamu gak sarapan, Kak. Kacau tuh.
0: Kamu tim sarapan atau tidak? Ayo kita ngobrol di WhatsApp kita di Harni yang mau ngasih tahu nih.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: Kaulah Muda, buat kamu yang lagi main ke Summarecon Mall Bekasi, jangan lupa mampir ke pameran Mitsubishi Motors mulai 17 sampai 18 September 2026. Karena lagi ada GAS, GAS, GBR Auto Show, Destinator Anniversary, sekaligus merayakan 1 tahun Mitsubishi Destinator. Selama 1 tahun ini, Mitsubishi Destinator sudah menemani puluhan ribu keluarga Indonesia menuju destinasi impian mereka. Sebagai apresiasi dari Mitsubishi Motors, akan ada berbagai promo menarik yang sayang untuk dilewatkan. Di pameran ini, kamu bisa lihat langsung dan mencoba line up mobil andalan Mitsubishi Motors, dan pastinya ada promo spesial yang menunggu kamu. Ada spesial lucky dip hingga 10 juta rupiah, cashback 5 juta plus free dashcam, atau cashback 5 juta plus free service ekstra 20 ribu kilometer, dan free warranty ekstra 1 tahun. Jadi buat kamu yang lagi incer mobil Mitsubishi Motors, langsung aja datang ke pameran Mitsubishi Motors di Summarecon Mall Bekasi 17 sampai 18 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Mitsubishi Motors, drive your ambition.
3: Kaulah Muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
6: The Dennis on Prambors.

0: Tim sarapan apa enggak? Tapi percaya apa tidak, gue mengubah pola sarapan gue. Itu langsung menyusut.
1: Langsung nyusut kemana? Langsung
0: nyusu itu.
1: Menyusu.
0: Neng. Nyusul. Sekali lagi.
1: Enggak mau.
0: Aduh, rebel. Enggak mau hat trick dia.
2: Apakah maksudnya?
1: Gua emang enggak pernah makan pagi gua.
0: Dulu kan gua maksudnya makan pagi gua selalu fancy gitu. Maksudnya yang ya sama bunda dimasukin terus ketika medical check up suruh ngurunin berat badan, gua cuma makan telur putih. Sama americano. Sama lampu jalanan.
1: Lah, yang terakhir kebanyakan seratnya itu, Pak. Serat besi.
0: Langsung menyusut.
1: Wih. Gua enggak sarapan sama sekali, gua enggak suka makan pagi.
0: Lo lagi ngunyah nih sekarang.
1: Iya. Oh iya, kacau tuh.
0: Kacau deh tuh.
1: Munafikun.
0: Kamu tuh kau munafik. Dek ini enggak tahu. Ye.
2: Yeah. Ada nanya Jen.
0: Jen ini siapa nih? Manajer Kenny nih?
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Tapi ngomong-ngomong manajer Kenny, anaknya Jen kemarin lucu banget dia nyanyi kocok kecret.
2: Oh, iya. Katanya dia setiap tidur harus nyanyi itu dulu. Disaksikan papa mamanya.
0: Ya Allah.
1: Maaf ya Jen.
2: Halo. Hai Jen.
3: Selamat pagi, Detektif.
0: Selamat pagi Jen. Jen ini nama belakangnya Dral bukan?
2: Jendral.
3: Bukan.
0: Oh, bukan.
2: Bukan.
1: Fonda.
0: Jen Fonda, aduh.
2: Jen, kamu makan paginya apa?
3: Aku makan paginya tergantung mood sebenarnya.
1: Asik nih.
3: Jadi sebenarnya sih kalau makanan pagi tuh nggak wajib banget ya. Cuman kan kadang-kadang kalau misalnya lagi nunggu mau meeting tuh suka di Starbucks kan ya.
0: Asoy.
3: Terus suka ada godaan kan, makan paginya apa kak? Gitu. Iya. Jadi. Tapi aku bukan tim yang harus banget makan pagi gitu. Enggak. Okay, tapi kalau ngopi iya.
0: Ngopi iya. Kopinya americano atau cappuccino?
3: Enggak. Aku bukan tim americano. Aku tim latte.
0: Oh, latte.
2: Dingin okay. Panas.
1: Kopi susu.
3: Kalau pagi panas, kalau siang-siang tuh biasanya caramel macchiato ice. Nah, gitu.
1: Oh, emang kamu minum kopinya kalo lebih dari sekali ya sehari ya?
0: Iyalah.
3: Iya, kan tergantung mood. Oh. Tapi kadang-kadang pagi sarapannya suka bubur ayam juga. Pokoknya tergantung mood deh.
1: Kuahnya americano gitu. Kuahnya latte tadi.
0: Enggak masa bubur kuah latte. Aneh lo nang.
1: Tapi kalau mood kamu bagus, makannya apa? Kalau mood kamu jelek, makannya apa?
3: Oke. Okay. Kalau mood aku lagi bagus, biasanya aku makannya yang manis-manis.
1: Malah
3: yang manis-manis kalau moodnya lagi bagus tuh biasanya makannya nggak banyak gitu. Kalau moodnya lagi bagus ya biasanya latte sama brownies espresso cukup gitu. Tapi kalau moodnya nggak bagus
1: butuh
0: terus
3: kalau moodnya nggak bagus biasanya aku makan paginya bubur ayam kalau nggak warteg
1: langsung warteg
0: banget bu.
3: Warteg banget.
1: Mantap. Coba ini deh, Bunda. Coba yang lebih sehat saran gue daripada warteg, gulai tunjang atau gulai otak gitu.
0: Atau nasi tumpeng.
1: Iya.
3: Iya. Gulai kikil gitu kan.
1: Bagus. Bagus.
0: Jen ikutan ntar kita Dendis Day Out mau padel, kalau kamu mau ikutan aja daftar Jen. Kamu padel enggak?
3: Jarang sih. Hari apa?
0: Hari Sabtu.
2: Sabtu ini.
0: Ini obrolan mulai berasa kasual ya kayak gue nelfon teman gue ya. Iya.
1: Kalau mau ikut daftar aja ya Jen.
0: Daftar aja Jen ya.
3: Oke,
0: siap. Oke Jen,
1: have a nice day. Bye.

0: Kaulah Muda, ada Dendis, Mas Darto, Mas Anang, Kenny.
1: Yo, what's up, yo.
0: Ingin mengingatkan kamu untuk ikutan Pandil.
1: Padel. Apa sih Pandil tuh? Pandil apa sih, Dan?
0: Sorry. Padel di Dendis Day Out. Yo. 19 September 2026 di The Padel Room Cipete. Lokasinya strategis banget dan gampang dijangkau. Tinggal turun dari MRT. Mm-hmm. Jadi kamu kan keluar MRT. Dan gitu kamu cari tangga turun tuh. Kamu turun jalan, terus nanti kamu tap in keluar. Kamu tanya.
1: Terlalu detail, Mas.
0: Oh, sorry. Kamu tanya, kan ada McDonald, ada yang bukan McDonald.
2: Ya.
0: Nah, yang bukan McDonald, Mbak, yang enggak ada McDonald-nya yang mana? Ah, itu di situ. Nanti kamu turun.
2: Aduh, Mas. Kesasar deh, Pak.
0: Terus ya kamu ikutin jalan aja di sana.
1: Pakai GPS aja bisa sih.
0: Itu lebih gampang tuh. Acaranya gratis, lu cuma perlu bawa diri sendiri dan kalau punya raket bawa raket. Ini raket padel ya. Caranya gampang banget, lu tinggal masuk aja ke website prambors.live, klik banner Dendis Day Out, lalu isi formulir pendaftaran dan lu bisa langsung dipilih nanti sama kami.
2: Ya.
1: Dan kali ini khusus yang enggak boleh jago bronze ke bawah.
0: Dari 100 orang lebih kemarin yang daftar, kita udah eliminasi hampir 70% karena banyak penyusup, Pak, ternyata. Banyak yang udah jago-jago tetap mau ikutan. Yeah. Mereka pikir ada hadiahnya.
1: Terus Denny, Denny. Apa sih? Begini.
0: Denny main pendil.
1: Kenny udah nitip, aku mau nanya yang koko-koko ganteng, kata Kenny.
2: Ada gak?
1: Ada kan, lu nitip koko-koko ganteng, udah tenang aja
0: 30% kan udah pilihan lomba padar tuh.
1: Lu siapin koko-koko ganteng tapi tingginya maksimal 130 ya.
2: Jangan lupa cebol.
0: Atau yang 130 gak cebol, 60 baru.
2: Cebol.
0: Jadi bayangin apa? Lu mau gak, Pak, lihat, Pak?
1: Kacau banget.
0: Lari-lari. Lari-lari. Ngejar bola gitu, lucu tau, Pak. Kacau deh.
1: Kenny ngaco.
0: Nah, peserta yang beruntung nantinya bakal langsung diumumin di media sosial untuk main bersama kita. Jadi buruan daftar sebelum kehabisan dan see you there, kaulah muda.
1: Alright.
3: The Dandies. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: The Dandies.

0: Dandies on Prambors Radio. Kita memberikan sebuah informasi nih. Ada yang bernama Meki Tebai,
1: alumni FKEP Universitas Cendrawasih Uncen 2026, sekaligus pendiri Koras 5, menginisiasi gerakan minat baca buku bersama bernama Mabuk Mari Baca Buku di Nabire. Ini di Indonesia juga harusnya banyak nih yang mabuk nih. Mari baca buku. Gerakan ini menggelar lapak baca di atas aspal Jalan Baru Mapidubah setiap sore untuk anak-anak hingga dewasa. Jumat dan Sabtu difokuskan untuk anak-anak yang belum bisa membaca.
2: Hari Selasa ada les jet ski juga di situ.
1: Enggak ya? Ada, Pak. Baca buku, Pak.
2: Oke, sorry.
1: Bukan baca buku panduan.
2: Sorry.
1: Menyelenggarakan kelas bahasa Inggris, sastra, dan penulisan puisi bagi siswa SMP bersama pendamping. Orang kan berpikir ya, Pak, sastra apa, gak ada gunanya. Itu ternyata
2: literatur.
1: Stimulus buat otak.
2: Stimulus, Pak. Sastra tuh stimulus buat otak.
1: Iya, karena nanti kayak kamu ngomong, kayak kamu berdialog atau bikin karya, karya kamu gak cetek gitu.
2: Bahkan gak usah kita ngomong hasil sastra ya.
1: Iya.
2: Menciptakan sastra, menulis tangan itu penting buat pendidikan
1: dasar.
2: Bukan pendidikan otak. Pengembangan otak.
1: Neuroplastisinnya jadi jalan.
2: Karena anak-anak zaman sekarang tuh gak bisa nulis sambung loh.
1: Oh.
2: Lu bisa nulis sambung gak?
1: Bisa lah.
2: Kayaknya bisa nulis sambung gak?
0: Bisa.
2: Sekarang tuh anak-anak gak bisa nulis sambung.
0: Benar.
1: Gak bisa nulis sambung, maksudnya lu gak bisa.
2: Susah nulis sambung.
1: Oh gitu?
2: Iya.
0: Terus udah gitu anak sekarang gak bisa kayak pakai kapital. Terus udah gitu.
1: Kapital?
0: Iya, jadi mereka tulisannya sama semua. Kayak entah kapital semua atau huruf kecil semua, tau gak?
1: Gue kapital semua kalau nulis.
0: Jadi gak bisa membedakan gitu loh, kayak abis titik kan harus kapital.
1: Oh gitu,
0: gitu cara penulisannya.
1: Tapi sekarang gue pernah dibilang sama karyawan temen gue yang Gen Z, Pak Danang galak.
2: Kenapa?
1: Gue ngomong, kenapa? Iya, kalau abis ngomong titik saklek banget tuh kan.
2: Ya Allah.
1: Ya abis ngomong titik lah.
2: Kan emang, oh di teks maksudnya, di teks.
1: Di teks, Pak. Galak loh, Pak, itu, Pak, buat anak zaman sekarang, Pak.
2: My God.
1: Nah, inisiatifnya Kak Meki Tebai ini juga mendirikan rumah inspirasi keadadabi yang pengerjaannya telah mencapai 90%.
2: Kebadabi.
1: 90% bagi wadah pendidikan bagi anak yang putus sekolah, hebat nih.
2: Kita doakan supaya Kak
1: MT
2: ini ya, alumni FKIP Universitas Cendrawasih ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik
1: dan tetap semangat ya, Pak.
2: Yes.
1: Karena
2: ini
1: perjuangan untuk anak bangsa yang sesungguhnya ini.
2: Betul.
1: Supaya bisa baca.
2: Karena
1: kalau nggak bisa baca kan repot.
2: Ngepot itu, ngepot.
0: Thank you, Kak Mac.
1: Thank you, Kak Mac. Benar.

0: Lu lihat mata gue. Bagi gue sekarang.
1: Oke. Okay. Kita makan overnight out dulu kalau belum deh. Kalau belum dengan kocor kecet. Pacaran kecet.
2: Kecret, pacaran beda. Wah, lagi happy temen gue jajanin bakso dong.
3: Gue sedih banget.
2: Oh, sedih Kecret, kenapa Kecret?
3: Gue putus sama Kecret.
2: Gak mungkin gue putus sama Kecret, Tret. Gak mungkin, Tret. Kenapa, Tret?
3: Gue udah tahu kalau kita tuh gak bisa bersama. Ini kayak patah hati yang dipersiapkan gitu, kayak dari awal sudah.
2: Jangan lupa 13 Agustus nonton seni Merayu Tuhan.
3: Kok lu promo sih?
2: Cret, kenapa Cret? Kenapa putusnya? Kenapa? Ceritain Cret.
3: Ya kan emang kita kan beda ya.
2: Beda apa?
3: Beda, gua beda, dia beda. Tapi gua tetap gimana caranya gua harus sama dia terus. Tapi sekarang setelah kita jalanin gak bisa.
2: Beda apa ini? Beda apa? Beda gua, agama?
3: Gua sama Cret pacaran beda asrama.
2: Susah tuh.
3: Gue dia selama laki,
2: iya.
3: Dia selama cewek.
2: Susah tuh.
3: Gak bisa ngapa-ngapain dong gue. Pacar apaan kira kita? Gak bisa.
2: Oh, jadi koboi.
3: Gue pacaran beda asrama gue. Aduh, sebel banget deh aku deh. Gimana? Asa dah he. Wih.

0: Halo Kelam Muda, udah jam 7 pagi, aku kasih Prambors News dulu ya sebelum dilanjut sama The Dennis. Yang pertama, Valorant, Pinterest sampai Discord masuk 22 aplikasi beresiko yang aksesnya akan dibatasi untuk 16 tahun ke bawah. Dan yang kedua, diduga kesengajaan, wilayah konservasi orangutan Kalimantan Kelam Muda alami kebakaran. Selengkapnya cuma di Prambors News. Komdigi baru aja ngeluarin hasil evaluasi 6 bulan pelaksanaan PP Tunas nih Kelam Muda yang fokus melindungi anak di ruang digital. Dari 60 platform yang dievaluasi, 22 masuk profil risiko tinggi, sementara 38 lainnya risiko rendah. Nah, beberapa yang masuk risiko tinggi itu ada Discord, Valorant, Pinterest, Telegram, X, sampai Snack Video. Nah, platform dengan risiko tinggi ini nggak boleh nih memberikan akses kepada akun anak di bawah 16 tahun. Penilaiannya meliputi risiko konten pornografi dan kekerasan nih Kelam Muda, eksploitasi anak juga, keamanan data, adiksi, sampai risiko terhadap kondisi psikologis dan fisiologis anak. Kawasan konservasi orangutan di Kalimantan Tengah terbakar Kelam Muda, dan kebakaran ini mengancam habitat orangutan. Yayasan Orangutan Hijau Kalimantan atau YOHK ini menemukan indikasi kuat kalau api itu disengaja dinyalakan. Tapi sampai sekarang identitas pelakunya belum diketahui. Tim YOHK sendiri masih ngumpulin bukti nih dan mendokumentasikan kondisi lokasi. Nanti kalau bukti kebakaran sengaja dan identitas pelaku sudah kuat, YOHK menegaskan akan menempuh jalur hukum. Itu dia Kelam Muda Prambors News hari ini. Jangan lupa dong dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors. Lagi enggak nih? Dan this.
2: Yo, jam 7 pagi di The Dandies, ada siapa nih kita? Yo.
3: Ada seorang wanita cantik.
4: Wanita cantik, soft spoken, yang lagi ngeluarin sebuah lagu ini, kita gak nyangka ya. Dia kan soft spoken, manis.
3: Kalau gitu. Senyum, keluar kupu-kupu dari matanya.
4: Keluar kupu-kupu dari matanya, tapi lagunya judulnya Kubilaikan. Jadi bakal Mongolian scream gitu ya. Oh, wah,
3: terlalu aneh. Terlalu
2: ini kita baru mau welcome, dia kaget loh. Yeah.
4: Oh iya, sorry.
3: Kita sambut, ini dia. Nunung.
4: Aduh, Nunung CS.
3: Masa Mbak Nunung.
4: Enggak lah.
3: Mawar Eva.
5: Hai
3: Mawar.
5: Hai.
4: The one and only Mawar.
3: Kamu lebih suka disebut Mawar Eva atau Mawar Dijong?
5: Yang mana aja gak apa-apa sih kayak.
4: Brandinganmu apa brandinganmu?
5: Buat sekarang nama panggungnya Mawar Dijong.
4: Mawar Dijong.
3: Mawar Dijong.
4: Mawar Dijong, berarti kita panggil dia Mawar Dijong.
3: Mawar Dijong.
4: Yes.
3: Apakah Mas Brian, mana Mas Brian?
5: Mas Briannya masih tidur.
3: Wah, oh, untuk Mas Brian masih tidur. Mas Brian masih tidur. Ini terlalu pagi buat kamu ya?
5: Cukup pagi.
4: Emang Mawar biasanya bangun jam berapa?
5: Sejujurnya jam 8 lagi kak.
3: Baru bangun?
5: Baru bangun.
4: Wow, kalau gitu silahkan kita kasih kesempatan Mawar untuk tidur satu jam. Kita wawancara, kita jawab sendiri gimana Pak? Support bintang tamu.
3: Mawar biasanya kalau datang ke sini buat promo film, karena ini buat promo lagu.
4: Wih, itu dia. Tadi berarti, kan udah saya sampaikan.
2: Iya. Oh, iya. Berarti multi talented banget ya?
3: Multi talented, dan kali ini dia akan promoin lagunya God Bless.
4: Waduh, semut-semut hitam. Judulnya apa, Mawar?
5: Judulnya Kan.
3: Oh, Kan. Mandem bom. Kubilaikan.
4: Kan ini tentang apa Mawar, kalau boleh diceritain sedikit aja?
5: Jadi Kan ini adalah suara hati para teman-teman yang sering dicurhatin tapi gak pernah didengerin sarannya gitu loh Kan.
2: Jadi kayak Kan
5: gitu. Udah gue ingetin Kan.
4: Berarti Mawar sering dicurhatin tapi gak didengar sarannya.
5: Nah kalau boleh jujur, pernah yang curhat, pernah yang dicurhatin.
4: Apa gue bilang tuh udah akrab lah ya?
5: Iya, kurang lebih udah akrab sih.
3: Okay. Tapi dari POV-nya yang curhat, apa yang dicurhatin nih Kannya nih?